0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi terulang pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki. Kepastian regulasi yang semakin kuat dan pemerataan investasi di berbagai daerah, pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Heron Pokpan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan daerah, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kerja
12: pada direktur mesti tidak menanggung setep.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama
14: membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
18: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
19: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
20: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Artificial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa yang disebut BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, ini sudah digulirkan oleh pemerintah, tapi mungkin ada yang protes ya. Jangan-jangan ini adalah di lapangan ceritanya lain, karena bantuan ini bukannya menolong, tapi sebenarnya malah bikin kita nombok ya. Dapat bantuan materi, tapi rumah terlanjur dibongkar, uang tabungan habis untuk kekurangan bangunan, akhirnya proyeknya mangkrak. Belum lagi isu klasik yang rumahnya bagus malah dapat bantuan, sedangkan yang dindingnya pakai bambu malah terlewat hanya karena masalah administrasi atau kedekatan dengan perangkat desa misalnya begitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa pendengar? Ada kesempatan sekarang untuk beropini di opini publik pagi hari ini. Line telepon dibuka di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440 terkait dengan BSPS ya, atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Apakah menurut Anda ini memang adalah sebuah rejeki nomplok begitu, atau malah justru membuat kita untuk berpikir ya, karena tidak semua biaya dari rumah yang dibantu itu semuanya diberikan uang pas untuk bantuannya. Jadi namanya swadaya ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung untuk berpartisipasi. Apakah BSPS ini murni solusi nyata penuntasan kemiskinan, atau menjadi sebuah proyek yang justru membuat kita untuk berpikir lagi penyelesaian rumahnya kira-kira bagaimana gitu, atau malah bikin kita berutang baru. Boleh bergabung di line telepon di 0380-843-1152, 0380-825-444. Beberapa waktu belakangan ini kami menerima informasi atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan BSPS ini atau bantuan rumah ini. Ada yang menyampaikan bahwa ada yang mendapat bantuan rumah sudah diajukan, tapi sampai sekarang itu belum terbantu dengan baik. Dan juga ada yang mengadukan jangan di kabupaten saja, di kota Kupang juga lebih baik dibantu. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda ini nanti Anda bisa simak. Selengkapnya ada 3 narasumber yang akan berbicara, yaitu dari perumahan provinsi, kemudian dari kota dan kabupaten akan bicara. Jadi ada kesempatan untuk Anda bisa bertanya-tanya terkait dengan BSPS ini di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Tapi untuk sekarang ini pendengar, Anda bisa beropini di line telepon. Saya buka untuk Anda sampai menjelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8.58 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Pertanian, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di PSP Kementerian Pertanian mengimbau supaya masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan juga mesin pertanian, pupuk, pestisida dan program lainnya melalui media sosial, tautan dan juga pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementerian Pertanian @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dengan demikian, unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita mengudara sejak dari pukul 5 pagi, bahkan sebelumnya untuk pertandingan sepak bola Anda sudah simak. Dan kita mengudara di FM 94,4 RRI Digital dan RRI.co.id. Untuk pagi hari ini pendengar, kita kembali di Dialog Kupang Menyapa. Dan menyapa Anda kembali untuk bisa bergabung, berpartisipasi di Dialog Kupang Menyapa. Pagi ini kita akan membahas tentang BSPS 2026, akurasi data penerima sebagai kunci tepat sasaran. Pendengar, beberapa waktu lalu kita memang sudah mengobrol tentang bantuan rumah, dan ada pendengar yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bantuan rumah ini. Dan pagi ini menjawab kebutuhan Anda terkait dengan ini, ada narasumber-narasumber yang hadir untuk berbicara pagi hari ini. Anda punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada para narasumber kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang pernah Anda sampaikan. Dan nanti beberapa pertanyaan akan kami lanjutkan sebagai bagian dari pertanyaan yang Anda butuhkan, sehingga harus ada penyelesaian. Kita akan memperbincangkan pagi ini, kita berbincang tentang kebutuhan rumah layak huni yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita di Nusa Tenggara Timur dan juga tentu saja secara nasional. Nah, di tengah upaya pemerintah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS, harapan masyarakat tentu saja sangat tinggi terkait dengan ini. Tapi di sisi lain, program ini juga mungkin tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan dan juga perhatian publik. Mulai dari misalnya keterbatasan kuota dibanding besarnya kebutuhan, atau mungkin proses penentuan penerima manfaat, sampai kepada harapan supaya kualitas bangunan benar-benar memberikan dampak jangka panjang. Nah, kira-kira bagaimana pemerintah pusat dan daerah memastikan bahwa program BSPS ini di tahun 2026 dapat berjalan semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kita memperbincangkannya bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama kita pagi ini Bapak Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan juga Kawasan Permukiman NTT, Pak Sumin KCST MSI. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu, Pak, untuk pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Bustaman SSTPMM, Kabid Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Pak Soni. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Kupang.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu. Kali lalu kita lewat telepon, tapi kali ini Bapak hadir secara langsung. Terima kasih untuk berbagi waktu. Kita juga nanti mencoba untuk terhubung bersama Kabid Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Ibu Eren Isliko STMM. Saya mungkin mulai terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan juga Kawasan Permukiman NTT untuk memberi gambaran kepada kita. Pak, bagaimana mungkin arah kebijakan secara umum terkait dengan dari Kementerian PUPR dalam pelaksanaan program BSPS ini di tahun 2026 secara khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak? Silakan.
3: Baik, terima kasih buat kesempatan bagi kami selaku Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Nusa Tenggara 2. Dan terima kasih pemirsa dimanapun berada, khususnya pemirsa RRI di wilayah Nusa Tenggara Timur yang kami cintai dan kami kasihi. Mengawali semua ini, saya mau sampaikan bahwa tahun 2026 ini adalah tahun anugerah yang benar-benar kami semua menikmati apa yang menjadi impian kita terkait dengan rumah layak huni ini. Iya. Jadi beranjak dari hal itu, ini merupakan satu program pemerintah pusat, khususnya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran, terkait dengan program strategis nasional, iya, yaitu program 3 juta rumah, yang dimana merujuk pada Undang-Undang Pasal 54 tahun 2011 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, juga pasal peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman juga, dan juga peraturan menteri nomor 132 PMK 2021 terkait tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian dan lembaga.
2: Iya.
3: Dan tentu kita mengharapkan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik dan sukses untuk kemajuan rumah yang tidak layak huni.
2: Iya, dari arah kebijakan yang Bapak sebut sebagai tahun anugerah dan jumlahnya menjadi 3 juta rumah. 3 juta rumah ini untuk nasional atau mungkin kita di Nusa Tenggara Timur punya kuota tertentu, Bapak?
3: Iya, memang perlu kami sampaikan di sini bahwa 3 juta rumah itu merupakan program nasional.
2: Nasional.
3: Dan khusus untuk di NTT memang kita targetkan itu sebesar 20.000.
2: Oh,
3: 20.000 iya. Unit rumah,
2: iya.
3: Tapi untuk sementara masih terrealisasi sampai detik ini yaitu sebesar 13.924 unit. Itu
2: iya.
3: Yang masuk dalam data kita khusus di wilayah NTT.
2: Iya.
3: Nah, itu terbagi di seluruh kota kabupaten di Nusa Tenggara di NTT.
2: Iya, artinya bahwa setiap kabupaten kota dan mereka yang tinggal di berbagai kabupaten kota itu sebenarnya punya kesempatan yang sama, Bapak, untuk mendapatkan program ini, Bapak. Dari 13.924 ini dan kemudian yang sudah terrealisasi dari 20.000, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita soal realisasi dan tidaknya ini, Bapak. Adakah semacam kriteria tertentu yang atau hal tertentu yang kemudian menjadi masalah sehingga baru terrealisasi sekitar 13.924 dari 20.000 yang ada, Bapak?
3: Iya, memang kriteria ini menjadi salah satu syarat untuk
2: iya.
3: Mendapatkan rumah tidak layak huni. Tentu kita tahu bahwa pasti warga negara Indonesia.
2: Iya.
3: Sesuai dengan yang tercantum di dalam data SN kita,
2: yeah.
3: Terus memiliki atau menguasai tanah itu secara sah.
2: Mm.
3: Dan yang menjadi kebijakan kita adalah di desil 1, 2, dan sampai 4.
2: Yeah.
3: Nah, juga menempati rumah itu paling tidak rumah yang tidak layak huni. Dan itu nanti diverifikasi sesuai dengan data yang masuk. Terus belum pernah menerima bantuan BSPS.
2: Iya. Yeah.
3: Memang kami sampaikan di sini bantuan BSPS ini juga merupakan ada beberapa daerah yang terbentuk dengan beberapa bantuan, cuma sudah diklarifikasi terkait dengan Seroja itu.
2: Yeah.
3: Memang harus tidak mendapatkan, tapi karena ada surat dari pemerintah daerah, kebijakan juga dari pusat, mereka bisa mendapatkan. Terus bersedia swadaya, itu yang paling penting. Yeah. Jadi BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi
2: yeah.
3: Ada swadaya dari penerima bantuan. Mungkin itu.
2: Iya, yeah, ada stimulannya, kemudian juga harus diswadayakan. Lalu kemudian mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait ini, Bapak. Tapi kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan ini. Saya ke Pak Bustaman dulu tadi ada disebutkan oleh Pak Kepala Balai bahwa memang ada kabupaten kota yang punya jatah tertentu. Kalau kota Kupang, Bapak Bustaman, bagaimana kondisi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Kupang dan kemudian bagaimana misalnya untuk bisa apakah memang di kategori mereka sebagai desil 1 sampai 4. Yang jadi pertanyaan saya, apa betul, Pak, di Kota Kupang ini masih ada desil 1 sampai 4 gitu, Pak? Silakan, Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Sony, pendengar sekalian. Sesuai dengan data RP3KP Kota Kupang bahwa jumlah rumah yang ada di Kota Kupang itu ada 111.368 unit.
2: Iya.
0: Dan ada 6.950 unit itu masuk dalam kategori rumah tidak layak huni.
2: Iya.
0: Dan sesuai dengan Permen nomor 7 PRT /M/2018 terkait dengan syarat minimal kelayakan bahwa rumah tidak layak huni ini umumnya berada di permukiman informal atau kawasan dengan kepadatan tinggi dan infrastruktur dasar yang minim.
2: Yeah.
0: Terkait pertanyaan Pak Sony tadi, apakah di Kota Kupang masih ada warga masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4? Cukup banyak.
2: Cukup Pak Sony. Banyak ya.
0: Cukup banyak.
2: Hmm.
0: Nah, Namun terkait dengan bantuan rumah, ada syarat lain lagi selain data DTSN atau desil 1 sampai desil 4 tadi, yaitu terkait dengan status kepemilikan. Nah, di Kota Kupang yang desil 1 sampai desil 4 itu benar mereka memiliki rumah yang tidak layak huni, namun berada pada lahan milik orang lain atau berada pada lahan yang masuk dalam kawasan terlarang, nah, seperti di sempadan pantai, kemudian di daerah aliran sungai, di daerah yang kemiringannya yang cenderung rawan bencana dan lain-lain, sehingga banyak data yang masuk ketika di setelah diverifikasi itu tidak lolos.
2: Jadi kalau kita mau protes bilang kenapa kami tidak dibantu dari segi rumah, masih ada syarat lain yang harus diperoleh Bapak ya.
0: Benar.
2: Nah, bagi mereka yang sudah memperoleh Bapak, tadi Bapak Kepala Balai menyebutkan bahwa memang perlu diperhatikan soal swadaya dan soal stimulan. Ini ditakutkan banyak orang, jangan sampai kita malah nombok Pak. Maksudnya kita dapat bantuan, bukannya meringankan kita, tapi kita malah nombok di situ. Bapak mungkin bisa menjelaskan terkait dengan ini, supaya artinya kita punya pemahaman yang sama. Bahwa bantuan rumah ini bukan berarti kita semua hal yang terkait dengan pembangunan rumah ini kita dibantu dan kita tinggal masuk terima kunci saja istilah orang begitu. Silakan Bapak.
0: Baik, Pak Sony. Jadi program ini ada dua kata kunci pada kesempatan yang kemarin juga saya jelaskan bahwa ada stimulan, ada swadaya. Artinya ada rangsangan untuk menumbuhkan swadaya. Swadaya itu ya bisa juga kontribusi dari keluarga, tetangga, atau semua orang yang punya niat baik untuk membantu. Sehingga rangsangan yang diberikan oleh pemerintah untuk merubah rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni ini harus direspon dengan baik oleh masyarakat. Nah, memang benar tadi kita sampaikan, masyarakat yang berada pada desil 1 sampai desil 4 itu ya dalam tanda petik ya tidak berdaya. Ya, jangankan mau bangun rumah atau mau beli semen atau material, mungkin untuk makan sehari-hari juga agak sulit. Tetapi kita Indonesia, khususnya kita wilayah Indonesia Timur ini dikenal dengan apa, jiwa gotong royong, kerjasama, atau bahasa keren sekarang kolaborasi, yang mana gotong royong itu harus ditumbuh kembangkan kembali di wilayah ini, sehingga peran serta peran aktif dari semua stakeholder, baik itu lembaga organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, serta semua orang yang berkepentingan terhadap bagaimana masyarakat di Kota Kupang ini yang rumahnya tidak layak itu bisa dibantu supaya rumahnya bisa layak dihuni.
2: Jadi ada stimulan yang diberikan, tapi juga perlu ada swadaya dari pemilik rumah sendiri ya Bapak ya. Terima kasih untuk itu. Saya nanti undang pendengar untuk bisa bergabung yang ingin bertanya di line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811 3820 9440. Saya menyapa pendengar sambil juga nanti menyapa Ibu Kepala Bidang Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Ibu Iren C. Isliko STMM. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, Bapak.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu Ibu pagi hari ini. Kita nanti akan berbincang lebih jauh terkait dengan bagaimana sebenarnya program BSPS ini di Kabupaten Kupang untuk 2026. Tapi kita terima dulu penelpon yang bergabung untuk pagi hari ini dan berinteraksi. Sudah ada di line telepon. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Sony.
2: Selamat pagi Bapak, dengan Pak siapa di mana Pak?
5: Dengan Pak Endang dari Kabupaten Kupang.
2: Pak Endang dari Kabupaten Kupang. Pak Endang, kebetulan di sini ada Ibu Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan Pak Endang?
5: Oke, selamat pagi buat Bapak-Bapak Narasumber, buat Ibu juga, selamat pagi. Saya mau ajukan permohonan, yaitu Saya keluarga tinggal 5 orang, anak 3 sama istri.
6: Yeah.
5: Namun istri sudah almarhum.
6: Yeah.
5: Anak 2 yang laki-laki sudah merantau. Tinggal saya sama anak perempuan baru masuk SMA kelas 1.
6: Yeah.
5: Saya numpang di rumahnya kakak. Karena yeah. rumah saya sudah tidak layak tinggal. Awalnya dari bebak, kalau orang di sini bilang dari bebak.
6: Yeah.
5: Namun kita bongkar, pasang batako, tidak pakai penderen juga.
6: Baik.
5: Cuman pasang-pasang batako. Akhirnya sudah sekian lama temboknya sudah rubuh di bagian belakang. Jadi saya minta numpang di rumahnya kakak, kebetulan anaknya di Kalimantan.
6: Yeah.
5: Sampai sekarang Kak Soni. Jadi tahun 2024 saya ke perumahan rakyat di kabupaten.
6: 2024 ya?
5: Iya, 2024 Bapak.
6: Iya.
5: Jadi saya ke sana, saya ajukan, saya bawa fotokopi sertifikat, KTP dan KK. Lalu saya bertanya, Bapak kepalanya ada, lalu stafnya katanya, oh ada mengunjungi perumahan 2001 di Burung Unta sana.
6: Iya, iya, iya.
5: Jadi saya langsung menghadap berbincang dengan asistennya atau wakilnya saya juga kurang tahu.
6: Yeah.
5: Tapi saya berbincang, saya ajukan permohonan bahwa Bapak saya ini butuh rumah bantuan. Karena rumah saya sudah ambruk,
6: yeah.
5: di bagian belakang tidak bisa huni. Jadi dia bilang kalau begitu Bapak bersabar saja, menunggu saja.
6: Baik.
5: Saya menunggu sampai 2025 tidak ada respon.
6: Baik.
5: Saya langsung ke kantor bupati Kak Soni.
6: Iya.
5: Sampai di sana beliau ada di Kupang. Jadi saya sudah isi tanda tangan buku tamu, tujuan maksudnya semua keterangannya.
6: Baik. Baik.
5: Saya ajukan di situ namun asistennya yang terima saya katanya
6: iya.
5: Bapak tunggu saja. Kita terima berkas Bapak, pokoknya tunggu. Saya bilang kalau tidak ada kabar saya datang lagi. Dia bilang
6: iya.
5: jangan,
6: baik.
5: Tidak usah, Bapak tunggu. Sampai sekarang Kak Soni,
6: baik.
5: Rumah saya sudah tidak bisa tinggal lagi.
6: Iya. Bapak Endang sendiri pernah tahu tentang desilnya Bapak ini, desil berapa?
5: Ya.
6: Dari data sen, Bapak tahu desilnya Bapak ini desil berapa Bapak?
5: Dusun.
6: Desil berapa? Kalau di data sen itu, DT sen itu ada desil 1 sampai desil 4 itu yang mendapat bantuan. Bapak dapat pernah tahu itu atau belum?
5: Belum tahu.
6: Belum tahu. Oke.
5: Okay. Ya, belum ada informasi.
6: Baik, belum ada informasi terkait dengan itu. Tepatnya di mana, Bapak?
5: Tempat saya yaitu Desa Manusak.
6: Desa Manusak?
5: RT 01 RW 01.
6: RT 1 RW 1, baik.
5: Ya, Dusun 1, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,
6: iya.
5: Kak Soni.
6: Baik, baik. Nanti kita
5: nama panggilan saya Endang, tapi dalam saya ajukan sertifikat
6: baik.
5: Atas nama Novianus E.S. Ledo.
6: Baik, baik. Terima kasih Bapak Endang.
5: Iya. Ya. Tanah milik sendiri, Kak
6: baik.
5: Soni.
6: Tanah sudah milik sendiri.
5: Lain. Ya,
6: sertifikat
5: baik. Milik saya.
6: Baik, terima kasih Bapak Endang.
5: Terima kasih Kak Soni, terima kasih Bapak narasumber
6: baik,
5: dan
6: baik.
5: Ibu.
6: Baik, terima kasih
5: semoga
6: Bapak Endang.
5: Tuhan Yesus memberkati.
6: Baik, baik.
5: Terima
6: Bapak.
5: Kasih.
6: Bapak Endang sudah bergabung bersama dengan kita dari Kabupaten Kupang dan ini pertanyaannya disampaikan Ibu Kabid mungkin bisa memberi respon sebelum nanti kita ingin bertanya lebih jauh lagi tentang alokasi untuk Kabupaten Kupang itu kira-kira berapa Ibu. Silakan Ibu Kabid, Ibu Eren.
7: Baik, terima kasih, selamat pagi Pak. Saya langsung saja menanggapi Pak Endang tadi.
6: Iya.
7: Mungkin kesalahannya ada pada mekanismenya.
6: Iya.
7: Dulu mungkin kita bisa mengajukan proposal langsung ke.
6: Ya, ini suaranya hilang.
7: Oke,
6: silakan Ibu lanjut.
7: Halo.
6: Iya, silakan Ibu lanjutkan.
7: Mekanisme untuk mendapat rumah bantuan itu sekarang sudah berubah.
6: Iya.
7: Jadi tidak lagi dengan mengajukan proposal atau mendatangi pimpinan secara
6: okay.
7: langsung.
6: Iya.
7: Nah, dari balai perumahan sendiri ada link khusus yang namanya si balai. Nah, itu sudah dibagikan kepada
6: si balai ya Ibu ya.
7: Iya, aplikasi si balai namanya.
6: Oke. Okay.
7: Yeah. Dan link itu sudah dibagikan kepada semua kepala desa yang ada di Kabupaten Kupang, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi dari lewat link itu bisa langsung difoto rumah yang Bapak tempati itu, yang Bapak maksudkan tidak layak huni itu seperti apa. Termasuk juga foto disertakan dengan KTP, KK, juga sertifikat tanah. Kalau tadi yang Bapak bilang Bapak punya sertifikat tanah, itu bisa difoto. Jadi nanti datanya terkirim langsung ke Balai Perumahan, nanti di situ terverifikasi, lalu dikirim kembali kepada kami di Kabupaten Kupang, sehingga bisa dimasukkan dalam aplikasi SIM baru. Nah, dalam aplikasi SIM baru itu, baru Bapak punya nama tadi itu bisa masuk dalam BNBA, by name, by address. Jadi kalau Bapak langsung mendatangi pimpinan atau menikmati, itu susah terdata, Bapak. Kemudian satu lagi, Bapak Endang, Bapak coba cek ke desa, ke kepala desa, Bapak pun lama itu masuk di desil berapa. Nah, harus tahu dulu.
6: Harus ke kepala desa ya Ibu ya.
7: Kepala desa, kemudian mungkin dari situ langsung ke dinas sosial supaya tahu Bapak punya nama itu masuk tercatat dalam desil berapa.
6: Itu saja. Baik, ini jawaban yang betul-betul bisa menolong sebenarnya apa yang diminta oleh Bapak Endang. Ibu Kabid mungkin juga bisa berbagi dengan kita secara khusus untuk Kabupaten Kupang ini, sebenarnya ada berapa kuota yang diberikan untuk Kabupaten Kupang ini, dan daerah-daerah prioritas itu berada di daerah seperti apa, Ibu? Apakah memang juga masing-masing kota kecamatan itu ada, atau bahkan sampai ke pelosok-pelosok bisa dapat kuota ini? Silakan, Ibu.
7: Baik, terima kasih, Bapak. Untuk kuota sendiri, itu di tahun 2026 ini, untuk tahap pertama, kami terima tahap ketiga itu sebanyak 100 unit di dua kecamatan. Kemudian ada verifikasi tahap berikut, ada 66 unit, itu Kemensos, Kemenkes. Kemudian di tahap berikut lagi ada 118 lewat program Dinas BNPT, Balai BNPT. Jadi itu kemudian kami dapat lagi ada 322 unit. Itu ada di 11 desa kelurahan. Jadi program BSPS ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kupang. Jadi tidak hanya di Kabupaten Kupang yang terdekat dengan kota Ulamasi, atau hanya di daerah-daerah terjauh, terluar, tapi semua kecamatan.
6: Baik, terima kasih Ibu Kabid. Saya beralih ke Pak Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan juga Kawasan Permukiman NTT. Bapak Sumin mungkin bisa berbagi dengan kita terkait dengan mekanisme penetapan kuota BSPS ini, atau juga mungkin mekanisme tadi Ibu Kabid sudah sedikit memberi penjelasan ke kita bahwa sebenarnya si balai atau si baru, kalau saya tidak salah tangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, tapi mungkin Bapak bisa berbagi dengan kita soal sampai kemudian kotanya betul-betul ditetapkan dan kemudian sampai ke masyarakat itu mekanismenya seperti apa, Bapak? Silakan, Bapak.
3: Baik, terima kasih. Mungkin saya sebelum menjawab dari apa yang disampaikan tadi, saya memperjelas dulu terkait dengan pertanyaan yang dari Pak Endang.
6: Baik, silakan.
3: Jadi terima kasih Bu Irene yang sudah menyampaikan, memang benar aplikasi, ada aplikasi dari kita, yaitu aplikasi namanya Si Balai. Yaitu diminta supaya seluruh kota kabupaten itu bisa membantu menyebarkan aplikasi ini. Bukan cuma kepada masyarakat, tapi diumumkan ke tokoh-tokoh masyarakat semua untuk masyarakat itu langsung mengisi. Mengisi dengan aplikasinya yang ada, dan tentu mereka kalau sudah mengisi, mereka tahu bahwa ini adalah swadaya. Jadi ke depan ada ketika diverifikasi, oh iya dia layak. Berarti dia tahu bahwa ini mau bantuan rumah yang membutuhkan swadaya dari penerima bantuan itu sendiri. Jadi Pak Endang, mohon dicek di kelurahan mana atau desa mana yang sudah masuk, apakah sudah masuk atau belum. Nah, terkhusus untuk Kabupaten Kupang yang masuk dalam aplikasi Si Balai ini ada 1254
6: Iya.
3: Itu dari berbagai macam desa, kabupaten, kelurahan yang ada di Kabupaten Kupang, khusus Kabupaten Kupang ya.
6: Iya.
3: Nah, untuk Kabupaten Kupang sendiri itu karena ada tambahan lagi dari BNPB, juga ada tambahan lagi dari Kemensos, Kemenkes, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6: Yeah.
3: Jadi untuk ada daerah-daerah tertentu yang berada di perbatasan, misalnya Kabupaten Belu, Malaka, Saburai Jua, Kabupaten Kupang, juga Alor, yeah, itu melebihi ada penambahan dari unit. Yaitu kalau Kabupaten Kupang sendiri itu 1.600 lebih.
6: Iya. Yeah.
3: Jadi mudah-mudahan ini semua bisa tercover semua terkait dengan usulan-usulan yang masuk lewat aplikasi Sibale ini.
6: Ya.
3: Jadi nanti aplikasi Sibale ini nanti tetap kita koordinasi dengan pemerintah setempat
6: ya,
3: untuk segera masukkan di dalam aplikasi Sibaru namanya.
6: Ya.
3: Nah, kalau sudah terverifikasi semua, masuk dalam itu pasti ada tim verifikasi untuk ngecek benar tidak dia mengupload atau foto-foto yang ada sesuai data yang ada betul atau tidak. Jadi itu tentu pasti akan terus kita tindak lanjuti.
6: Yeah.
3: Saya kira yang tadi, nah berkaitan tambahan lagi terkait dengan Kabupaten Kupang tadi, nanti coba saya kurang dengar tadi nama yang dia masukkan di dalam itu siapa, saya akan cek kira-kira sudah masuk dalam aplikasi atau belum.
6: Ya.
3: Nanti sebentar saya coba minta untuk nama dan datanya jelas.
6: Iya, tadi disebutkan namanya Novianus, Bapak. Novianus Endang Ledoh, gitu.
3: Oh, Novianus desa apa ya?
6: Iya, Bapak.
3: Desa
6: Manusak.
3: Oh, Manusak. Baik,
6: desa
3: nanti
6: Manusak.
3: Saya coba cek ya.
6: Iya, ya. Baik Bapak. Terima kasih. Ini sudah ada penjelasan yang disampaikan. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir, jangan sampai saya langsung menyampaikan proposal. Tadi ini sudah dalam tanda petik dibantah oleh Ibu Kabi tadi, bahwa tidak melalui proposal yang disampaikan, tidak datang langsung ke pimpinan, misalnya Pak Bupati langsung, apalagi hanya diterima oleh asistennya begitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian dari kita, ada si balai, nanti baru ada aplikasi si baru, baru kemudian kita bisa mengecek nama kita ada di sana. Saya beralih ke Pak Bustaman sebagai Kabid Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang. Bapak, kalau kita bicara terkait dengan verifikasi calon penerima BSPS ini, apa-apa saja yang kemudian dicek ke kita, Bapak? Setelah mungkin kalau nama kita sudah muncul di situ, yang diverifikasi apa saja supaya mungkin pendengar kita yang berada di desil 1-4 merasa diri atau mungkin sudah dicek dan ternyata ada di desil 1-4 mempersiapkan hal-hal tertentu sehingga ketika diverifikasi ini bisa kita jawab. Silakan, Bapak.
0: Baik, terima kasih Om Sony. Jadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabalai tadi, kemudian Ibu Kabid juga tadi. Jadi begini, ada beberapa kanal-kanal yang disiapkan oleh pemerintah, baik pusat, kemudian pemerintah daerah, balai juga. Tadi disebut si balai, kemudian si baru, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga tuh ada My PKP juga di Kementerian PKP juga. Jadi kanal-kanal ini disediakan untuk data itu bisa diinput oleh baik masyarakat, baik pribadi, pemerintah kelurahan, kemudian organisasi kemasyarakatan, dan semua yang berkepentingan terhadap terhadap rumah tidak layak huni. Sehingga data-data ini semua nanti itu pasti kalau sudah di-upload atau sudah diisi melalui aplikasi ini pasti akan sampai gitu. Dan nanti kita rekap keseluruhan, kemudian teman-teman tenaga fasilitator akan melakukan verifikasi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, sebaiknya yang pertama kali dihubungi pemerintah desa, pemerintah kelurahannya. Kemudian kalau tidak mendapatkan jawaban yang pasti atau yang jelas di pemerintah kelurahan maupun di pemerintah desa, bisa ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan tadi, apa saja yang diverifikasi? Selain terkait dengan data desil tadi yang sudah dijelaskan, kemudian secara fisik kita lihat bahwa rumahnya memang benar-benar tidak layak huni. Kemudian kita juga mengecek apakah tadi disampaikan yang bersangkutan pernah menerima bantuan serupa dalam rentan waktu 10 tahun kalau tidak salah itu. Yeah. Kemudian satu yang tidak kalah penting tadi, status kepemilikan.
6: Yeah.
0: Ya. Jadi kalau status kepemilikan sekarang kami melihat itu agak lebih fleksibel, yeah, Om Sony. Yeah. Jadi tidak hanya ansih sertifikat,
6: yeah,
0: tetapi kalau ada pelepasan hak juga dibolehkan atau dimungkinkan, atau surat keterangan ahli waris kalau belum dilakukan pembagian waris oleh orang tua, tetapi orang tua sudah menyerahkan, oh lahan ini untuk anak A, si B, si C gitu.
6: Kemudahan belum, itu
0: ya,
6: sebenarnya
0: sudah ada. Ya? Bahkan yeah, penguasaan fisik bidang tanah.
6: Oh.
0: Jadi sepanjang pemerintah desa atau kelurahan
6: yeah,
0: memastikan bahwa yang bersangkutan sudah menempati tanah itu dalam rentan waktu yang cukup lama, 20-25 tahun.
6: Yeah.
0: Kemudian ada jaminan bahwa itu hak milik pribadinya, namun belum bisa dibuktikan dengan administrasi lain-lain. Cukup dengan surat pernyataan lurah atau pemerintah desa yang menyatakan bahwa tanah itu benar milik yang bersangkutan.
6: Yeah.
0: Jadi agak fleksibel, tidak harus
6: kaku sekali begitu. Kaku, ya.
0: Harus punya sertifikat.
6: Yeah.
0: Karena kita tahu bersama pengurusan sertifikat juga sangat sulit. Apalagi teman-teman di kabupaten yang rentan kendalinya cukup jauh dari desa sampai ke ibu kota kabupaten. Karena kantor pertanahannya ada di ibu kota kabupaten. Kalau kita di kota, saya pikir tidak terlalu jauh. Cuman kan cukup banyak juga masyarakat Kota Kupang yang belum memiliki sertifikat.
6: Iya. Yeah. Ini ada yang kemudian setelah obrolan kita beberapa waktu lalu Pak Bustaman, ini ada juga yang kemudian menyebutkan bahwa memberi pesan yang disampaikan bahwa kami juga sebenarnya di Kota Kupang perlu rumah yang layak huni, bantuan dari pemerintah. Tolong Pro 1 RRI bisa menyampaikan aspirasi kami. Alamatnya ini tidak dikasih ini, tapi alamatnya di RT 4 RW 2 Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama. Hanya disebut namanya sebagai AB Nuban, begitu Bapak. Tapi tidak disebutkan secara lengkap namanya di Jalan Nangka, RT 4 RW 2. Syarat-syaratnya sudah disampaikan oleh Pak Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang. Terima kasih Bapak. Nanti saya kembali ke Bapak dan kita selanjutnya saya beralih ke Ibu Iren sebagai Kabid Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Ibu, tadi ada beberapa hal yang disebutkan, diantaranya adalah misalnya ada dari program dari Kementerian Sosial, ada program dari Kementerian Kesehatan, dan ada juga tadi Pak Bustaman sempat menyebutkan bahwa kalau tidak salah itu dari Kabid Dikbud atau dari Bapak Kepala Balai tadi, Kabid dari Dinas Kebudayaan, Bapak Kementerian Kebudayaan ya, Kementerian Kebudayaan. Bapak, Ibu mungkin bisa berbagi dengan kita soal koordinasi Ibu. Bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan koordinasi supaya bantuan kita betul-betul itu bisa kita terima. Tadi beberapa hal sudah disampaikan, tapi mungkin lebih jelasnya atau lebih detailnya supaya jangan sampai misalnya dari Kementerian Sosial, ada juga dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain sebagainya. Ibu bisa berbagi dengan kita soal itu. Silakan Ibu Kabid.
7: Baik, terima kasih Pak Suni. Nah, mungkin tadi kalau secara koordinasi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Perumahan Kota ya, untuk ada verifikasi, tentu ada tahap verifikasi, kemudian ada tahap pelaksanaannya. Nah, dalam tahap verifikasi itu kami dibantu dengan TFL, tenaga fasilitator lapangan. Nah, untuk koordinasi itu kita tidak bekerja sendiri, tapi juga ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Nah, kalau untuk rumah tidak layak huni sendiri, itu memang kita harus selalu koordinasi dengan balai perumahan. Apalagi menyangkut BNBA ya, by name by address ini. Jadi kami memang selalu kalau verifikasi ke lapangan itu kami butuh titik koordinat yang jelas dari CPB, calon penerima bantuan itu. Kira-kira itu yang saya sampaikan, Bapak.
6: Baik, Ibu Kabid Perumahan. Saya beralih ke Pak Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan juga Kawasan Permukiman NTT. Bapak, kalau kita lihat sistem monitoring dan evaluasi untuk bisa menjamin bahwa apa-apa yang kemudian dibantukan kepada masyarakat itu punya kualitas yang baik, begitu, soal kualitas bangunan yang dihasilkan, soal bahan-bahan yang dibelanjakan, soal pemanfaatan uang dan lain-lain, mungkin ada semacam monitoring dan evaluasi yang kemudian dilakukan, Pak, supaya tepat sasaran. Silakan, Bapak.
3: Ya, jadi baik, terima kasih Pak Sony. Bahwa perlu kami jelaskan di sini bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Iren, memang kami dibantu oleh TVL. Jadi ya, TVL ini yang stay di lapangan. Jadi setiap kota kabupaten itu ada TFL sendiri untuk memonitoring setiap bantuan yang masuk ke CPBS itu atau calon penerima bantuan itu. Nah, di situ mereka sudah verifikasi bahwa penerima bantuan ini sudah layak untuk mendapatkan dari segi existing perumahannya, dia memang betul-betul layak dibantu, tetapi tentu pasti ada swadaya. Jadi misalnya dia masyarakat yang penerima sudah ada pasir, sudah ada besi, mungkin ada kosen-kosen yang bisa diswadayakan, ataupun mungkin rumah yang existing lamanya mungkin masih bisa, bahannya masih bisa dipakai, mereka bisa pakai ulang. Karena begini, bantuan ini kan cuma 20 juta, di mana 17.500 itu untuk bahan bangunan, sedangkan 2.500 itu ada untuk tukang. Nah, kan kadang-kadang kita tidak cukup nih tukangnya, masa 2.500. Nah, itu yang dinamakannya swadaya. Ada beberapa CPB yang mereka tidak mampu. Tapi kami bukan berarti bahwa oh dia menolak, dia tidak bisa swadaya, terus kita cari pengganti, tidak. Tapi kita berusaha untuk koordinasi yang tadi disampaikan oleh Pak Bustaman, bahwa kita koordinasi dengan kelurahan, desa, dengan masyarakat sekitar untuk bisa gotong royong, membantu dia apa yang kira-kira dia bisa dapat untuk membantu dari bisa, intinya rumahnya bisa layak untuk dihuni, begitu. Dan mungkin kami sampaikan di sini bahwa terkait dengan tadi sertifikat itu di dalam aplikasi itu kan tidak mesti harus sertifikat, tapi ada PH, ada kuitansi pembelian, mungkin bisa dia bisa dapat. Terus yang kedua, kami baru melakukan MOU dengan BPN di pusat, tingkat pusat, dan itu sudah diteruskan sampai ke tingkat daerah, di mana BPN itu dengan data yang ini, makanya di dalam foto, dalam syarat itu ada, di kalau kita buka di dalam link si Bale itu ada foto dokumentasi. Nah, itu kami butuh titik koordinat. Nanti data ini kita kirim ke ATR BPN untuk mengecek dia sudah ada sertifikat atau belum. Kalau dia belum punya sertifikat, BPN langsung memberikan secara gratis. Karena itu sudah menjadi tupoksi dari BPN, dan kita sudah MOU di tingkat pusat untuk sama-sama membantu masyarakat yang tidak punya sertifikat, dengan adanya foto ini yang ada titik koordinat, dia udah bisa cek nih, oh dia belum ada sertifikat nih, oh lokasinya nih, kan udah ada persyaratannya, dia sudah upload semua tuh. Tinggal Mas BPN turun ke lokasi, mengukur dan menerbitkan sertifikat. Jadi dipermudah dengan adanya MOU di tingkat pusat, jadi kami di masyarakat di tingkat bawah bisa lebih gampang untuk mendapatkan sertifikat juga rumah.
6: Iya, Bapak Kepala Balai, kalau soal lama tunggu Bapak, dari ketika mereka mengusulkan masuk ke sebalai dan lain-lain sebagainya, berapa lama kira-kira mereka harus menunggu Bapak?
3: Tergantung, jadi gini, untuk ini kan tahun ini kan kita dapat jatahnya itu, target kita itu 20 ribu. Sedangkan yang sudah terverifikasi sampai detik ini sudah yang masuk di data kita itu 13.924. Mungkin ada penambahan lagi. Jadi semua yang terdata ini pasti akan mendapatkan. Apalagi mereka sudah daftar lewat, masuk lewat Sibale. Sibale kita koordinasi dengan kota kabupaten, langsung masuk ke dalam Sibaru, sudah langsung. Mereka bisa tergantung kuota yang kita dapatkan. Nah, contoh ya, ini yang baru kemarin tahap pertama itu kan kita dapat 6.600 unit. Kalau kita bagi kota kabupaten, rata-rata tuh masing-masing kota kabupaten dapat 500 unit. 500 unit itu karena datanya kurang, akhirnya kita, wah ini tahap pertama ini kok hanya bisa terverifikasi misalnya 100 unit keluar pertama, tapi setelah verifikasi dia hanya misalnya 30. Yeah. Maka kita usaha lagi untuk cari pendamping pengganti lagi. Yeah. Yang ini ya kami butuh supaya data ini bisa terakurat dengan baik sehingga bisa tercover semua dengan jumlah yang target kita 20.000 rumah ini. Karena Bapak Ibu perlu tahu bahwa program pemerintah pusat ini adalah program strategis dan tahun ini saja kita itu dapat untuk Indonesia 400.000.
6: Iya.
3: Tahun ini.
6: Iya.
3: 2026 400.000 rumah untuk Indonesia. Nah, kalau NTT saja 20.000, data yang sekarang aja ini masih kurang.
6: Iya.
3: Sehingga kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah Pak dari dengan Kapolda untuk membantu seluruh kapolres yang ada di kabupaten kota, mereka bisa membantu verifikasi. Contoh, kemarin kita sudah lakukan di Ende.
6: Yeah.
3: Ende itu diverifikasi oleh di input data oleh Babinkamtibmas. Oleh Kapolres Ende sendiri.
6: Yeah.
3: Itu sudah mencapai 3.000 lebih padahal 3 hari. Sudah masuk data lewat Sibale itu sekitar 3.000 lebih. Yeah. Bayangkan saja. Nah, ini target kita ke depan, mungkin tahun ini misalnya di Ende itu dapatnya 500 unit.
6: Iya.
3: Mungkin tahun depan itu bisa lagi lebih. Karena tahun depan itu target Pak Menteri itu 2 juta.
6: Iya.
3: 2 juta unit BSPS yang akan disebarkan ke Indonesia.
6: Iya.
3: Nah, mudah-mudahan kita dapatnya lebih lagi. Pasti akan tercover semua dengan kebermanfaat. Makanya kami butuh data ini. Iya. Data yang secepatnya. Jadi data yang masuk kita...
6: Iya.
3: Aplikasi verifikasi semua sehingga mereka tuh betul-betul layak mendapatkan rumah.
6: Iya. Jadi peluang masyarakat sebenarnya untuk secara khusus mereka yang ingin rumah yang layak huni itu sebenarnya terbuka lebih luas lagi untuk tahun ini dan tahun-tahun depan malah akan semakin bertambah, Bapak ya.
3: Iya, justru tahun depan justru itu tahun target depan. Pak Menteri itu 2 juta.
6: Iya, luar biasa.
3: Iya.
6: Ya, jadi sebenarnya masih ada peluang. Terima kasih Bapak Kepala Balai Pelaksana. Saya ke Pak Kabid Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan Dinas PRKB Kota Kupang, Bapak Bustaman. Bapak, kalau dengar-dengar ini tentu masing-masing daerah harus memperjuangkan ya Pak supaya bisa dapat jatah sekian dari 20 ribuan rumah ini. Apa sebenarnya yang sementara diusahakan oleh pemerintah Kota Kupang untuk bisa mengurangi RTLH ini, misalnya dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat di Kota Kupang ini supaya jatah kita misalnya untuk sekian banyak 20 ribu ini kita dapat mungkin lebih lagi dari yang sebenarnya sudah ada. Silakan Bapak.
0: Baik, Om Sony. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian melalui Balai Perumahan, Pak Kabalai sendiri telah mempercayai Kota Kupang untuk kami mendapatkan alokasi yang signifikan ini untuk kategori kota. Ya, kita ada jatah yang atau alokasi untuk kita itu awalnya informasi di awal tahun itu 200.
6: Yeah.
0: Sehingga kami diminta untuk menginput BNBA melalui Sibaru itu kurang lebih 550 usulan kami.
6: Yeah.
0: Nah, 550 usulan itu kami ambil dari aplikasi sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya.
6: Yeah.
0: Nah, sehingga dari usulan itu kemudian bertambah lagi kuotanya dari 200 kemudian naik menjadi 500.
6: Yeah.
0: Dan dari pimpinan daerah juga Pak Wali, Ibu Wakil juga selalu menekankan kepada kami untuk agar mendukung program ini dengan cara menyiapkan data kemudian dengan komunikasi koordinasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan kementerian dan pihak balai sehingga kami dipercayai bukan hanya 500, ternyata informasi terakhir lagi kita dapat 600.
6: Yeah.
0: Bahkan ada tambahan lagi dari aspirasi DPR RI itu 20.
6: Yeah.
0: Kemudian dari Kementerian Kesehatan untuk penyintas TBC itu ada 5 unit yeah. dan dari Kementerian Kebudayaan ada 4 unit. Hmm. Jadi informasi ke kami itu total kita 629 unit.
6: Yeah.
0: Nah, kuota ini menjadi tugas bagi kami pemerintah daerah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dapat menyiapkan data.
6: Yeah.
0: Ya, jadi data yang disiapkan tidak sejumlah 620 tapi yeah. harus lebih dari itu.
6: Yeah.
0: Bahkan 2 kali 3 kali lipat mm. dari itu. Mm. Nah, sehingga kami sangat mengharapkan peran serta dari pemerintah kelurahan khususnya
6: yeah.
0: Agar melakukan pendataan dengan baik dengan melibatkan RT RW maupun semua ya organisasi keagamaan termasuk terkait dengan swadaya tadi
6: Om yeah. Tony.
0: Yeah. Kami melihat ada praktik cerdas yang terjadi yeah. Yang patut ditiru di Kelurahan Alak kemarin. Yeah. Itu yeah. Kelurahan Pengkasih, mohon maaf.
6: Yeah.
0: Ada di RT, salah satu RT di Kelurahan Pengkasih, ada 4 penerima manfaat yang mana dari 4 ini mendapat bantuan.

0: lain-lain.
1: Yeah. Nah, praktik-praktik ini kami selalu sampaikan ke masyarakat, kepada siapapun, bahwa Kota Kupang bisa untuk mengakses 629 ini. Dengan catatan kita harus kerja sama-sama, kita harus kerja kolaborasi. Sehingga ketika tahun ini kita dipercayai 629 dan kita mampu penuhi kuota itu, yeah, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya pasti kita akan dipercayai lagi untuk dikasih alokasi lebih atau kuota lagi, bahkan lebih banyak lagi.
2: Baik, baik. Terima kasih Bapak Bustaman. Saya beralih ke Ibu Kabid Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Ibu Iren. Kalau pagi ini mungkin ada pendengar di Kabupaten Kupang yang mendengarkan kita, dan ya kita ingin juga bahwa kuota-kuota tahun depan ini akan semakin banyak lagi. Mungkin apa yang ingin Ibu dari bidang perumahan dan juga kawasan permukiman Dinas PUPR Kabupaten Kupang ingin sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang mungkin mendengarkan kita yang juga rumahnya ingin menjadi layak huni. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih Bapak. Tahun ini kami Kabupaten Kupang mengusulkan 7.000 unit rumah.
2: Ya.
3: Dan puji Tuhan sudah terjawab hampir 1.000 lebih di Kabupaten Kupang. Dan kami berusaha untuk mudah-mudahan di tahun depan 7.000, usulan kami yang 7.000 unit itu bisa tercapai.
2: Yeah.
3: Nah, strategi untuk diterapkan itu, yang kami terapkan di Kabupaten Kupang itu, yang paling utama adalah memutakhirkan data RTLH secara berkala.
2: Yeah.
3: Melalui pemerintah desa, kemudian mengintegrasikan data dengan DTSN dan data perumahan daerah agar penerima CPB itu tepat sasaran dan lebih akurat. Kemudian kami juga mengusulkan alokasi BSPS ke pusat itu sesuai jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Kupang.
2: Yeah.
3: Dengan prioritaskan rumah dengan kondisi rusak berat dan keluarga berpenghasilan rendah. Ya.
2: Yeah. Yeah.
3: Kami berharap juga ada dukungan dari pemerintah daerah, dukungan dari pusat, kemudian dari balai juga. Saya terima kasih banyak Pak Kabalai yang tidak bosan-bosan ya menerima kami di balai perumahan.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Baik.
3: Jadi, dan saya berharap juga ada masyarakat Kabupaten Kupang kalau mendengar ini, mengikuti siaran ini, bisa menghubungi kepala desa atau lurah setempat untuk bisa sama-sama untuk menggunakan aplikasi yang sudah diperoleh itu.
2: Iya.
3: Itu lebih cepat. Kalau kami di bidang perumahan sendiri, personil kami sedikit, sehingga untuk mau keliling satu Kabupaten Kupang ini rasanya berat juga.
2: Iya.
3: Jadi kami terbantu dengan aplikasi si balai itu.
2: Iya.
3: Ya, baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ibu Kabid Perumahan dan juga Kawasan Permukiman. Sebagai imbauan, kita beri waktu 1 menit kepada Pak Kepala Balai untuk menyampaikan imbauan ke kita semua terkait dengan penerima sebagai kunci tepat sasaran untuk BSPS 2026 ini. Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih seluruh pendengar RRI di NTT, secara khusus buat Bapak-Bapak yang memiliki rumah yang tidak layak huni untuk segera memanfaatkan kesempatan ini. Lewat aplikasi si balai itu kami bisa mendapatkan data-data yang akurat, lengkap, karena kami juga mengharapkan kerjasama dari pemerintah daerah untuk bisa membantu masyarakat di dalam mendata rumah-rumah yang ada. Dan terima kasih juga, saya percaya bahwa kemarin suratnya sudah keluar dari Pak Kapolda terkait dengan seluruh Kapolres di NTT untuk membantu mendata rumah yang tidak layak huni. Jadi ketika ada mungkin pendataan dari saudara-saudara kita polisi yang data rumah, masyarakat menyambut saja dengan baik, karena itu merupakan karena banyak masyarakat yang tidak punya HP. Tapi dengan ada ini mereka bisa terakses namanya, teman-teman bisa, saudara-saudara kita bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Dan tentu saya mau sampaikan di sini bahwa

0: kalau tahun lalu tuh kita hanya mendapatkan 436 unit, tahun 2025.
1: Iya.
0: Tapi tahun ini naiknya itu sangat-sangat tinggi, yaitu sampai 3.093%.
1: Iya.
0: Dia naiknya menjadi 13.924 unit.
1: Iya.
0: Dari 400 itu 400 unit saja, tapi tahun ini dia sangat-sangat tinggi, sehingga kami mengharapkan supaya data yang kami dapatkan ini semuanya bisa tercover untuk mencukupi semua rumah yang kita inginkan.
1: Yeah.
0: Jadi data yang kita dapat targetnya 20.000 ini bisa tercover semua untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Yeah. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan juga Kawasan Permukiman NTT. Kita di penghujung kebersamaan, paling tidak ada jawaban-jawaban dan juga kepastian. Dan yang membuat kita senang adalah bahwa tahun depan itu mungkin jatahnya akan bertambah
0: lagi.
1: Kita
0: ya,
1: bisa memanfaatkannya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah berbagi waktu dan juga berbagi inspirasi menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar dan juga masyarakat secara keseluruhan yang mendengarkan kita pagi ini dan mungkin membutuhkan rumah layak huni. Ibu Kabid Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Makasih banyak Ibu untuk berbagi waktu. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Ya.
2: Terima kasih Om Tony.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas juga untuk Bapak Kepala Balai dan juga Pak Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.
1: Ya, pendengar demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda dan juga jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Sesudah ini ada Halo RRI, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
3: Halo, selamat siang pendengar, saatnya Halo RRI kembali menyapa Anda untuk kesempatan hari ini 20 Juli 2026. Mudah-mudahan kabar baik Anda dan tentu saja setelah menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia kurang lebih 1 bulan, tentu saja Anda hari ini juga turut senang karena mungkin salah satu di antaranya adalah pilihan Anda yang menjadi juara hari ini. Senang bisa bersama Anda kembali di Halo RRI dan berbagi kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan aduan-aduan publik dari sekitar Anda. Ada kesempatan pendengar di Halo RRI untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau juga masalah-masalah dari sekitar Anda dan pertanyaan-pertanyaan dari sekitar Anda. Akan kami teruskan kepada pihak yang layak untuk memberikan jawaban yang sesuai. Salah satu bukti dari Halo RRI pendengar adalah dengan hadirnya acara dialog pagi ini yang tadi pagi Anda simak. Ada pertanyaan dari pendengar terkait dengan rumah, bantuan rumah yang selama ini diusulkan melalui kantor setempat, kantor PUPR setempat atau juga melalui pemerintah daerah. Selama ini sudah diusulkan, tapi belum ada jawaban. Ternyata mekanismenya bukan itu ya. Jadi kita tidak mengirimkan proposal kepada pihak tertentu, tetapi mekanisme adalah saat ini menggunakan aplikasi. Nah, tadi sudah ada jawaban-jawaban yang disampaikan di dialog pagi ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda yang sempat Anda sampaikan di Halo RRI. Bung Endang yang tadi, bukan saja tadi, tapi sudah selama ini, beberapa waktu belakangan ini, sering mempertanyakan tentang bantuan rumah ini. Ternyata mudah-mudahan ini menjadi jawaban, yaitu bahwa melalui aplikasi Si Balai, lalu kemudian Si Baru, nanti baru akan di verifikasi, jadi tidak melalui penyampaian proposal lagi kepada dinas atau mungkin juga kepada bupati secara langsung ya. Nah, ini yang menjadi jawaban. Salah satu manfaat dari Halo RRI adalah kami mencarikan jawaban atas persoalan-persoalan yang Anda sampaikan. Pendengar, mungkin Anda bertanya aduan publik ini sebenarnya apa? Ya, tapi aduan publik ini sebenarnya adalah bentuk partisipasi dari kita, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan publik. Jangan sampai penyelenggaraan pemerintah dan juga pelayanan publik tidak kita kontrol, sementara kita mengalami masalah-masalah di sekitar kita. Jadi kalau Anda mengalami masalah dan juga persoalan-persoalan di sekitar, bisa Anda sampaikan dalam bentuk aduan publik terkait dengan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintah, atau juga informasi-informasi lain yang bisa Anda sampaikan. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Atau juga pengaduan dan informasi lainnya di Halo RRI juga bisa Anda sampaikan di live TikTok RRI underscore Kubang. Sekali lagi, Anda yang bergabung di live TikTok pagi hari ini bisa berkomentar dan juga bisa menyampaikan aduan-aduan di sekitar Anda. Dan nanti aduan-aduan yang Anda sampaikan itu ada jawabannya dari narasumber yang kami sediakan. Stakeholder bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tim dari Halo RRI, baik itu tim yang hadir pagi hari ini dan berbagi dengan Anda, tetapi juga para reporter bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, mengkonfirmasi langsung dengan para narasumber kami yang ada di lapangan. Line telepon di 0380-825-444 dan di 0380-843-1152. Bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan publik untuk dijawab oleh stakeholder, bisa Anda sampaikan. Sekali lagi, aduan publik ini adalah penyampaian keluhan, boleh berupa kritik, boleh berupa saran atau laporan-laporan dari Anda, kita semua sebagai masyarakat, mengenai satu permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik atau juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut Anda kebijakan ini tidak pro kepada kita sebagai masyarakat, ya boleh disampaikan. Atau juga soal fasilitas umum maupun persoalan-persoalan sosial yang memerlukan perhatian-perhatian dari instansi terkait. Informasi-informasi sederhana, misalnya ada kehilangan barang atau terjadi tabrakan di sini atau tabrak lari di sini tapi tidak ada perhatian dari orang tertentu. Atau misalnya Anda juga ingin berbagi informasi dengan orang lain terkait dengan suasana yang Anda rasa tidak nyaman. Misalnya, kemacetan total di satu tempat karena ada bangkai kendaraan yang tidak diangkut. Ya, setelah lama ada tabrakan di situ, tapi ada kendaraan yang ya sudah ada di situ tidak diangkut sehingga itu menghalangi kondisi jalan, atau jalan berlubang, atau informasi tentang penerangan, atau informasi-informasi lain. Pengaduan Anda bisa Anda sampaikan di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau juga Anda bisa bergabung di live TikTok kami, RRI underscore Kupang. Di negara demokrasi, pendengar, aduan publik menjadi tempat untuk punya peran penting karena menjadi salah satu indikator bahwa kita semua turut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kami buka kesempatan untuk Anda ingin bergabung di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Semakin banyak masyarakat yang mengadu, menyampaikan aduan secara bertanggung jawab tentu saja ya, dengan jelas dari mana aduannya apa dan kira-kira ingin meminta bantuan dari dinas mana atau meminta bantuan dari lembaga mana untuk menjawab persoalan-persoalan Anda. Bisa Anda sampaikan di line telepon dan juga di line WhatsApp, dan nanti akan ada jawaban dari narasumber. Semakin besar peluang bagi kita untuk menciptakan pelayanan publik tentu saja yang transparan, pelayanan publik yang akuntabel, pelayanan publik yang responsif dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tadi pagi ada pendengar yang juga sempat menyampaikan di line WhatsApp pertanyaan terkait dengan ya dialog pagi, yaitu terkait dengan konsultasi langsung kepada lembaga yang mengurus rumah halal ya, mengurus sertifikasi halal ya. Ada pertanyaan, pengusaha rumahan ini untuk mendapatkan produk halal itu caranya bagaimana ya? Tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan, tapi mungkin ini dia akan lebih memperdalam terkait dengan pengusaha rumahan untuk mendapatkan produk halal itu caranya bagaimana. Mungkin Kak Rara bisa membantu kah? Karena ini ada pertanyaan dari pendengar, kalau ada keinginan untuk bisa mendapatkan produk halal secara khusus bagi pengusaha rumahan, apa yang bisa dilakukan, langkah-langkahnya mungkin seperti apa. Tadi Ibu Aulia sudah menyampaikan di pagi hari, tapi mungkin ada hal yang lebih bisa dielaborasi sebagai jawaban dari pendengar secara langsung terkait dengan bagi pengusaha rumahan untuk bisa mendapatkan produk halal caranya bagaimana. Katanya ini dia punya usaha kue, jadi untuk bisa mendapatkan produk halal, usaha kue itu caranya bagaimana? Baik, ini aduannya kami coba untuk mendapatkan jawaban secara lebih jelas ya. Tapi Anda yang ingin mendapatkan jawaban secara lebih jelasnya, boleh juga bertanya di line telepon di 0380-825-4444 dan 0380-843-1152. Hal yang pasti seperti aduan dari Bung Endang tadi ya, sudah mendapat jawaban secara pasti dari Kepala Balai Perumahan. Ya, sudah menyampaikan jawaban bahwa si Balai atau juga si baru aplikasi-aplikasi ini, memang kita sudah berada di era digital ya. Jadi artinya bahwa semua pertanyaan-pertanyaan Anda atau semua urusan-urusan kadang-kadang membutuhkan yang namanya digital ya. Jadi sudah tidak terlalu perlu lagi misalnya datang langsung bawa proposal dan lain-lain sebagainya. Anda yang bergabung di TikTok boleh juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami beri kesempatan untuk Anda yang bergabung di TikTok yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan layanan publik, boleh di 0380825444, 0380843-1152, atau boleh komentar langsung di rri_kupang. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda kami usahakan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Ya, sekali lagi media massa menjadi posisi yang strategis untuk bisa menjembatani hubungan antara Anda dengan pemerintah, dan salah satunya adalah lewat Halo RRI ini. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar untuk bisa disampaikan sebagai aduan, dan nanti tim akan mencoba untuk mengklarifikasi dengan yang lainnya pagi hari ini secara khusus stakeholder terkait.
2: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih menyimak Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini, pendengar. Dengan saya Sony, ada rekan Calvin, ada Aba, ada siapa lagi, Ina, ada Rara, untuk bisa berbagi menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di Halo RRI. Ada kesempatan, pendengar, untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan layanan publik atau juga aduan publik atau informasi-informasi lain dari sekitar Anda. Dibuka di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Tadi ada pertanyaan terkait dengan pengusaha kue yang mencoba untuk punya sertifikat halal. Bagaimana caranya supaya pengusaha kue ini bisa punya sertifikat halal untuk usaha kue? Ini pertanyaannya, selamat siang untuk pengusaha rumahan untuk mendapatkan produk halal, itu caranya bagaimana untuk usaha kue? Kami mencoba untuk mendapatkan jawaban terkait dengan ini, ya, jawaban terkait dengan pertanyaan Anda. Salah satu aduan publik yang disampaikan, kita coba untuk menjawab pertanyaan seputar aduan-aduan publik yang disampaikan. Kalau kita bicara tentang media komunikasi, tentu saja upaya dari RRI untuk mempertemukan Anda dengan pengambil kebijakan, ya, menyampaikan keluhan mengenai layanan-layanan di sekitar Anda seperti layanan administrasi atau infrastruktur jalan atau kesehatan atau pendidikan atau lingkungan atau juga ketenaga kerjaan, bantuan sosial, keamanan, sampai kepada persoalan-persoalan di tingkat desa maupun juga persoalan-persoalan di tingkat kota. Aduan ini, pendengar, kemudian disampaikan kepada narasumber untuk memperoleh penjelasan, memperoleh klarifikasi. Dengan demikian, tentu saja diharapkan bahwa kita semua, terutama Anda yang membutuhkan jawaban, keluhan-keluhan, memperoleh informasi-informasi yang jelas. Yang jelas informasinya tidak menjadi jawaban dari kami, tetapi juga menjadi jawaban dari narasumber terkait langsung menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi. Aduan publik juga punya berbagai manfaat, ya. Ya, diantaranya adalah mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat kepada instansi-instansi yang berwenang. Ada banyak masyarakat yang mungkin belum memahami prosedur untuk pengaduan secara administratif. Contoh sederhana, ya, kembali lagi contoh tadi, ada yang mencoba untuk mengadukan soal rumah yang minta bantuan, tetapi ternyata secara administratif sekarang aturannya sudah berbeda. Harus menggunakan secara digital. Jadi tidak bisa lagi menggunakan model memberi proposal kepada lembaga atau memberi proposal kepada kantor tertentu atau pejabat pemerintah tertentu. Apalagi yang menerima adalah asistennya, begitu, ya. Ini menjadi tantangan besar. Yang perlu dilakukan adalah memahami prosedur yang dilaksanakan atau prosedur pengaduan secara administratif, sehingga keberadaan media termasuk di dalamnya adalah RRI ini menjadi satu sarana yang bisa mudah untuk dijangkau, karena Anda cukup menyampaikan persoalan melalui line telepon atau line WhatsApp, pesan singkat atau media sosial yang terhubung dengan program siaran, termasuk Anda yang mendengarkan kami pagi hari ini dan menyaksikan kami secara live di RRI underscore Kupang pagi hari ini di live TikTok, mungkin juga bisa menyampaikan aduan, sehingga menjadi sarana yang mudah dijangkau, ya. Kita cukup menyampaikan persoalan melalui telepon, pesan singkat atau media sosial dan nanti terhubung dengan program siaran, lalu kemudian akan dikonfirmasi oleh narasumber terkait. Nah, salah satu manfaat yang cukup penting ketika informasi-informasi yang Anda sampaikan, mungkin Anda tidak mengerti prosedur harus lapor ke kantor siapa, kalau tidak ada orang dalam akan susah. Ya, ini akan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, karena ketika suatu aduan kemudian dibahas secara terbuka di dalam siaran yang bisa disimak bukan saja oleh Anda yang mengadukan, tapi juga oleh masyarakat yang lainnya, kita dapat mengetahui bagaimana pemerintah akan memberikan penjelasan dan langkah-langkah yang akan diambil. Transparansi ini, pendengar, mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, sekaligus tentu akan mendorong aparatur untuk bekerja lebih profesional. Mau bekerja tidak profesional bagaimana ya? Karena termasuk media juga memberi sorotan terkait dengan bagaimana kinerja dari aparatur, dan juga pendengar bisa langsung melaporkan secara langsung ya apa yang bisa disampaikan. Mungkin yang bergabung di live TikTok boleh bergabung untuk memberikan pertanyaan di line telepon, atau mungkin seperti saat ini ya, anginnya cukup kencang dan juga ada pohon yang tumbang di satu tempat yang belum terurus ya. Ya, atau belum diselesaikan persoalan pohon yang tumbang di satu tempat ya, menghalangi jalan dan lain-lain. Tolong misalnya Anda minta bantuan dari pihak tertentu untuk bisa menolong menyelesaikan persoalan ini. Ini bisa juga disampaikan di Halo RRI. Halo RRI adalah ruang untuk Anda bisa menyampaikan satu aduan, dan nanti stakeholder-nya bisa langsung menjawab, dan Anda bisa mendapatkan jawabannya secara langsung. Ya, media akan menjadi teman Anda, partner Anda untuk memberi edukasi publik. Ya, tidak semua persoalan muncul karena buruknya pelayanan ya. Mungkin banyak keluhan yang sebenarnya terjadi akibat kurangnya informasi mengenai prosedur pelayanan. Tidak selalu karena buruknya pelayanan oleh instansi tertentu, tapi bisa jadi ini karena informasi yang kurang mengenai prosedur pelayanan. Bisa juga karena ada perseratan-perseratan administrasi yang harus diselesaikan. Atau mungkin kebijakan-kebijakan yang berlaku yang sudah berubah seiring dengan perubahan teknologi informasi. Nah, melalui media tentu kita akan memperoleh penjelasan-penjelasan yang benar, sehingga akan mengurangi kesalahpahaman kita dalam meningkatkan pemahaman terhadap hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. Kesempatan untuk Halo RRI ini juga, pendengar, memberi waktu atau membantu pemerintah untuk bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat. Aduan yang masuk bisa menjadi sumber informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Kalau terdapat banyak laporan mengenai persoalan-persoalan yang sama, nah ini instansi terkait bisa menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Kalau laporannya orang melaporkan hal yang sama di berbagai tempat, ya instansi terkait pasti akan evaluasi ya, kenapa sampai masyarakat banyak melaporkan terkait dengan ini dan sampai sekarang belum terjawab. Boleh disampaikan, masih ada waktu untuk Anda menyampaikan. Kami buka line telepon, pendengar, di 0380-8255-444. Kami buka line telepon juga di 0380-8431-152. Di WhatsApp boleh di 0811-3820-9440, atau bisa berkomentar di RRI_Kupang. Untuk kesempatan pagi hari ini, kita masih terus di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih bersama di Halo RRI, suara Anda penting untuk perbaikan bersama. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau juga masalah-masalah di sekitar Anda yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik dan mungkin Anda belum tahu soal prosedur, Anda belum tahu soal bagaimana penyelesaian sesuatu dan ingin bertanya, stakeholder siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan terkait dengan pertanyaan di Halo RRI, terkait dengan pertanyaan, saya pengusaha rumahan ya, dan ingin mendapatkan produk halal. Itu caranya bagaimana usaha saya untuk usaha kue? Terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah disampaikan. Ini dari Mama Mary ini ya pertanyaannya. Beliau punya usaha kue, pengusaha rumahan, tetapi ingin mendapatkan produk halal. Itu caranya bagaimana? Untuk menjawab ini sudah tersambung bersama dengan kita, menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana mendapatkan produk halal untuk usaha kue ya. Ya, ada pendamping halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Irfan Sidkan Hakim Eskom yang berada di line telepon. Selamat siang Pak Irfan.
3: Pak Sony, mohon izin.
2: Iya, terima kasih Pak Irfan untuk berbagi waktu. Ini kita berbagi jawaban terkait dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari publik ini Pak Irfan. Ada pendengar yang ingin bertanya soal mendapatkan produk halal itu caranya bagaimana? Dan misalnya usaha kue misalnya, ya kita tentu saja tahu tentang, nanti kita akan lebih mengelaborasi terkait dengan produk halal ini. Tapi mungkin Bapak bisa memberi jawaban di awal terkait dengan pertanyaan ini Pak Irfan.
3: Baik, terima kasih Pak Sony, terima kasih RRI telah memberikan layanan terkait pengaduan masyarakat yang ingin mengetahui terkait produk halal. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Terkait pertanyaan dari Ibu Mary terkait dengan bagaimana caranya Ibu Mary untuk bisa mendapat sertifikat halal untuk produk kue tadi Bapak ya.
2: Iya, produk kue.
3: Terima kasih. Jadi saat ini layanan sertifikasi halal itu sudah ada dua jalur sertifikasi. Yeah. Ada jalur yang namanya self declare, ada jalur reguler. Jadi untuk kategori kue atau produk rumahan itu masuk dalam jalur self declare. Ah, self declare itu apa? Jalur pernyataan mandiri yang didampingi oleh pendamping. Jadi kami sebagai pendamping halal nanti akan mendampingi Ibu Mary untuk menyatakan bahwa produknya itu halal. Dengan syarat-syarat nanti tetap Ibu Mary tetap harus melengkapi yang namanya NIB, kemudian membuat akun di ptsp.halal.go.id. Nanti kami yang mendampingi nanti untuk pembuatan akun dan daftar bahan. Nanti Ibu Mary cukup siapkan bahannya, intinya bahannya halal, kemudian alat-alat yang digunakan juga tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal, kemudian kemasannya juga baik, kemudian dijual terpisah dengan bahan yang non-halal. Nah, itu yang nanti sudah bisa mendapat sertifikasi halal. Jadi untuk produk self-declare sendiri itu gratis Bapak, jadi gratis. Okay. Kebetulan ada program pemerintah melalui BPJPH. Jadi saat ini Kementerian Agama dulu sebelum tahun 2024 semuanya dihandle Kementerian Agama. Yeah. Saat ini sudah ada badan tersendiri, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang nanti bersama-sama dengan Kementerian Agama, bersama-sama dengan MUI, bersama-sama dengan pendamping halal yang tersebar di seluruh kecamatan se-Indonesia bahkan, itu yang akan mendampingi proses produk halal Ibu Mary nanti.
2: Iya, Bapak Irfan, iya, baik, sebelum nanti kita lebih mengelaborasi terkait ini, tapi Bapak Irfan, tadi selain self-declare ini ada reguler ya, yang gratis ini adalah self-declare, tapi mungkin ada pertanyaan terkait dengan misalnya mengontak pendamping ini harus ke mana Pak, ke Kementerian Agama atau bagaimana Pak?
3: Baik ya, untuk paling cepatnya saat ini ke Kementerian Agama.
2: Kementerian Agama.
3: Di Kementerian Agama ada penyuluh-penyuluh agama yang juga sebagai pendamping halal. Ada juga MUI, tapi MUI itu khusus yang reguler. Tetapi untuk yang saat ini di NTT, pendamping-pendamping itu biasanya terpusat di Kementerian Agama. Ada juga pendamping-pendamping dari lembaga lain, hanya belum punya kantor resmi di NTT, hanya
2: jadi mencarinya agak repot ya Pak, kalau pendamping lain dan belum punya kantor resmi itu carinya agak lebih susah ya Pak ya.
3: Jadi di Kemenak bisa datang Kemenak untuk teman-teman pendamping yang bantu nanti di situ. Bisa juga gini Pak, kebetulan kita juga punya layanan di CFD Pak,
2: karena
3: bersama dengan MPP Kota Kupang itu ada di sana. Ibu-ibu kalau sempat mampir ke CFD bisa langsung di depan Bank Indonesia, kita ada layanan halal di sana untuk pendampingan dan lain-lainnya. Bisa juga di Sabuaknya di sore harinya nanti.
2: Sabuak dan CFD ada layanan halal hadir di sana. Jadi sebenarnya memudahkan kalau misalnya ingin mengurus soal halal ini dengan usaha kue. Bapak Irfan, kalau bahan-bahannya harus halal, kemudian juga misalnya ada alat-alat yang dipersiapkan untuk ini juga harus diperiksa dan lain-lain. Nah ini kemudian nanti ada verifikasi tertentu Pak, datang ke rumah begitu untuk memverifikasinya atau seperti apa Pak? Atau ya namanya self-declare atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ya, terkait ini.
3: Jadi self-declare tadi pernyataan mandiri tapi didampingi oleh pendamping, itu yang pendamping nanti yang turun ke rumah.
2: Yeah.
3: Dan turun ke rumah itu sudah dibiayai oleh negara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk transportasi dari pendamping itu sudah di cover oleh negara untuk transportasinya mereka. Nanti setelah terbit baru pendamping itu mendapatkan haknya. Kemudian Bapak Ibu pelaku usaha, kami pendamping wajib turun ke lokasi untuk memeriksa alat-alatnya, mengecek bahan-bahannya yang sesuai Bapak Ibu input ya. Jadi Bapak Ibu kirim ke kami daftar bahannya, kami cek, oh misalnya terigu merek apa, oh ini mereknya sesuai, kemudian minyaknya mereknya apa.

0: Kemudian ada juga seperti dapur MBG saat ini yang ada, itu juga wajib bersertifikat halal, nanti masuknya melalui proses reguler dan berbayar, nanti ada auditornya. Di NTT ada auditor, ada lembaga auditornya, di kampus Undana ada, di NPPM MUI juga ada, jadi bisa ada dua pilihan itu.
1: Nah kalau usaha kue, orang Kupang bilang datang saat di kantor agama, karena di sana siap layanannya, bisa untuk layanan itu ya Pak Irfan ya. Baik, Pak Irfan ini mengejar tahun 2000, kalau tidak salah 2026 Oktober untuk soal halal ini, sertifikasi halal untuk usaha ini harus diselesaikan. Mungkin Pak Irfan bisa kasih imbauan begitu, semacam imbauan ke kita semua yang mungkin juga tertarik untuk pengusaha rumahan misalnya, untuk dapatkan produk halal, mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka. Silakan Pak Irfan imbauan.
0: Baik, terima kasih Pak Sony, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur. Kami menghimbau bahwasannya pada tanggal 19 Oktober nanti atau 18 Oktober nanti, itu tahun 2026 ini sudah berlaku namanya wajib halal Oktober. Jadi istilahnya seluruh makanan minuman yang beredar itu sudah wajib punya sertifikat halal. Jadi yang berjualan itu sudah wajib punya sertifikat. Saat ini pemerintah sedang menggencarkan program sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha UMKM, usaha mikro kecil. Bapak Ibu dimohon, kami himbau untuk bisa bersegera mengurus sertifikat halalnya. Silakan datang ke kantor agama. Kami siap melayani, teman-teman penyuluh kami siap mendampingi, karena kami ketika kami turun langsung pun kami juga ada rasa sungkannya.
1: Iya, betul.
0: Kami menawarkan, takutnya kami dianggap penipuan dan
1: sebagainya. Betul. Iya.
0: Yang datang, kami lebih semangat.
1: Iya. Justru dapat kesempatan bagus gitu Pak ya, kalau mereka ada yang datang gitu, menawarkan.
0: Kami sangat senang ketika Bapak Ibu datang. Kalau kami turun menawarkan segala macam, kadang-kadang kami ada rasa takut, oh takutnya ini kami dikira penipuan atau segala macam, itu yang kami khawatir. Jadi Bapak Ibu, mumpung masih ada kuota gratis, ada fasilitasi dari pemerintah, segera urus, karena nanti akan ada evaluasinya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya sertifikat, bisa jadi tidak ditarik produknya dari pasaran. Misalnya supermarket kita yang di Kupang ini, misalnya ada Hypermart, ada Dutalia dan sebagainya. Nanti petugas akan turun ke supermarket itu mengecek semua bahan barang-barang yang dijual, apakah sudah punya sertifikat atau belum. Kalau belum punya, Bapak, barang-barang jualan Bapak Ibu akan ditarik kembali ke tidak boleh beredar di pasaran seperti itu.
1: Mumpung masih ada waktu, tadi Ibu Miri yang usaha rumahan kecil, siapkan NIB, ada akun PTSP, pendamping akan mendampingi. Jadi jangan takut, ini gratis gitu ya, self declare.
0: Jadi Bapak Ibu kalian tidak perlu khawatir akan ditolak atau sebagainya, kami juga perlu kasih. Jadi kalau memang ada kurang yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Jadi tidak dapat sertifikat halal, kami usahakan semuanya bisa dapat.
1: Dikonsultasikan dengan pendamping yang siap gitu ya Pak Irfan. Baik, banyak terima kasih Pak Irfan sudah berbagi langsung, dan juga jawabannya tentu saja dinanti oleh pendengar yang lainnya. Pak Irfan, selamat melanjutkan kembali aktivitas Pak Irfan. Selamat siang.
0: Selamat siang,
1: Bapak. Pak Irfan Sitkan Hakim Eskom sudah berbagi dengan kita pendengar. Beliau juga berbagi terkait jawaban untuk pertanyaan kalau mau dapat sertifikat halal itu bagaimana caranya. Beliau adalah pendamping halal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjawab di Halo RRI. Terima kasih Anda yang sudah menyampaikan aduan, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami juga lewat RRI Underscore Kupang, ada Mitro Utan dan yang lainnya ya, Ed dan yang lainnya yang sudah bergabung dan menyaksikan kami. Sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI setiap hari Senin, hari Jumat, hari Rabu jam 10 sampai dengan jam 11, kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan aduan-aduan dari sekitar Anda dan langsung dijawab oleh stakeholder terkait. Saya Sony, ada rekan Calvin, rekan Rara, ada Aba, ada Ina, dan juga semua, ada rekan Ed dan juga semuanya, ada Edgar juga. ya sudah hadir.

0: dan berbagi dengan Anda di Halo RRI. Sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, Selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kupang siang ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan

0: Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Ya, menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini, sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti request dan juga sharing informasi nanti sampai di jam 4 sore ya. Setelah itu di Kupang sore ini dengan beragam informasi dihadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 17. Pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya untuk edisi hari ini ya. Oke, semuanya disiapkan untuk Anda di edisi hari ini ya. Tidak terasa di hari yang ke-20 ya. Di bulan Juli 2026 ya. Hari ini merupakan hari pertama untuk anak-anak kita sekolah ya. Jadi proses belajar mengajar hari ini sudah dimulai. Ramai juga tadi. Banyak juga orang tua yang nganterin anak-anaknya yang masuk sekolah hari ini ya. Kalau kemarin itu, satu minggu kemarin itu ya, yang anak-anak yang baru mau masuk ke sekolah baru ya, kelas 1 SMA, kelas 1 SMP ya, yang SD kelas 1 itu ya hari ini ya, satu minggu kemarin itu dilaksanakan MPLS ramah ya. Jadi hari ini sudah mulai proses atau kegiatan belajar mengajar sudah dimulai hari ini. Semangat untuk orang tua juga ya yang nganterin anak-anak kemarin-kemarin dan tadi pagi juga. Oke, sementara sekarang pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar anak ini.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Ya, promo satu karena informasi dan inspirasi dari miliknya Afgan Dawala Cintaku. Kita masih di Kupang Siang ini ya, di ruang pengurus utamaan gender dan inklusi ya. Satu informasi pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men P3AM Arifah Fauji menegaskan pengarusutamaan gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi ya, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program dan juga anggaran yang berkeadilan. Jadi yang perlu diperkuat bukan hanya komitmen tetapi implementasi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan gender harus diwujudkan melalui kebijakan, program dan juga anggaran yang memberi manfaat setara bagi seluruh masyarakat. Dan keberhasilan pengarusutamaan gender ini menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya itu dirasakan seluruh masyarakat. Indonesia telah memiliki komitmen terhadap PUG ini sejak diterbitkannya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan kesetaraan gender itu sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian P3A bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengarusutamaan gender melalui penyempurnaan kebijakan dan juga tata kelola. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan juga evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar mengenai pengarusutamaan gender harus jadi strategi pembangunan nasional dari rri.co.id.

0: long time no see ya.
1: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
0: Makasih loh, Vi. Kamu juga kok.
1: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
0: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
1: Oh iya?
0: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
1: Iya ya, betul.
0: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
1: Oh iya?
0: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
1: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
0: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Oh. Ini buktinya.
1: Wah, iya ya. Keren.
0: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
1: Lalu
0: beli dong.
1: Beli, transfer dulu.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir

0: pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Tentu protagonis dari historia peletora tindak pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan pasti sebenarnya. Namun di atas segalanya, lebih dari itu yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta
0: terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Phil.

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai

0: Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola.

0: apresiasinya ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
2: Di Supri ya namanya.
1: Oh, Supri ya, gimana kan gara acara ini, Mbak? Jualan laris kan,
2: Kang? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, persiapannya kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
3: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
1: Iya, luar biasa. Benar.
3: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Kufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dan suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ada catatan dari Kadin sendiri untuk

0: UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
1: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
0: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti.
4: Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Just towards myself, everybody around me, it's it means a lot.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025.

0: mengantisipasi kumpulan nice. Lawan dengan lebih disiplin.
1: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan, lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
0: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda, kembali bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini menjelang pukul 13 ya, nanti saya sampaikan aneka berita daerah NTT. Lagu dari Amor tadi dengan Tukang Gosip. Ya, tahukah Anda pendengar, tukang gosip itu biasanya disebut dengan penggosip gitu ya, dalam bahasa gaul atau istilah yang lebih spesifik, mereka sering dijuluki biang gosip gitu. Tukang gibah gitu ya. Jadi tidak baik juga sih ya, kalau ngegosipin itu hal-hal yang baik ya tidak apa-apa. Tapi ya, ada nggak sih gosip yang baik begitu? Ada ya. Oke, sekedar judul lagu saja, Tukang Gosip dari Amor. Selamat siang sekali lagi di Kupang siang ini ya. Pendengar, saya ada satu informasi ya. Ini masih mengenai Piala Dunia 2026 ya. Timnas Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan dua pencapaian bersejarah sekaligus. Catatan 38 laga di Pildun 2026 tanpa merasakan kekalahan membuat Spanyol mendapat gelar Raja Eropa dan Dunia. Gelar juara diraih Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final Pildun 2026. Kemenangan ini sekaligus memastikan pasukan dari Luis de la Fuente ini mengangkat trofi Piala Dunia untuk yang kedua kalinya. Spanyol kini membukukan 38 pertandingan berturut-turut tanpa menelan kekalahan. Catatan itu menjadi rekor baru bagi tim nasional Eropa dalam sejarah sepak bola internasional putra. Selama periode tersebut, La Roja mampu melewati sejumlah pertandingan menghadapi lawan-lawan kuat. Konsistensi dalam meraih kemenangan dan minimnya hasil imbang ini menjadi bukti stabilitas performa Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas juga dari tangan dingin pelatih Spanyol ya, dan dipercaya menangani Spanyol sukses membangun generasi baru yang mampu mengembalikan Spanyol ke jajaran elit sepak bola dunia. Di bawah kepemimpinannya, Spanyol tetap mempertahankan filosofi permainan berbasis penguasaan bola. Namun ya, beliau juga menyempurnakan gaya bermain La Roja dengan transisi menyerang yang lebih cepat dan efektif. Nah, perpaduan ini, perpaduan pemain senior serta talenta muda ini menjadi kekuatan utama Spanyol sepanjang turnamen. Strategi tersebut terbukti membawa La Roja itu kembali konsisten tidak hingga akhirnya menjuarai Piala Dunia 2026. Rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan ya, rekor 38 pertandingan tanpa kekalahan ini semakin mempertegas dominasi Spanyol di level internasional. Catatan ini bukan sekedar statistik melainkan cerminan keberhasilan mereka menjaga performa tinggi dalam waktu yang panjang. Kini Spanyol mengoleksi dua pencapaian prestisius secara bersamaan, yakni gelar Piala Dunia 2026 dan rekor tidak terkalahkan terpanjang bagi tim nasional Eropa. Luar biasa ya, luar biasa, tidak disangka-sangka, memang ya penuh perjuangan. Salut deh ya untuk Spanyol. Oke, nanti di pukul 13 jangan sampai Anda lewatkan nanti aneka berita daerah NTT ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 20 Juli 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Milkiades Lakalena menegaskan bahwa surat edaran di media sosial mengenai penetapan libur bersama di hari Senin 20 Juli 2026 adalah informasi palsu atau hoax. Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar bakti sosial dengan fokus pada pembangunan RTLH, jembatan sumur bor, dan bantuan sembako bagi masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Milkiades Lakalena menegaskan bahwa surat edaran yang beredar di media sosial mengenai penetapan libur bersama di hari Senin 20 Juli 2026 untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol adalah informasi palsu atau hoax. Gubernur Melki saat dikonfirmasi pada Minggu 19 Juli 2026 mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT tidak pernah menerbitkan surat edaran maupun kebijakan yang menetapkan libur bersama untuk kegiatan tersebut. Gubernur menjelaskan bahwa setiap kebijakan terkait hari libur atau perubahan jam kerja instansi pemerintah hanya diumumkan melalui saluran resmi pemerintah dan disertai nomor surat tanda tangan pejabat berwenang serta dapat diverifikasi ke instansi terkait. Gubernur juga menghimbau seluruh aparatur sipil negara, ASN, pelajar, dan masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya sesuai jadwal yang berlaku. Tidak ada perubahan jam kerja maupun libur bersama yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelaksanaan final Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Gubernur Melki juga mengatakan pemerintah Provinsi NTT memang mendukung tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut ajang Piala Dunia 2026 yang telah dimulai dari sebulan yang lalu. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan TVRI sehingga masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran televisi. Namun demikian, dukungan tersebut tidak pernah diwujudkan dalam bentuk penetapan hari libur daerah maupun penerbitan surat edaran yang meliburkan aktivitas pemerintahan, sekolah, atau pelayanan publik. Ia menghimbau masyarakat agar selalu menverifikasi informasi yang beredar di media sosial sebelum membagikannya kepada orang lain, dan seluruh kebijakan resmi pemerintah hanya diumumkan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah dan instansi yang berwenang. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya terhadap surat edaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya serta berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoax dengan hanya mengacu pada informasi dari sumber yang resmi.

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat melaksanakan Kongres 34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota 33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Santus Thomas Aquinas tahun 2026. Gubernur berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Kongres ini juga diharapkan menjadi forum yang melahirkan gagasan-gagasan strategis, mempertegas arah pembangunan nasional yang berdaulat dan berkeadilan, serta memperkuat peran PMKRI dalam mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas, visioner, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Gubernur juga berpesan semoga semangat pro Ecclesias et Patrias senantiasa menjadi landasan pengabdian seluruh kader PMKRI dalam berkarya bagi gereja, bangsa, dan negara, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia dan Nusa Tenggara Timur. Dinas Koperindak Rotendao tegaskan dugaan BBM oplosan harus dibuktikan melalui uji laboratorium berstandar. Laporan Raja Ewaldus.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao menegaskan dugaan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan perubahan warna maupun pengamatan secara kasat mata. Pembuktian dugaan tersebut harus dilakukan melalui pengujian teknis menggunakan alat yang mampu mengukur kualitas bahan bakar sesuai standar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Rotendao Adri Tine kepada RRI mengatakan pihaknya belum memiliki peralatan untuk menguji angka research octane number atau RON sebagai dasar memastikan dugaan pengoplosan Pertalite maupun Pertamax. Adri menjelaskan apabila ditemukan dugaan pengoplosan BBM, penanganannya tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Koperindak. Proses pembuktian dan penindakan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama pihak teknis yang memiliki kompetensi dan fasilitas pengujian.
2: Kita jujur, kita tidak punya alat uji. Kalau kita lihat sekasat mata, mungkin kita bilang iya. Tetapi untuk membuktikan, kita tidak punya alat uji RON-nya berapa itu. Kalau sudah dioplos, kan kita tidak tahu. Mungkin dengan kasat mata, tapi itu juga kan mesti pakai orang teknis khusus yang bisa untuk lihat uji itu. Dan kalau itu berarti sudah masuk kepada penindakan, ya itu sudah tidak bisa terakami lagi.
1: Adri juga mengungkapkan, pada Mei lalu, Dinas Koperindak menerima laporan masyarakat terkait dugaan perubahan warna Pertamax. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel BBM dari kapal tanker yang bersandar di Pelabuhan Baa. Hasil pemeriksaan menunjukkan warna BBM dalam kapal memiliki karakteristik yang sama dengan BBM yang diterima masyarakat. Temuan tersebut mengindikasikan perubahan warna bukan terjadi akibat pengoplosan di tingkat pengecer di Kabupaten Rotendao.
2: Jujur bahwa pernah terjadi di bulan sekitar bulan Mei, kalau tidak salah itu, ada pengaduan bahwa minyak ini mereka ordernya Pertamax, tetapi mereka terima itu warnanya sudah tidak sesuai. Saat itu kami turun langsung untuk periksa di kapal. Ternyata minyak yang dari kapalnya juga sama, sehingga tidak mungkin dioplos di luar sini. Mungkin ada, tetapi yang kemarin yang waktu pengaduan dan kami juga sempat turun dan ambil sampel Pertalite sama Pertamax dari tangkernya kapal di Pelabuhan Baa itu, memang betul bahwa warnanya sama. Warnanya sudah tidak seperti Pertalite juga, tidak seperti Pertamax juga. Kemarin yang kita temukan seperti itu.
1: Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat membeli BBM di penyalur resmi serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan kualitas maupun distribusi bahan bakar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi teknis dan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar bakti sosial dengan fokus pada pembangunan RTLH Jembatan, sumur bor, dan bantuan sembako bagi masyarakat. Rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan menurut Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono, diawali dengan kegiatan karya bakti di Alor pada 2 bulan lalu. Kepada wartawan di sela-sela kegiatan trail adventure dan pembangunan masuk kami kepada wartawan di sela-sela kegiatan trial adventure dan pembangunan bantuan sembako bagi masyarakat di Alak, Kota Kupang, Sabtu 18 Juli 2026. Dan Rem Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan Baksos difokuskan pada RTLH, jembatan, dan sumur bor.
3: Ini kita fokusnya adalah RTLH, kemudian sumur bor dan jembatan. Jembatan yang sudah dan sedang kita bangun, ini sekitar 65-an yang sudah selesai. Jembatan Perintis ya, jembatan Garuda, ini yang sudah selesai sekitar 21 jembatan. Kemudian titik air, titik sumur bor ini, kita menghadapi kemarau panjang, kita sudah membuat sekitar 80-an yang sudah selesai sekitar 25, ini masih dalam progres. Kemudian kita juga membantu masyarakat. Nah, ini sekarang ini di sini difokuskan untuk membantu masyarakat untuk menerima baksos.
0: Berkaitan dengan trail adventure yang digelar menurut Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono juga merupakan silaturahmi dengan para off-rider yang selama 4 tahun kegiatan serupa tidak dilaksanakan. Arinda Jesse, salah satu off-rider putri dari Sidoarjo, Surabaya, mengaku senang mengikuti kegiatan trail adventure yang sudah berkeliling ke berbagai daerah di tanah air. Kegiatan trail adventure sebagai bagian dari bakti sosial Korem 161 Wirasakti Kupang diikuti 300 lebih off-rider dari berbagai daerah di NTT, NTB, dan Jawa Timur. Dalam menjalani trail adventure, para off-rider berkesempatan menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat di sejumlah titik yang telah dipersiapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Bina Akrab dan Kerja Bakti di kawasan wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui pengembangan sektor pariwisata. Dalam kegiatan itu, seluruh personel bergotong royong membersihkan area pantai dan fasilitas umum, mengumpulkan sampah serta menata lingkungan agar kawasan wisata menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Pantai Lasiana merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Kupang yang memiliki potensi besar menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan jumlah pengunjung diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui retribusi kawasan wisata sebagai salah satu sumber PAD. Karena itu, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik destinasi. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan Bina Akrab juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, memperkuat kekompakan, serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan Satpol PP Provinsi NTT. Soliditas internal dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih efektif. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andes Johan A. Bunmo Loban MSI mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Satpol PP Provinsi NTT dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya pengembangan destinasi wisata sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Johan berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian destinasi wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa surat edaran di media sosial mengenai penetapan libur bersama di hari Senin 20 Juli 2026 adalah informasi palsu atau hoax. Korem 161 Wirasakti Kupang menggelar bakti sosial dengan fokus pada pembangunan RTLH, jembatan, sumur bor, dan bantuan sembako bagi masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar setelah menikmati makan siang tadi ya dan juga istirahat? Saatnya kita untuk kembali lagi konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan kita ya. Jadi sudah ada tenaga yang baru lagi setelah kita menikmati makan siang dan istirahat ya. Jadi apapun yang kita program untuk hari ini berjalan baik semuanya ya. Selesai dengan baik semuanya sampai di sore hari nanti.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menilai program Sekolah Rakyat merupakan wujud keberpihakan negara dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu guna memutus rantai kemiskinan dan juga meraih masa depan. Pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, pemerintah Provinsi NTT terus mendukung program Sekolah Rakyat agar benar-benar melahirkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu mengubah masa depan keluarganya. Ini disampaikan Gubernur NTT saat menjadi pembina upacara pada apel bersama siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Kupang di Desa Welnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Sekolah Rakyat bukan sekedar menyediakan pendidikan gratis, tetapi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan terbaik tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang merupakan kawasan pendidikan berasrama yang melayani jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai pada tanggal 13 Juli 2026 dengan jumlah 249 siswa, terdiri atas 22 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 116 siswa SMA. Dan diingatkan untuk para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan sungguh-sungguh. Keberadaan SRT 1 Kabupaten Kupang tidak hanya menjadi fasilitas pendidikan, tetapi juga rumah baru bagi siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan wali asu dalam membangun lingkungan belajar yang sehat, aman, dan penuh kasih. Fasilitas yang tersedia di Sekolah Rakyat merupakan salah satu yang terbaik di NTT, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan juga pembentukan karakter peserta didik.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ailega tige.
0: Era falai domina hede, era falai madema kamara. Hidup kita ini ketilai, kita berdua lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Kembali satu informasi pendengar, ini masih ada kaitannya dengan Piala Dunia 2026 ya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdij Mutia Hafid mengatakan pemerintah menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 secara gratis melalui TVRI agar masyarakat bisa bersama-sama menikmati pertandingan sepak bola dunia. Saat membuka acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Garuda Spark Innovation Hub Medan, Sumatera Utara pada hari Senin, Mutia Hafid menyampaikan bahwa siaran Piala Dunia menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Momen ini mempertemukan masyarakat dalam ruang publik yang sehat, penuh kegembiraan, dan juga memperkuat kebersamaan. Kementerian Komunikasi dan Digital mengadakan acara nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 di sejumlah daerah termasuk Medan, Bali, Solo, Bukit Tinggi, dan juga Serang. Menkumdij menyampaikan apresiasi kepada TVRI yang kembali menjadi penyiar resmi pertandingan Piala Dunia setelah 24 tahun. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa tahun ini masyarakat bisa menyaksikan siaran pertandingan Piala Dunia secara gratis melalui TVRI. Biasanya nonton Piala Dunia itu bayar karena televisi swasta yang membayar hak siarnya. Menkumdij berharap acara nonton bareng pertandingan Piala Dunia tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menghadirkan ruang publik positif bagi komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali dicek fakta untuk Anda dari kumdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan artificial intelligence atau AI. Sementara itu, BitMine mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Pendengar, demikian cek fakta mengenai Menkeu Purbaya bagikan dana hibah dari Arab Saudi dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Kupang siang ini ya. Apa kabar untuk Anda yang masih terus konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaannya di siang ini ya. Untuk seputaran Tompelo saat ini memang agak sedikit mendung begitu ya. Angin juga tidak terlalu kencang juga untuk siang ini. Arus lalu lintasnya aman lancar untuk seputaran Tompelo siang ini. Oke, pendengar, nanti di jam 14.30 ya, kita ada di sajian request dan juga seri informasi request dan juga seri informasi nanti dihadirkan untuk Anda di pukul 14.30. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Salam Pramuka. Halo Kakadong, insan pramuka di seluruh Nusa Tenggara Timur. Mari dukung dan sukseskan Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur akan berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Fatu Bena, Kota Kupang.

0: pajak kendaraan. Ayo buruan, karena masa pemutihan pajak kendaraan masih berlaku sampai 31 Agustus 2026. Ada diskon tunggakan pajak kendaraan bermotor 15-30%. Ada juga diskon PKB mutasi masuk luar daerah sebesar 50%. Dan yang paling mantap, hapus denda PKB 100%. Tunggu apa lagi? Ingat deh, hanya sampai 31 Agustus 2026.
1: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kota Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, saat bahagia dari Ungu featuring Andin. Mengawali jumpa kita di sajian request dan juga sharing informasi ya. Edisi hari ini pastinya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai nanti di jam 4 sore. Cukup panjang waktunya ya. Boleh bergabung di line teleponnya per satu ya, seperti biasa. Komentarnya boleh ya. Saya sampaikan dulu nih lagu-lagunya ya. Saya baca dulu lagu-lagu yang ada yang saya siapin ya, yang ada di listnya saya ya. Ada Seventeen, Aya, Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap Pasti Saya Terbang, begitu ya. Rumor Butiran Debu, Hari Ini Aku Tak Biasa, Rosa featuring Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya. Serina Satu Hati, Five Minutes, Aku Dan Kamu. Iya, Yura Yunita Dengan Kangen ya, ini lagunya sesi pertama ya. Komentarnya ya, komentarnya ya, komentarnya tiga kata mendeskripsikan diri Anda ya, tiga kata ya. Silakan 825 444 8431152 ya. Dan pendengar kita juga ada di live TikTok RRI Kupang ya. Yang mau bergabung boleh di line teleponnya plus 1 0380 844 844 843 1152. Silakan. Tiga kata saja. Kalau saya bisa menggambarkan diri saya itu apa ya? Iya, harus ada Mbak Erika, harus ada. Habis itu baru pendengar. Ya, kalau saya apa ya? Sederhana. Sederhana, terus apa ya? Sederhana, terus baik. Ya itu kan yang umum ya kalau baik ya. Sama siapa saja baik. Baik, terus satu lagi apa? Penasaran kan? Saya terima dulu ini penelponnya nih. Oh, halo, selamat siang.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat
1: Shalom,
0: siang.
1: Selamat siang, Kakak Erika yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Ini ada semuanya di saya ini. Abang Miller di Jalan Salak.
1: Iya, Kakak.
0: Benar ya. Kabar baik pastinya ya. Lagi.
1: Terima kasih Kakak saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Kakak sehat selalu.
0: Amin. Amin, sehat-sehat kita semua ya. Jangan ada yang sakit-sakit ya. Begitu ya. Oke. Bu Miller.
1: Iya.
0: Bisa kasih kecil itu volume monitor dulu kok, biar jangan feedback. Pokoknya kasih mati saya. Ini bisa mendengarkan saya itu di pesawat telepon atau di handphone gitu.
1: Sudah.
0: Iya, kalau sudah dikasih kecil atau dikasih mati pasti sudah.
1: Makasih, kalau kasih mati itu nanti ketong kubur nah.
0: Itu harus ini ketong datang lah ini. Pakai baju hitam lah. Masalah kan kecil, oke. Bung Miller, saya boleh komentarnya nih. Tiga kata mendeskripsikan diri Anda. Tiga kata yang ada di yang menggambarkan diri Anda itu.
1: Istilahnya filosofi pribadi saya, ya, Kakak.
0: Tiga kata saya.
1: Tiga kata itu pertama itu rendah hati.
0: Rendah hati ya.
1: Yang berikutnya cinta kasih. Kenapa saya bilang rendah hati dan cinta kasih? Kita rendah hati, yeah. Tapi kalau tidak ada cinta kasih, maka rendah hati itu tidak ada gunanya. Iya, atau kayak Rika?
0: Iya.
1: Yang ketiga ini adalah tulus.
0: Tulus ya?
1: Ya, kalau sudah rendah hati, berarti harus ada tulus. Kalau rendah hati, punya memiliki rendah hati, tapi tidak pun memiliki ketulusan, sama saja kita tanam bunga di pinggir laut nak kakak.
0: Kenapa lagi?
1: Iya. Ya, mungkin seperti itu kakak.
0: Oke deh. Luar biasa. Rendah hati, terus tadi kedua cinta kasih.
1: Ya, cinta kasih.
0: Tulus.
1: Yang ketiga itu tulus
0: ya.
1: Jadi ketiga hal ini itu yang
0: ini.
1: Saya bilang saya memiliki itu, tapi saya juga kadang-kadang manusia yang tidak sempurna. Tapi saya berusaha untuk ketiga itu tetap ada dalam sanubari hati saya, dan tetap saya akan melakukan itu kan.
0: Iya. Memang ya, kalau sudah rendah hati itu, di situ sudah ada kasih, ya kan?
1: Iya.
0: Sudah ada kasih di situ, di kalau kita sudah rendah hati.
1: Iya, ketulusan.
0: Tapi kalau ketong sudah ada ini hati kasih, pasti itu sudah ada semua itu.
1: Iya.
0: Oke, deh.
1: Kalau kenapa saya bilang tadi ada ketulus, ketulusan itu ada dia punya warna sari adalah kejujuran. Kalau ketulusan tanpa kejujuran atau kejujuran tanpa ketulusan, makanya semuanya akan sia-sia, kakak.
0: Iya, tulus tulus dari hati ya, begitu ya.
1: Iya, betul, okay, betul.
0: Oke, itu sudah mencakup semuanya hal kasih ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Oke, terima kasih.
1: Bukan luar biasa, itu kakak yang ajar beta.
0: Sonde juang, katong sama-sama belajar. Jadi memang harus ada ya. Jadi kalau ada hal kasih di dalam hati kita itu semuanya sudah mencakup semuanya itu ya. Tidak ada lagi gitu yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi Rika, hati itu sudah ada lah. Iya, kenapa? Siap.
1: Kak Erika.
0: Siap.
1: Saya ini sering belajar dari tepian pantai. Dia bilang begini. Jadilah ke tepian pantai yang selalu tabah walaupun diterjang ombak yang dahsyat, tapi ia tidak pernah lari.
0: Iya, iya, iya. Jadi tetap ya, jadi punya prinsip lah begitu ya.
1: Ya, punya prinsip.
0: Punya prinsip.
1: Walaupun diterjang ombak, ada badai, dia tidak pernah lari. Ketong belajar dari situ saja.
0: Yeah.
1: Jadi usah jauh-jauh belajar dari pribadi orang lain.
0: Yeah.
1: Belajar dari apa yang Tuhan sudah kasih lewat tepian pantai itu juga bagian dari ciptaan Tuhan yang ketong harus belajar begitu.
0: Menjadi diri sendiri, tidak menjadi diri orang lain ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Terima kasih Bung Miller. Bung Miller mau dengar lagu kok.
1: Tadi lagu yang terakhir apa? Bisa lupa gara-gara Kak Erika pun suara yang begitu indah ini.
0: Yang terakhir yang mana? Sudah ini mah. Ada ini siapa kok? Yura Yunita dengan Kangen kok atau Five.
1: Iya, itu Kangen.
0: Oh, ini Kangen ini kok.
1: Banyak. Ya, betong keluarga ada Kangen Kak Erika nah.
0: Kok saya ada setiap hari ya, berasa. Kok saya ada setiap hari ya. Saya sudah susah cari saya setiap hari ada begitu.
1: Tapi untuk mencari dalam doa tidak susah.
0: Oh iya. Tidak susah.
1: Iya, Kak. Nah, lanjut salam.
0: Salamnya untuk siapa silakan Bung Miller?
1: 5 orang ya, Kak.
0: 5 orang, Sam.
1: Yang awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta punya mama, beta pun kakak, beta pun Teo, Erika sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati mama
0: Amin. Amin.
1: Nabe lanjut salam sini 5 orang, kakak Ferry di Soe.
0: Iya.
1: Selamat siang Ferry di Soe. Yang kedua ini ada Bapak Butus.
0: Iya.
1: Yang ketiga Nalado di Fonten.
0: Di Fonten.
1: Yang keempat ini ada Ibu Wiga di Wonosobo kalau tidak salah, Wigati di Wonosobo. Dan yang terakhir ini untuk Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Mungkin ini saja kakak.
0: Oke deh.
1: Yang lain oh ya buat ini Bapak Yahuda nanti waktu marah-marah nah. Baik, terima kasih Kak Erika.
0: Bapak Yahuda di Oeniko ya.
1: Kalau ada kalimat yang berlebihan, nah itulah saya. Kalau ada kurang, nah kakak jangan bawa pulang
0: Sudah saya bawa pulang.
1: Ya, terima kasih. Salam indah pesantun. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Molafo Kota Kupang. Salam Kak Erika.
0: Salam, terima kasih Bung Miller di Jalan Salak Oepura. Ya, terima kasih. 3 kata mendeskripsikan diri Anda ya, atau menggambarkan diri Anda. Oke, jujur ya, benar ya, jujur itu, jujur terbuka. Jujur terbuka. Terus ada yang bilang begini, pelit begitu. Wah, itu mah sonada, oh sonada di saya. Jadi itu yang dibuat-buat itu. Nah, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1, tiga kata saja untuk menggambarkan diri Anda, ya, mendeskripsikan diri Anda, ya. Silakan di 825-444-843-1152, ya. Ada semut merah, terima kasih sudah bergabung. Oh, Alendra Pati, terus Komi Elwoods, terima kasih sudah bergabung di TikToknya RRI Kupang, ya. Yesio, Yesi 077, terus ada Tiger Sapex juga, terima kasih, ada Isi-Isi juga, Donggal sudah bergabung, dan pendengar kita ke lagu dulu ya, kita ke lagu dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Tapi Anda siap-siap juga, ada tiga kata mendeskripsikan diri Anda, ya, atau menggambarkan diri Anda itu, ya, tiga kata. Kalau tadi penelpon pertama kita itu Bung Miller, rendah hati, cinta kasih, dan juga tulus, itu ada pada diri Bung Miller tadi, ya. Jadi ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, begitu, ya. Oke, 825-444-843-1152, kita ke lagu dulu, ada Yura Yunita dengan Kangen.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Yura Yunita tadi dengan kangen. Ya, kalau ditanya ya pasti ada yang kita kangenin ya setiap hari ya. Tidak hanya orangnya tapi sesuatu begitu ya. Sesuatu begitu. Sesuatu apanya Mbak Erika? Ya, kalau mama misalnya kita agak misalnya kita ada di tempat kerja terus mama ada di rumah. Ya, walaupun kita setiap saat atau ya katakanlah pagi

0: kasih 3 kata sa. Itu menggambarkan diri Anda ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Setelah itu nanti Anda boleh request lagu ya. Sekarang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi di Kupang sore ini.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1.4.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama KBD Pro 1 RRI Kupang. Direkus dan juga seri informasi sesi yang terakhir menjelang pukul 16. Ya, sudah diawali dari miliknya 5 minutes tadi, aku dan kamu. Tiga kata mendeskripsikan diri Anda ya, tiga kata yang menggambarkan diri Anda yang kelihatan begitu ya. Yang menonjol begitu. Oke, 8254448432 8431152 ya. Dan kita juga live TikTok RRI Kupang ya, pendengar. Boleh yang mau bergabung silakan. Ada Ade Mamadi, terima kasih sayang. ya saya lihat dulu nih. Terima kasih ya yang sudah bergabung nih. Ya, satu lagi penelponnya Rafael, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Maria Dursari juga sudah bergabung. Nona Sanam, Sinkarus. Ya, ada Nino, ada Mr. Farel. Terima kasih. 8254448432. Tiga kata. Tiga kata mendeskripsikan diri Anda. Kenapa? Yang mana ini? 8254448432. Coba diulang lagi deh. Kenapa ya tadi bunyi ya? Oke, okay, ada Mbak Rosmini, terima kasih. Santi Sani, terima kasih juga ya. Sebergabung, katanya begitu, sebergabung. Kasih tiga kata pendengar untuk Anda yang ada pada diri Anda itu, menggambarkan diri Anda begitu ya, mendeskripsikan diri Anda. Tadi ada Bung Miller, orangnya tulus ya, terus rendah hati dan cinta kasih. 8254448432 ya. Roy Stefani, terima kasih sudah bergabung. Kali Kabur, Nat juga, ada Termonitor. 8254448432. Halo, selamat sore. Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Volume monitornya bisa dikecilin dulu ya, biar jangan feedback ya. Kayak tadi, itu tadi kenapa yang mana ya, yang volumenya yang besar itu tadi ya. Oke, okay, mudah-mudahan ini tidak ada gangguan lagi. Habim salabim ya. Masih juga volume monitornya dikecilin dulu. Yang mana ini? Oke, okay, ada tiga kata yang menggambarkan diri Anda. Oke, okay, saya coba terima lagi nih penelponnya, silakan 8254448431152 ya. Oke okay deh, mudah-mudahan ini tidak ada hambatan lagi. Kenapa ya? Ya, boleh dicoba lagi 8254448431152. Kenapa hari ini ada sedikit gangguannya ya? Aduh, lagu-lagu yang saya siapin di sesi kedua ini ada Rizky Febian, Pepatah, Rini Wulandari, Bertahan, Slang, Sudahkah Kita, terus ada Sisi Priscilia dan featuring Vanessa Priscilian. Mudah-mudahan ini tidak ada hambatan lagi ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Nah, ini aman. Halo, dengan siapa ini?
1: Halo, dengan tetangga.
0: WTS tetangga sebelah begitu ya?
1: Iya.
0: WTS tetangga sebelah. Mak Mary?
1: Iya.
0: Iya. Mak Mary, tiga kata sah mendeskripsikan Mak Mary pribadi.
1: Tiga kata untuk
0: yang mendeskripsikan dirinya Mak Mary.
1: Yang pertama
0: cantik. Saya langsung menjawab.
1: Yang pertama berpikir positif.
0: Oke okay.
1: Yang kedua, jangan cepat menilai seseorang dari casingnya.
0: Oh, dari casingnya. Dari penampilannya begitu ya.
1: Buah durian. Jadi luarnya berduri, di dalamnya manis.
0: Di dalamnya manis.
1: Tapi karena kalau buah kedondong, dalamnya mulus. Luarnya mulus.
0: Luarnya mulus, dalamnya banyak cabang-cabangnya begitu ya.
1: Iya, begitulah.
0: Oke.
1: Kita harus paling menghargai kejujuran itu. Inner beauty itu kan datangnya dari kita sendiri.
0: Iya.
1: Kalau kita bersikap baik dengan orang, pasti orang juga bersikap baik dengan kita. Kalau kita menghargai orang, orang akan menghargai. Ada timbal baliknya semuanya itu.
0: Ada timbal baliknya.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi prinsip hidup itu, hargailah dirimu sendiri supaya orang lain juga menghargai dirimu.
0: Iya, kalau bukan kita siapa lagi ya, begitu ya?
1: Ya, betul sekali. Tidak usah yang berpanjang-panjang.
0: Tidak usah panjang-panjang.
1: Sikap padat dan jelas.
0: Sikap padat dan jelas. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai pastinya ya.
1: Iya, betul sekali. Okay. Hari ini tanggal 20
0: ya. Oh ya, menghitung hari. Aduh.
1: Menghitung hari, sayangku.
0: Hancur mina deh.
1: Hancur mina itu nanti baru didaten yang tambah.
0: Hancur mina, tapi soalnya Mbak Mer, aman-aman sa.
1: Aman semua.
0: Aman semuanya. Di RRI Kupang aman semuanya ya. Mau dengar lagu apa Mbak Mer?
1: Tadi lagu yang disiapkan katanya lagu apa-apa.
0: Ada BCL Kehilangan Kamu, Rizky Febian Pepatah, Rini Wulandari Bertahan, Slang Sudahkah Kita?
1: Bertahan.
0: Bertahan ya.
1: Ya,
0: bertahan.
1: Hidup itu bertahan walaupun penuh lika-liku.
0: Lika-liku.
1: Tetapi kita harus maju.
0: Iya. Siap. Kalau orang tua su omong, saya juga angkat tangan. Saya sudah bisa bikin apa-apa lagi.
1: Sama.
0: Begitu. Angkat tangan begini. Oh ya, terima kasih Mbak Mer. Salamnya dulu saya. Mama sayang.
1: Buat semua yang sudah bergabung. Dan yang akan bergabung, Cecilia juga gabung kok.
0: Orang pertama tadi ada Bung Miller tadi.
1: Iya, Cecilia belum.
0: Belum bergabung.
1: Dari tadi kita dengar-dengar, Mbak, dia belum masuk.
0: Iya tadi ya, karena ada sedikit gangguan tadi di line teleponnya yang satu ya. Jadi.
1: Begitu, iya.
0: Ya, oke.
1: Buat Kak Erika, selamat bertugas. Buat semua yang di studio, selamat siang. Terima kasih.
0: Yaudah, ada apa-apa, Mbak Mer. Terima kasih. Makasih ya Mbak Mer di CNN 8254444. 8431152 silakan lagi ya. Saya baca lagi nih yang gabung di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Ya, siap-siap. Mbak Rosmini, terima kasih. Santi Sani, terus ada Frontera Loste, ya Imran, Roy Stefani, Kali Kabur, Nat Termonitor, Mbak Mary Dona Kakak yang ada di Pasir Panjang. Terima kasih Mama Sayang, Gen Milenial, Eviro Oileu, ya Rian juga selamat sore. Ya terima kasih juga tetangga saya nih, Ana Mantu, ada Mama Di, terima kasih. Super gabung. Terus ada Rian Fudikoa juga ya. Selamat sore, sore kembali ya. Semangat, Oma semangat. Ya harus semangat biar tuntas ini di setengah enam ini nanti. Selamat siang mamaku sayang. Terima kasih Mama Mary. Saya ke lain teleponnya dulu. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Oh iya, selamat sore Opa Emi. Tadi ada gangguan sedikit Opa Emi di lain teleponnya yang satu ya. Tadi ada gangguan di line teleponnya yang satu.
2: Oh iya, 152 kok Kak Erika.
0: Iya benar.
2: Jadi, iya. Opa, saya yang masuk itu Kak Erika.
0: Oh iya, makanya tadi saya tahu itu tadi Opa Emi, makanya saya bilang wah ini. Oke Opa Emi, terima kasih sudah bergabung ini. Opa Emi boleh tiga kata mendeskripsikan diri Opa Emi.
2: Tiga kata,
0: Sam. Jangan terlalu banyak.
2: Oh, tiga,
0: sa. One, two, three.
2: Yeah? One, two, three.
0: Iya. Pokoknya yang menjadi pribadinya Opa Emi lah, begitu ya.
2: Oh, ya. Kata yang
0: kata
2: pertama.
0: Yang pertama apa itu?
2: Kejujuran.
0: Jujur ya. Luar biasa ya. Itu makanya Oma tuh mau karena Opa Emi itu jujur orangnya.
2: Iya
0: ya kan?
2: Pasti dong.
0: Terus yang kedua?
2: Yang kedua, kelembutan.
0: Lembut ya, lembut ya. Orangnya ya. Waduh.
2: Ya.
0: Opa nih.
2: Dan yang ketiga, tegas.
0: Wih, tegas. Ini yang selalu di mimpi-mimpikan Oma dari dulu ini mah, yang tegas. Oma ini pintar sekali ini cari Opa ini. Orangnya lembut, tapi di balik kelembutannya itu ada tegasnya ya, benar.
2: Iya.
0: Begitu ya Opa ini ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kelembutan bukan berarti lemah atau kayak.
0: Oh, bukan berarti lemah. Iya. Bukan berarti lemah. Tegas juga bukan berarti kasar ya Opa Emi ya.
2: Iya.
0: Bukan berarti ya.
2: Tegas itu
0: bukan berarti kasar. Iya benar. Oke. Okay. Waduh. Tapi ini dari dulu kok Opa Emi begini?
2: Iya.
0: Dari dulu ya.
2: Memangnya begitu.
0: Dari dulu begini.
2: Dari sononya.
0: Dari sononya. Semua ketinggalan dari sononya. Oke. Okay. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagunya?
2: Ada PCL,
0: kehilangan kamu, Rizky Febian, pepatah Seleng sudahkah kita, Selawon Seven alasanku, Tisa Biani bahagia sama kamu, Vina Panduwinata lagu cinta, Yuni Sara tak bisa bersama, Super Glad konservatif. Opa Emi mau dengar lagu apa?
2: Bahagia bersama kamu.
0: Bahagia bersama kamu tadi dari Tisa Biani, oke. Okay. Salamnya Opa Emi untuk 5 orang. Iya benar. Silakan Opa Emi.
2: Oke. Oke deh, salam dulu kan.
0: Iya, salamnya silakan Opa Emi.
2: Yang pertama untuk Mbak Mary tadi kok.
0: Iya, Mbak Mary.
2: Mbak Mary kenan. Yang baru lihat tadi kok Mbak.
0: Iya, yang barusan Mama Mary di CNN kenan.
2: Iya betul. Yang Mary kita memang itu pasir panjang.
0: Iya.
2: Kemudian ada Cicilia di Mantasi. Di Soe. Teddy Indra Bogor, kemudian Bunda Natalia
0: Tuli-Tuli
2: sudah di Lampung. Penggemar bola berat ini Bang Andi. Oke deh.
0: Oke Opa Emi. Terima kasih, ditunggu lagunya Opa Emi. Yuk, dadah Bapak.
2: Sore
0: Bapak Opa Emi, salam untuk Oma ya. 825-444-843-1152 silakan yang mau bergabung lagi ya. Kita coba baca lagi yang sudah ada nih. Mak Mary, titip salam buat Mak Mary ya. Oke, terima kasih ya Kak Esi, terima kasih. Oke, terus dari siapa nih? Dan Pasar Bali hadir Kak, terima kasih. Mbok Rai Batu Kandik ya, terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Udah sore nih, sore. Iya. Siap, nanti kita baca lagi. Yang satu ini masih ya, berarti ya saya informasikan untuk Anda pendengar setia Pro 1, line teleponnya 8431152 sudah bisa dipakai ya. Kayaknya ada gangguan ini line teleponnya. Jadi 825-444 sah ya. 825-444 yang satu lagi ada gangguan ini. Silakan yang mau bergabung, saya coba angkat. 825-444-843-1152. Tiga kata mendeskripsikan diri Anda ya, yang menggambarkan diri Anda. Ada tiga kata sah. Tiga kata untuk menggambarkan seseorang secara akurat ya. Itu ada pada pribadi kita ya. Kalau tadi jujur, orangnya jujur Pak Emi tadi ya, jujur, lembut, tegas ya. Tadi sebelum itu Mak Mary juga tadi ada tiga kata tadi. Jadi menghargai orang lain. Yang mana nih? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kakak.
0: Iya, selamat dengan siapa ini?
3: Maelin
0: Kiniki. Dengan siapa nih Kiniki?
3: Maelin.
0: Maelin Niki. Sudah kedua kali ya dengan saya ya Maelin ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Cuaca di Niki karena mana Mae?
3: Mendung, tapi sekarang ini matahari kelihatan kan.
0: Oh tadi mendung ya. Oke. Mendung tapi sekarang sudah panas lagi begitu. Tapi sebelum itu ada hujan kok, soalnya di niki-niki.
3: Iya, sempat hujan,
0: Mai. Oh iya.
3: Sudah terlalu.
0: Oh iya. Karena memang arah-arah timur masih hujan, kalau kayak di kampung-kampung juga hujan sekali.
3: Iya.
0: Hujan terus di kayak arah ke Bena, Kolbano, iya. Ya. Itu hujan. Oke. Makasih Ma informasi. Ma Elin, tiga kata yang menggambarkan dirinya Ma Elin, yang ada pada dirinya Ma Elin. Tiga kata, Sa.
3: Takut Tuhan,
0: oke.
3: Sabar
0: orangnya, ya.
3: Dan syukuri.
0: Bersyukur ya, orang yang yang selalu luar biasa ya. Itu ya Ma Elin. Oh, gitu lagi. Bolak-balik. Benar.
3: Harus
0: bersyukur juga, itu yang penting ya, bersyukur ya, dalam kondisi apapun kita harus bersyukur ya. Oke deh. Terima kasih Ma Elin. Ma Elin mau dengar lagu kah?
3: BCL dengar tadi itu kan.
0: Lagu apa Ma ya?
3: BCL tadi.
0: Oh, BCL tadi, Kehilangan Kamu. Oke. Okay. Salamnya Ma untuk siapa? 5 orang, Ma, silakan.
3: Opa Miller.
0: Iya.
3: Heeh. Terus kakak Piri itu eh.
0: Iya.
3: Ada Ma Jessi.
0: Heeh.
3: Apa ini kok tetap salam kenal.
0: Heeh. Iya, oke deh.
3: Semangat,
0: terima kasih Ma Elin di niki-niki. Selamat sore, yuk dadah, bye bye. Ma Elin, tadi katanya informasinya sempat hujan juga ya di niki-niki ya, tapi sekarang sudah cerah lagi. Saya mau terima ini. Untuk Anda pendengar Setia Pro 1, lain teleponnya yang satu aja ya, 825-444 ya. Ini kayaknya yang satu lagi ini kayaknya bermasalah. Saya coba. Ya, masih bermasalah. Lain telepon yang satu, 825-444, silakan. Saya terima, saya sudah buka kembali lain teleponnya ya. Selamat sore Bunda dari Tian Naomi ya. Terima kasih, selamat sore Ju. Terus ada Icu, ada Riana, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung. Om Antnya itu, terima kasih. Anak Mama juga, terima kasih. Nelsia Fangkidai juga sudah bergabung ya. Terima kasih deh ya. My dear 07 Bella ada juga, terus anak petani Ahmad Suhaimi, Riana ya, terima kasih sudah bergabung ya. Astri Walcott, apa kabar? 825-444 843-1152 boleh bergabung. Tiga kata mendeskripsikan diri Anda ya, menggambarkan diri Anda. Ini bisa menjadi apa juga ya, menjadi moto kita lah begitu ya, menjadi ada yang ada dalam diri kita begitu. Ini menjadi kepribadian kita lah begitu ya. Misalnya tadi orangnya ramah, terus jujur, tegas ya, terus suportif orangnya, empatik, kreatif ya, itu bisa menjadi ya, itu bisa menjadi ada dalam pribadi kita ya. Jadi ada tiga kata saja yang saya minta untuk Anda yang mau bergabung di lain teleponnya Pro 1 0380825444 ya. Oke, tiga kata menggambarkan seseorang ya secara akurat ya. Iya, tiga kata sah. Jujur, oke. Cantik, oke. Ganteng, oke. Itu ada ya. Saya baca lagi nih, Ahmad Suhaimi, anak petani, terima kasih sudah gabung di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita ke lagu dulu ya, sambil menantikan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Boleh request lagu juga ya, di luar lagu yang ada di listnya saya ya. Oke, selamat sore sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita ada di sajian request dan juga sharing informasi sampai nanti di jam 4 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini, Tisabiani, bahagia sama kamu. Benar, bahagia sama kamu. Energi katanya ya, Erna Tudelibra, terima kasih ya, energi kuat luar biasa. Energi full smile dan juga familiar. Wah, keren, keren, keren. Ya, Domani penyiar terbaik. Terima kasih. Ada Leo sudah bergabung ya. Terima kasih. 8254444 ya, masih terus saya buka ya. Kita masih punya waktu yang cukup panjang ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Silakan Angel Baluk. Terima kasih. YH XXX Anomali juga sudah bergabung. Fori Klakik, Ani Aket, terima kasih. Teo Ing, Maria, Diana M, Satu Mina, Triple 7, Fuar, Persen Jejak Rasa juga sudah bergabung. Kinsi Simot, Andin juga ya. Shirley, terima kasih. Main 26, Geografis Sias, Maria, Melita Simbolon, Alphonse Nebadang, Rebecca, Wandi, Riana, Lucius, Unu, Undung Eva, BM, Klasik, Klasisi Arsum, ya. Terima kasih. Seran JR, Wandi, ya, Regans, Regans ya, Simon Sip juga. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. 8254444843 1152. Tiga kata pendengar, ini yang menggambarkan diri Anda ya, tiga kata. Setiap orang memang memiliki ciri khasnya masing-masing ya, berdasarkan kebiasaan dan juga pengalaman psikologisnya. Jadi ada tiga kata nih yang pas dengan diri Anda. Misalnya memang orangnya baik, orangnya cantik, orangnya ganteng, ya itulah kita miliki ciri-ciri seperti itu kan. Tapi pas memang menjadi kepribadian kita seperti itu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1, Rosalinda Bria, terima kasih. Jesli Sereva, King Chu, ya, sudah bergabung juga ya. Oke, sementara sekarang pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah ya. Semakin sore tapi masih tetap cerah nih cuacanya nih. Kalau arus lalu lintas di seputaran Tompelo saat ini aman lancar ya, untuk ada yang ingin melintasi seputaran Tompelo ya. Lagunya masih ada satu lagi, BCL Kehilangan Kamu, yang saya sudah saya siapkan, mau saya puterin. Yang mau bergabung dulu nih 8254444. Selamat sore, selamat memulai kembali aktivitasnya di sore hari ini ya. Biasa banyak aktivitas kita, yang satu sudah selesai, yang satu sudah selesai, satu lagi pasti nunggu begitu ya. Itu pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang tidak pernah habis-habisnya. Tapi dengan semangat yang kita miliki ya, kita bisa menyelesaikannya semuanya ya, sampai tiba di jam istirahat. Waduh, pumparah amilai katanya begitu. Ya, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore, mama aku sayang. Sama, cuacanya sama, tidak jauh beda.
1: Iya ya.
0: Sama-sama di kota Kupang, nah begitu. Oke, Mak Mary.
1: Ya.
0: Tiga kata.
1: Harus jujur.
0: Jujur.
1: Sabar.
0: Sabar, harus.
1: Selalu berpikiran positif.
0: Ah, selalu ya, jangan terlalu berpikir negatif kok. Sebentar, kalau negatif terus itu badan tambah besar terus apa ya? Waduh, muka jadi karmanak kok begitu ya?
1: Bikin sakit diri sendiri.
0: Berkat juga jauh kalau kita terlalu negatif thinking.
1: Jangan menilai orang dari kulitnya.
0: Oh ya, tapi beta begini.
1: Apa dikatakan Mbak Miri tadi, betul
0: ya? Jangan lihat dari casingnya begitu.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau ketemu mau lihat dari isi hati, dalam hati, nah karmanak coba kok sudah bisa lihat nah.
1: Dari tingkah lakunya.
0: Dari sikap dan tingkah lakunya. Oke.
1: Okay.
0: Jadi memang
1: pasti kita tahu.
0: Di situ tergambar ya, Ma'em?
1: Iya
0: dong. Di situ tergambar ya. Ya jadi jangan terlalu negatif-negatif thinking lah, positif, iya, harus positif.
1: Positif. Ya. Apapun itu.
0: Apapun itu harus positif ya. Oke. Terima kasih Mak, mau dengar lagu Mama Mary.
1: Request bisa kok.
0: Boleh request lagu. Asal jangan
1: request. Satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati kami. Lagu siapa ini?
1: Dianti Cesa.
0: Oh, Dianti Cesa.
1: Ini 30 tahun yang lalu.
0: Kenapa ini lagu? Satukan hati kami.
1: Ya lagu kenangan saja.
0: Oh, begitu.
1: Karena saya pun anak umur 30 jadi sudah mempunyai cucu Agustus.
0: Oh iya, satukan hati kami Dian Pisesa ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa. Habis lagu BCL ya, Mak ya. Lagu ke habis urutan kedua, Mak ya.
1: Oke.
0: Mak, salamnya untuk siapa-siapa? Silakan, Mak.
1: Salamnya buat Opa Emi, iya. Bunda Ayu, Mak Meridetan, Bunda Asmi, Opa Miler, iya. Mak Emi, dan buat semua saya yang gabung tadi.
0: Oke.
1: Tahun baru bangun tadi, ada dengar radio juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Cuma telepon masuk bilang lagu apa nomor sudah jadi.
0: Yang satu ini kenapa tiba-tiba? Saya ini kalau dari tadi kan aman, dari pagi aman. Dari pagi aman. Oke, Mama sayang. Terima kasih.
1: Salam ya di situ semua.
0: Iya, ada senyum-senyum semua, Mam. Iya, Mama Mary di CNN. Terima kasih sudah bergabung. Ya, harus berpikiran positif, jangan negatif-negatif. Nah, sudah baik itu. Jadi jangan lihat dari casingnya, lihat dari sikap dan perilaku. Ya, terima kasih. Ada Jesli Sereva, King Chu, Asam Timur, Gavriel, Tiga Putra, terima kasih sudah bergabung, Yudi Sagala juga, Desoi, Roni Ru, Alisa 26, F. Sakaji, terima kasih sudah bergabung. Ende update, Ria, Alfili. Anis, Miss Sunset, Vero, Linda Idris. Oke, Linda Idris, terima kasih. Saya coba terima. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Iya, selamat sore dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Endang, Om dari Endang. Cabang Reklamo, Kabupaten Kupang, Kak Erika.
0: Oke, terima kasih Om Endang. Ya, boleh komentarnya kah Om Endang? Atau mau dengar lagu?
2: Kak Erika, beta boleh tanya sedikit sebelum komentar kok.
0: Ini mengenai apa?
2: Tadi pagi kan ada dialog interaktif tentang bantuan rumah. Suruh saya download, tapi saya lupa download aplikasinya nama si Bale apa tuh. Mau daftar bantuan rumah di aplikasi itu.
0: Iya, nanti ini Om Endang, nanti ini WA di apa nomor WA-nya Pro 1 saya. Nanti di WA-nya Pro 1 nanti di situ nanti ini Om Endang mau tanya apa silakan nanti ya.
2: Ah itu Kak Sony yang tadi
0: acara. Iya, itu Halo RRI tadi itu ya.
2: Oke, Erika sambil tahu kok downloadnya untuk minta bantuan rumah itu.
0: Iya, nanti ini nanti baru terhubung nanti ini Om Endang, itu kan acaranya itu kan setiap hari Senin dan Rabu dan Jumat. Nanti sebentar abis ini, abis Om Endang ini nanti sebentar bisa WA di Pro 1 ya. Bisa WA di Pro 1 nanti biar saya langsung kasih ke ini ya, ke orang ini ya, teman-teman yang urus itu ya.
2: Oh iya, aplikasi download aplikasinya
0: Iya.
2: Itu WA-nya berapa itu Kak Erka?
0: 0811
2: 3820
0: 9440. Iya. Nanti WA di sini mau tanya apa nanti biar saya lanjut nanti ke teman-teman ya.
2: Oke.
0: Iya, boleh komentarnya Om Endang tiga kata menggambarkan diri Om Endang. Tiga kata. Iya. Orangnya jujur kah?
2: Orangnya
0: seperti apa?
2: Iya. Sering disakiti.
0: Wow.
2: Sering kecewa. Dan terakhir sungguh
0: kenapa?
2: Menderita. itu tiga kata, Saka Erika, itu tiga itu berkaitan.
0: Oh iya, so, ada di dalam semua ya?
2: Iya, ada di dalam semua, itu adalah penderitaanku. Sayangku, duniaku adalah penderitaanku.
0: Aduh, duniaku dan... Oke. Duniaku dan sayangku. Aduh, ini pemparaan nilai ini ya, tiga kata ini Om Endang. Tapi betul-betul, tidak apa-apa juga. Maksudnya ya, memang inilah ya, yang menjadi apa ya, yang ada, yang menjadi kepribadian kita ya, yang ada pada pribadi kita, begitu ya Om Medang ya.
2: Iya, itu jalannya seperti itu. Oh, karena iya, hidup manusia itu tidak sama kayak Erika.
0: Iya, benar-benar.
2: Saat tenang, saat penderitaan, pokoknya bercampur baur seperti garuk-garuk.
0: Iya,
2: lah.
0: Iya, garuk-garuk kan enak abe rasa. Cuma sonde bele.
2: Iya, makan gado-gado ya, kita kunyah telan enak, tapi sampai dalam lambung foy.
0: Bukan lambung lah, asam urat naik begitu. Betul kan? Kacang semuanya. Oke, terima kasih Om Endang mau, tapi kayaknya sudah bisa dengar lagu lagi Om Endang. Ya salam saya.
2: Lagu dulu Kak Erika.
0: Lagu apa ini?
2: Supaya beta pun sakit hati dong hilang.
0: Bukan urusan beras.
2: Iya, beta dengar lagu sedikit Kak Erika.
0: Boleh.
2: Ini biasa dari Judika, Rayuan Gombal, Amerika.
0: Ini sudah seberapa kali ini saya putar ini, Ma?
2: Oh, itu. Nah, kalau Marian Belina boleh?
0: Tidak boleh. Judika Sase ini.
2: Ribasa.
0: Ya?
2: Ribas yang berjudul Seribu Kalimat.
0: Oh, ya sudah. Iya, ribas. Boleh. Ya. Salamnya silakan untuk 5 orang ini, Om Endang.
2: Oke, salam yang pertama tadi yang barusan lewat, Mama Mary Pasir Panjang.
0: Iya, benar.
2: Ah, Mama Mary Pasir Panjang. Mama Mary Kanaan, kedua, ketiga ada Bunda Asmi Arnona. Tiga,
0: betul? Iya. Saya jadi bahasa Batak saya. Iya. Oke. Sudah.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Lagunya betunggu Kak Erika.
0: Iya, lagu ketiga ya, biar cepat-cepat ya, sudah ya.
2: Oke.
0: Terima kasih. Shalom. Selamat sore. Om Endang, terima kasih. Jadi pendengar, kalau Anda juga punya keluhan-keluhan mengenai pelayanan-pelayanan umum begitu ya, di misalnya lampu jalan sudah mati lama di tempat Anda, atau mungkin ada seperti sekarang ini dengar-dengar kelangkaan minyak tanah, terus mengenai masalah apa lah itu, bisa ya nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, itu di hari Senin, Rabu dan Jumat jam 10 ya, Halo RRI ya, nanti bakal ada jawabannya dari narasumber-narasumber yang berkaitan dengan pertanyaan Anda begitu ya pendengar ya. Ya, Mbak Erika, cocktail the icon you. Ini mata bongkar ini rahasia ini. Oke, terima kasih. Boleh juga. Oh, saya rasa susu ya, yang putih ya. Kalau memang mau kasih persen, kasih saya. Terima kasih. Denny, terima kasih sudah bergabung. Aris, ya. Gilbria, Linda Idris. Acara apa sekarang Kak? Dari jam 2:30 itu request dan juga sharing informasi ya, sampai jam 4 sore ya. Anda boleh berkomentar dengan topik yang berbeda-beda setiap harinya. Terus Anda boleh request lagu, salam-salamnya untuk 5 orang ya. Jadi ini setiap hari ya, dari jam 14:30 sampai pukul 16 ya. Itu acaranya ya, request dan juga sharing informasi ya. Terima kasih Linda Idris ya. Baik pendengar, saya harus, nggak terasa ini waktunya ya, saya harus sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Jadi tiga kata mendeskripsikan diri kita ya, itu mau mengenai yang ada pada pribadi kita masing-masing ya. Jadi tidak hanya yang tadi yang disebutkan pendengar yang masuk ya, bisa jadi juga kita orangnya ya apa ya, yang suka cerita juga. Jadi ini mencerminkan diri kita begitu ya, mencerminkan diri kita ya, sifat-sifat yang ada pada diri kita begitu ya. Oke pendengar, tapi yang pasti ya yang positif-positif lah, jangan negatif-negatif ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga sering informasi untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi dan ya, selamat sore, dadah, bye-bye.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Iya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Ya, sementara sekarang pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang sore ini ya. Di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17, nanti kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan, nanti menjadi hostnya RRI ND untuk edisi hari ini.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini. Pendengar, masifnya distribusi alat laboratorium kateterisasi atau CAT Lab ke ratusan kabupaten kota di Indonesia ini menuntut kesiapan tenaga medis. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia atau PERKI mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau SPJP. Dan hasilnya dalam 6 tahun terakhir jumlah SPJP dengan kompetensi kardiologi intervensi meningkat 3,2 kali lipat. Capaian ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri konvokasi dan inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Menkes Budi mengatakan ketersediaan alat kesehatan berteknologi tinggi di berbagai daerah tidak akan optimal dalam menyelamatkan pasien serangan jantung apabila tidak diimbangi juga dengan ketersediaan tenaga ahli. Begitu juga alat-alat terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaga. Berdasarkan data Kemenkes, akselerasi pemenuhan sumber daya manusia SDM menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter SPJP dengan kompetensi kardiologi. Dengan kompetensi kardiologi intervensi. Jumlah ini meningkat menjadi 414 dokter pada 2026 atau bertambah 315 orang. Menkes juga menyebut capaian ini sebagai akselerasi pemenuhan dokter spesialis tercepat dibandingkan kelompok spesialis lainnya. Pendengar, ini memang sangat diperhatikan oleh Menkes ya. Karena pentingnya menjaga etika profesi ya, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan dalam ini untuk mempercepat peningkatan kompetensi ya. Jadi Kemenkes juga secara rutin mengirim dokter spesialis mengikuti program fellowship jantung di luar negeri, dan hingga saat ini sebanyak 98 dokter telah dikirim ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 58 dokter telah menyelesaikan pendidikan dan kembali mengabdi di Indonesia. Dalam waktu dekat, 10 dokter SPJP ini tambahan juga akan diberangkatkan. Ya, ini untuk mempercepat peningkatan kompetensi ya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini berdasarkan data Kemenkes ya. Ini jumlah meningkat menjadi 414 dokter di tahun 2026 ini ya. Oke, pendengar, ini informasinya mengenai Kemenkes kebut pemerataan dokter jantung untuk mendukung operasional CAT Lab nasional.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Nol informasi dan inspirasi di Kupang sore ini ya pendengar, ya, kembali dihadirkan untuk anak, kembali dihadirkan untuk Anda ya, sampai nanti di jam 17 ya, saat kita ikuti nanti Warta NTT sore berjaringan ya di pukul 17 nanti. Kembali satu informasi pendengar, sebanyak 17 sekolah nasional terintegrasi atau SNT yang tersebar di 17 kabupaten kota ditargetkan mulai beroperasi mulai tahun 2026. Ini dikatakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Bab Abdul Mukti. Pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya itu memasuki tahapan pembangunan di tahun 2026 dan akan melakukan penerimaan murid baru di tahun 2027. Dan pendengar, penetapan lokasi ini dilakukan secara bertahap mulai melalui pengusulan, review dokumen, verifikasi dan validasi lapangan, dan juga konfirmasi kesiapan lahan dan dukungan pemerintah daerah. 17 SNT yang akan beroperasi tahun 2026 telah disiapkan kelas transisi yang memadai, baik bangunan baru seperti OIKN, UPT, Kemendikdasmen, dan tempat belajar lainnya yang disediakan oleh daerah. Untuk penerimaan murid baru, Mendikdasmen mengatakan seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, transparan, inklusif, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan. SPMB akan dimulai tanggal 21 Juli sampai 24 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi 3 Agustus 2026. Dan diminta untuk masyarakat agar mendapatkan informasi resmi SNT ini melalui kanal resmi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, hingga dinas pendidikan setempat. Masyarakat juga dapat melihat web resminya di laman snt.kemendikdasmen.go.id. Informasi yang terakhir untuk Anda pendengar di Kupang sore ini mengenai 17 sekolah nasional terintegrasi siap beroperasi di tahun 2026 ini.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Row 1.

bisnis undangan Roland Panggidaya mengatakan kita menjadi utama muda secara profesional.

0: Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dan mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT dari ND Kota Pancasila, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 20 Juli 2026 dengan berita utama. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak ke DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
1: SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru, ruang kelas, ruang pertemuan, hingga pembangunan laboratorium komputer baru. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelino Sina, mengatakan pekerjaan revitalisasi telah memasuki minggu kedua pelaksanaan. Seluruh pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Bantuan revitalisasi ini adalah murni bantuan yang diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Tidak boleh melibatkan pihak lain atau kontraktor lain. Sehingga di sekolah ini pengerjaan-pengerjaan dana revitalisasi yang kami lakukan kurang lebih sudah 2 minggu ini kami kerjakan secara swakelola di sekolah dengan mengikuti seluruh prosedur yang disampaikan oleh Kemendikdasmen lalu PPK di Kemendikdasmen.
1: Ia menjelaskan revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang sasana Mitra Sakti 1 yang selama ini digunakan sebagai ruang pertemuan sekolah. Selain itu, ruang guru atau sasana Mitra Sakti 2 juga diperbaiki agar lebih nyaman dan mendukung aktivitas tenaga pendidik. Pekerjaan lainnya mencakup rehabilitasi 4 ruang kelas yang mengalami penurunan fungsi. Perbaikan dilakukan pada sejumlah bagian seperti atap, lantai, dan fasilitas pendukung agar ruang belajar kembali layak digunakan. Tidak hanya itu, sekolah juga membangun 1 unit laboratorium komputer baru. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran dan pelaksanaan asesmen berbasis komputer di SMAN 1 ND. Marcelinus berharap revitalisasi seluruh fasilitas dapat selesai tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Ia juga mengajak seluruh warga sekolah dan orang tua siswa mendukung proses pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Aliansi Sipil desak DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Informasi ini selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Polemik rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol di Nusa Tenggara Timur kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon Taruna Akpol. Ketua Komisi 1 DPRD NTT, Julius Uli, menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi tersebut dan mengaku persoalan itu juga menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan.
4: Dan atas nama anggota Dewan juga sesungguhnya kami juga melihat ini sebagai satu keprihatinan.
5: Yang kenapa? Anak-anak NTT itu bukan kurang berkualitas. Hanya mungkin saat ini belum menemukan momen yang tepat. Kedepan kita harus lihat, ya. Karena kita tidak pernah kalah soal intelektualitas. Ada apa jenderal-jenderal kita yang ada di sini, ya. Dan itu

0: Saudara-saudara, itu membuktikan bahwa anak-anak NTT tidak kurang kualitasnya, tidak kurang SDM-nya.
1: Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboit, menilai proses seleksi Akpol di Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah, termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
2: 3 tahun kita turun ini, kami geram melihat hasil pengumuman calon taruna Akpol Panda NTT yang berulang kali didominasi oleh anak-anak pejabat dan pendatang dari luar daerah. Dan sekarang ini NTT sudah dipelesetkan menjadi Nusa Tempat Titik atau Nusa Titipan Taruna. Dan bagi anak-anak elit luar daerah yang menghindari ketatnya persaingan di Pulau Jawa. Jadi nama itu dipelesetkan karena tempat ini udah jadi tempat titipan anak-anak perwira, anak-anak orang kaya, anak-anak berduit untuk masuk ke sini.
1: Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Mereka mengusulkan agar kuota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asal NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen Akpol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi PBK tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang menutup pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 di UPTD Pelatihan Tenaga Kerja Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sebanyak 45 peserta diharapkan mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala UPT Pelatihan Tenaga Kerja, Esti Anggrani Yusuf, mengatakan seluruh peserta dinyatakan lulus telah mengikuti pelatihan teori dan praktek. Mereka diharapkan mampu bekerja di sektor industri maupun membuka usaha secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru. Ia mengatakan, pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pengembangan keterampilan kerja.
5: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika perkembangan struktur ekonomi dan industri yang sangat cepat di era zaman modern akan mempengaruhi jumlah kebutuhan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia. Jumlah angkatan kerja yang terus melonjak seiring dengan meningkatnya jumlah kelulusan yang dihasilkan perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede meminta para lulusan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi segera memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membangun usaha mandiri.
6: Kita

0: kenyamanannya datang baik itu secara pribadi sendiri maupun berkolaborasi atau berdiskusi berkonsultasi dengan pemerintah. Tapi sekiranya pembesar ini memberikan dampak bagi generasi dalam mengikuti pelatihan.
1: Pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 tahun 2026 diikuti 45 peserta yang dinyatakan lulus. Pada akhir kegiatan, Bupati Kupang secara simbolis menyerahkan sertifikat kompetensi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bekal awal dari para lulusan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Umat Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan juga ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan juga budaya. Selengkapnya, reporter RRI ND Ferry Soom melaporkan.
3: Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Perayaan yang juga diikuti warga Puwen diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan ini menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan bersyukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puwen, mengatakan, Gua Maria Eko Wio bukan hanya menjadi tempat doa, tetapi juga simbol persatuan masyarakat Puwen. Momentum 25 tahun ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkuat iman, mempererat hubungan antar umat, serta mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah.
4: Ya, hari ini kami bisa mengenang 25 tahun atau perak Gua Maria Eko Wio tempat ini. Kami baru renovasi ini itu berkat dukungan kami semua yang tinggal di kampung ini dan Puwen diaspora yang berada di mana-mana. Dengan harapan besok-besok hubungan kami tetap diteguhkan dan sebagai sumber kedamaian antara kami dengan keberadaan Gua Maria Eko Wio di tempat ini.
3: Sementara Kepala Desa Riti, Edusius Veto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh agama, dan masyarakat lingkungan Puwen yang telah bekerja sama menyukseskan peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio. Menurutnya kegiatan keagamaan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting karena tidak hanya memperkuat kehidupan spiritual umat, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah Desa Riti akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang mampu memperkuat persatuan masyarakat.
5: Bersyukur atas 25 tahun Gua Maria ini karena itu salah satu memperkuat iman umat, khusus masyarakat. Yang kedua, mengenang kembali sejarah, memperingati kembali atau mengenang kembali para perintis yang kita disampaikan kemarin, tadi malam, bahkan tadi dalam perayaan mengingatkan kembali para perintis terkait dengan Gua Maria ini. Sebagai pemerintahan artinya terus mendukung umat yang ada di lingkungan ini mungkin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani.
3: Masyarakat lingkungan Puwen berharap Gua Maria Eko Wio terus berkembang sebagai pusat doa dan ziarah yang memberi manfaat bagi umat sekaligus menjadi aset rohani dan budaya Desa Riti. Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dalam perayaan 25 tahun ini, masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai luhur, dan mewariskannya kepada generasi mendatang. RRI Andi Ferisou melaporkan.
2: Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sali Kebo berencana membuat peraturan bupati supaya melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan dan ke depan juga para nakes terlindungi saat bertugas. Laporan disampaikan Steph Kosat.
6: Langkah tepat sebagai bentuk keberpihakan Pemkab TTU ke tenaga kesehatan setelah kasus almarhum Dr. Ica Pakenoni, maka Bupati TTU ingin membuat peraturan bupati. Peraturan tersebut dibuat supaya tidak mengulangi lagi kejadian dugaan perundungan 3 anggota DPRD itu, sehingga para nakes bisa merasa aman dan bisa fokus melayani pasien. Hal ini disampaikan Bupati Teteu Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancari awak media. Menurut Bupati Valen bahwa setelah kejadian yang menimpa almarhum Dr. Ijab, maka ke depan Pemkab Teteu akan merumuskan SOP bagi dokter yang akan bertugas di luar jam kerja, terutama di rumah sakit swasta yang mereka layani, terutama surat izin praktek, sehingga rumah sakit juga ikut memberikan perlindungan bagi tenaga dokter. Jangan sampai kemudian hari ada persoalan, justru Pemkab tidak tahu, apalagi rumah sakit dimaksud juga lepas tangan.
7: Kejadian almarhumah Dr. Ica ini, ke depan kita akan rumuskan beberapa SOP untuk dokter yang akan bertugas di luar jam kerja di rumah sakit mana mereka punya SOP, sehingga kita akan minta rumah sakit yang menerima untuk berpraktek ini kemudian memberikan, ikut memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian ada kejadian Pemda juga tidak tahu, atau malah lepas tangan, itu tidak boleh. Sebenarnya kita Pemda ini kan tidak melarang seorang dokter menggunakan SUP-nya dia yang kedua untuk melakukan praktek di luar jam kerja. Tetapi ada risikonya kalau menggunakan itu, artinya risiko pertama adalah dia tanggung sendiri, yang kedua rumah sakit di mana dia berpraktek itu harus memberikan tanggung jawab apabila ada apa-apa. Nah, ini yang kita harapkan ke depan kita akan rumuskan bersama-sama dengan Dirut, RSUD, nah, Dinas Kesehatan, kita sama-sama bagaimana untuk mengamankan, ikut memberikan rasa aman kepada para dokter yang bertugas di sini, sehingga tidak menjadi presiden buruk buat TTU bahwa kalau tugas di sana ada apa-apa pemerintah lepas tangan, ada apa-apa rumah sakit yang kita berpraktek ini kemudian seolah-olah melakukan pembiaran. Oke. Seperti itu.
8: Kita akan rumuskan dalam perbuk ya.
7: Iya, kita rumuskan perbuk, dan kita harapkan rumah sakit swasta kan hanya Leona, kemudian klinik banyak. Nah, kita akan himbau supaya ada SOP yang nanti sama-sama dipatuhi. Nah, ini yang kita akan berikan. Ini tujuannya untuk memberikan bahwa siapapun yang masuk nanti jadi dokter di sini tidak usah khawatir. Rasa aman itu akan kita jamin.
6: Sebelumnya, Satpam Kri Cabang Kevonano bersama Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang TTU, Aliansi Masa Aksi dari Keluarga Almarhum Dr. Ica Pakenoni, saat berdemo, Ketua DPRD TTU Christopherus EVST meyakinkan bahwa tahun 2026 ini akan ada peraturan daerah prioritas supaya melindungi para tenaga kesehatan di TTU. Dari ke depan dalam masa sidang, maka kami di DPRD TTU memiliki progleda prioritas untuk melindungi para tenaga kesehatan sehingga tidak ada lagi korban dugaan perundungan seperti yang dialami almarhum Dr. Ica Pakenoni. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 1 ND mulai merevitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan melalui program bantuan revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026. Aliansi Sipil desak ke DPRD NTT kawal rekrutmen Akpol, soroti dugaan titipan peserta luar daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Leli Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar di sore hari ini? Sekarang pukul 17 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sesi terakhir untuk kebersamaan kita edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Vero yang akan berpani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu. Cepet. Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya pendengar, demikian tadi miliknya Fidel Diano dengan Semoga yang baru saja kita dengarkan. Dan saat ini sudah 59 menit lepas dari pukul 17 waktu, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepat di jam 18 ya, atau jam 6 sore ya. Dan tentunya Vero akan menemani terus sampai tuntas di pukul 12.30 malam ya. Dari saat sekarang di Kupak Menyapa Malam hingga pukul 12.30 malam nanti, berbagai informasi akan Vero hadirkan di portal resmi kami, tentunya di www.rri.co.id. Oke, mengawali kebersamaan kita satu koleksi dari Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again, spesial untuk memberikan semangat bagi kita semua di hari ini. Setelah itu Vero bakal balik lagi nih. Anyway, buat yang ingin berbagi informasi atau ingin disapa sama Vero, bisa langsung aja di chat di line WhatsAppnya Pro 1 di 0811 3820 9440. Untuk nanti Vero bakal bacain salam-salamnya dan juga bakal menyapa aktivitas yang sementara sedang Anda lakukan hari ini atau di saat sekarang ini, oke? Ini dia dari Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Maholot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan, dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
3: Ya benar, itu dia ada Isyana Saraswati dengan Bubble Project, kita dengarkan bersama. Dan kembali kita berbagi informasi dulu nih ya untuk Anda pendengar mengenai Piala Dunia. Ya pastinya kalau kita bicara soal Piala Dunia ya, di mana suaranya supporter tim nasional Spanyol yang pasti mereka lagi bahagia karena suatu kesayangannya menjuarai Piala Dunia 2026 di dan menyinggung kapten Argentina Lionel Messi ya kan. Tapi menurut Alex sebagai salah seorang pendukung ya timnas Spanyol, setelah pertandingan final di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, waktu tadi pagi nih ya, dini hari, dia menyampaikan bahwa Spanyol itu sangat layak menjadi juara karena tampilnya stabil nih sepanjang Piala Dunia 2026 dan mereka tidak terkalahkan dan hanya kebobolan satu kali selama turnamen 4 tahunan ini. Dan Alex juga senang Spanyol meredam kapten Argentina Lionel Messi yang tidak berkutik di final. Partai ini dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Dua pendukung timnas Spanyol lainnya seperti Luis dan Carlos juga sempat mengutarakan perasaan mereka nih pasca keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi Piala Dunia kedua mereka setelah 2010. Dan terkait Lionel Messi, mereka juga kompak menganggap pesepak bola yang berusia 39 tahun ini tidak memperlihatkan kualitas maksimalnya di final. Karena lantaran kualitas Spanyol yang memang sangat bagus, mereka menilai Messi juga underperform gitu. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, Messi melesakkan 8 gol dan membuat 4 assist yang menjadi pemain tersubur kedua turnamen setelah penyerang Prancis Kylian Mbappe dengan 10 gol dan 4 assist yang tentunya sudah ditetapkan untuk mendapatkan Golden Boot ya, Kylian Mbappe. Walaupun Prancis tidak masuk, yang penting Mbappe sebagai Golden Boot. Tetap ya, tetap kekeh ya sama Prancis ya, it's fine lah ya. Jadi sekali lagi selamat ya buat seluruh pendukung Spanyol dan tetap semangat buat para pendukung Argentina yang wow, banyak yang kecewa, banyak yang nangis juga ya. Sama kayak Messi yang juga menangis, mereka juga ikut menangis. Tapi masih ada 4 tahun lagi ke depan. But mungkin ya, ke depan ini mungkin Messi sudah bermain lagi nih. Ini ada dia bermain terakhir mungkin di tahun ini ya. I don't know who the next ya generation, the new generation of Lionel Messi dan the new generation of CR7, kita enggak tahu juga ya ke depan seperti apa. Tapi yang pastinya semangat Piala Dunia itu masih selalu ada untuk kita bisa menyaksikan dan memberikan support positif bagi tim-tim kesayangan kita, bagi negara-negara kesayangan kita pastinya. Pendapat Anda tentang Piala Dunia gimana nih? Bolehlah sharing-sharing ya di 0811-3820-9440 dalam bentuk WhatsApp biar nanti bisa Vero bacakan juga nih, oke? Tetap setia di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra! Eh!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut bereskan piringnya. Anak ibu udah pulang sekolah.
0: Iya Bu.
1: Kenapa? Kok murung? Nah kenapa nak? Ada apa?
0: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
1: Iya kenapa?
0: Kami udah gak temen lagi Bu.

0: kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana nggak tahu, Bu. Nana nggak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, Ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: anak tertua.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang

terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, kamu itu

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ya pendengar, itu dia Dian Angkasa dengan Datang dan Hilang. Pendengar, informasi cukup menarik ya mengenai tim nasional bola voli putra Indonesia yang ternyata akan membuka putaran kedua C5 Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kalau berdasarkan hari Rabu ya, kalau berdasarkan jadwal pertandingan yang diterima, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Kamboja dan Filipina. Sementara itu grup B ditempati Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kamboja menjadi ujian awal Farhan Halim dan kawan-kawan setelah tim ini menjuarai putaran pertama di Kendon, Filipina pekan lalu, mengalahkan Indonesia 23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15. Indonesia sendiri memiliki waktu yang istirahat yang kalau mau dibilang ya satu hari lah begitu sebelum bertemu dengan Filipina pada pertandingan terakhir grup A di hari Jumat 24 Juli pada pukul 19 WIB. Dan untuk dua pertandingan fase grup tersebut menentukan posisi Indonesia dalam perebutan tiket semifinal. Untuk juara grup A akan menghadapi peringkat kedua grup B, sedangkan peringkat kedua grup A bertemu juara grup B. Dan pendengar, berikut ini Vero akan hadirkan dulu satu koleksi lagu dari miliknya Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi. Lagu ini spesial aja buat seluruh pasangan yang lagi patah hati karena masalah dalam hubungan dan akhirnya harus memutuskan hubungan tersebut dan merelakan serta mengikhlaskan kepergian ataupun hubungan yang harus berakhir. Namun dia memilih untuk ya udah mending biar aku aja yang pergi. Begitu katanya sih. Siapa lagi kalau bukan Aldi Maldini. Yuk kita dengerin bareng.

0: SP yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan mangga sekolah.
1: Ayo sedikit.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dalam sidang Kabinet Paripurna selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama apa namanya dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
2: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Gak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun

0: BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatory biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini, penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian, dari Komite Penerima sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berada berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi. Ya. Ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
0: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
2: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
0: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
4: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
6: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
5: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
7: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
8: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
7: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
9: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
8: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
11: Ada semua di data-datanya ada.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agrosawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
11: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
10: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
12: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
13: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
12: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
15: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
14: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
15: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
16: buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga apa namanya nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk apa namanya pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga apa namanya responnya baik, ramah.
15: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
17: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

Dan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: Ya, yeah, of course we know a lot about the
1: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya really yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna get

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, itu dia Deros dengan Izinkan Aku. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi SNT perpanjangan SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. Dan ini disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Muti dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di gedung Kemendikdasmen. Ia bahkan menegaskan Kemendikdasmen tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan pelamar maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Bahkan juga menjelaskan SPMB SNT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Misalnya, kalau SNT-nya berdiri di Kabupaten Kupang, hanya dapat menerima calon murid SMP dan SMA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang saja. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYT konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.
2: Aku

0: Kari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam. Untuk program kita di pukul 9 lebih 30 menit ya, atau 21.30 ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk hari Senin ini. Lagu-lagu mancanegara tahun 80-90 yang sudah Vero siapkan di sini ya. Kurang lebih ada 12 lagu, ya gak sih? Bentar hitung dulu. 14. Ada 14 lagu yang Vero siapkan untuk bisa dipilih oleh Anda pendengar. Dan lagunya ada apa aja? Lagunya ada yang pertama Daniel Sauleka dengan Will You Still Be There. Ada Cake dengan I Will Survive. Ada Backstreet Boys, I Need You Tonight. Ada dari Boys Stone Gang, Can't Take My Eyes Over You. M2M, The Day You Went Away. Lionel Richie dengan Just For You. Bob Marley, I Can See Clearly Now. Carole King dengan You've Got A Friend. Mandy Moore, I Wanna Be With You. Bon Jovi, Bed of Roses. Celine Dion, Because You Love Me. Mariah Carey, Hero. Ada Blue dengan One Love. Dan ada Boyzone, No Matter What. Jadi buat yang mau pilih salah satu dari lagu ini, bisa langsung aja telepon di line teleponnya Pro 1 maupun juga di WhatsApp kami di 0813820944. Anyway, ini udah ada yang bergabung di line telepon ya. Kita langsung menyapa saja nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ibu Wiga.
3: Selamat malam Kak Vero.
2: Bu Wiga, piye to kabare dari Wonosobo?
3: Yo ape-ape Mbak Vero.
2: Ape-ape wae ya. Oke. Malam ini lagu-lagunya ini ya. Lagu-lagu iya. Mancanegara ini, lagu barat. Agak lidahnya agak susah-susah ini ngomongnya.
3: Barat sih kulon kali yo.
2: Iyo, kulon kabe. Apa sih?
3: Aku rapi.
2: Ya.
3: Ya.
2: Oh gitu. Ini suaranya Bu Wiga kok kekecilan yo. Kenapa yo? Oh aku. Akunya. Halo. Ya, akunya. Kesalahan pada telingaku Bu Wiga. Aduh.
3: Agak dulu telinganya pindah
2: dulu. Ya Bu Igati, ini mau denger lagu apa toh?
3: Lionel Richie.
2: Iya, Just For You.
3: Just For You. Buat Kak Vero.
2: Oke.
3: Halo.
2: Iya, buat siapa lagi selain buat aku?
3: Buat Kak Sisil, selamat malam. Terus ada Pak Miller. Pak Miller, selamat malam.
2: Oh, Bung Miller. Oh iya, oke.
3: Okay. Ya, nah, ya Pak Miller sekeluarga.
2: Pak Miller sekeluarga.
3: Selamat
2: oh iya, oke.
3: Okay. Yang di Soero ya.
2: Oh, itu namanya Foe. Oh, Bung Ferry.
3: Bung Ferry. Sama Mbak Rian. Selamat malam.
2: Oh iya, oke.
3: Okay. Ada siapa lagi ya? Ada yang di sini. Selamat malam.
2: Iya, ini sudah 5 orang. Sudah 5 orang kan?
3: Iya.
2: Iya, oke.
3: Sampainya buat semuanya saja.
2: Iya,
3: selamat
2: Fuike.
3: Malam. Selamat istirahat. Buat Kak Vero. Matur suwun.
2: Matur suwun. Iya. Terima kasih Bu Wiga. Terima kasih Bu Wiga. Kita sapa lagi berikutnya nih. Ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapakah?
4: Lewat lagu.
2: Iya.
4: Salam kenal nih dari Tokyo.
2: Oh, Widi. Pak Widi. Siapa nih? Bapak Widi, iya. Apa Bang Widi nih? Enaknya. Maksudnya enaknya mana, yep, nih?
4: Ya Pak Widi aja. Pak Widi enggak apa.
2: Pak Widi aja, oke. Okay. Pak Widi di Tokyo, ya. Apa kabar? Di Tokyo jam berapa sekarang di Tokyo ya?
4: Kabarnya baik. Sekarang pukul 22 lebih 36 menit malam.
2: Oh, lebih 1 jam ya dari kita ya berarti ya. Dari berarti dia waktunya waktu Indonesia Timur ya. Iya, benar.
4: Iya, betul.
2: Oke, okay, wow, luar biasa Pak Widi. Aduh, bentar Pak Widi, bentar. Ya, coba Pak Widi ngomong lagi. Ini tadi ada sedikit masalah teknis. Gimana?
4: Tadi kalau di Kupang tuh waktu bagian tengah ya?
2: Iya, waktu bagian tengah Pak Widi, betul sekali.
4: Oh iya, betul. Iya.
2: Oke. Okay. Pak Widi, ini sudah sempat ya. Dengar lagunya?
4: Oh, belum, ini baru monitor,
2: baru monitor. Oh ya, oke. Okay. Yeah. Lagunya yang ada kami siapkan di sini ada dari Daniel Sahuleka, Will You Still Be There? Ada dari Cake, I Will Survive, Backstreet Boys, I Need You Tonight. Ada Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, M2M, The Day You Went Away, Bob Marley, I Can See Clearly Now. Ada Carole King, You've Got a Friend. Ada Mandy Moore, I Wanna Be with You. Ada Bon Jovi, Bed of Roses. Ada Celine Dion, Because You Love Me.
4: Ah, itu udah.
2: Yang mana?
4: Bon Jovi,
2: Bed of Roses. Oke. Okay. Yeah. Silakan salam 5 orangnya Pak Widi.
4: Salam 5 orangnya.
2: Ya. Aduh sebentar.
4: Pertama okay. Ada Bu Wigati di Wonosobo ya. Selamat malam. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, ada siapa lagi, Bang Binejo di Manado, ada Ayu masuk di Maluku Tengah. Ya itu aja dulu salamnya ya di Rangkul.
2: Oh itu saja. Oke, baik.
4: Digabung aja dulu ya.
2: Iya.
4: Mbak siapa ya? Salam kenal siapa?
2: Dengan
4: Mbak?
2: Vero, dengan Vero Pak Widi.
4: Iya, Mbak Vero ya. Vero,
2: iya,
4: ya.
2: Betul.
4: Iya, ya, salam kenal ya Mbak Vero.
2: Salam kenal juga.
4: Sampai tuntas. Terima kasih. Arigato gozaimasu.
2: Arigato gozaimasu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Widi dari Tokyo. Luar biasa mendengarkan era digital ini pastinya ya. Kita langsung saja menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan lupa.
5: Iya, betul sekali. Dengan Cliff dari Manado ini.
2: Iya, saya tahu ini dengan Bapak Cliff. Bapak.
5: Apa kabar ini? Aduh.
2: Dengan kakak Cliff, jangan bapak, dengan kakak Cliff dari Manado. Hai, kabar baik. Kakak di mana? Manado aman-aman kok?
5: Aman, kakak aman-aman.
2: Oh aman, hujan kah? Panas kah? Apa macam mana cuaca?
5: Tadi sore sempat hujan sih, sampai jam berapa ya? Sekitar jam 6:30, berhenti sih.
2: Okay.
5: Kalau di Kupang gimana tadi?
2: Di Kupang hujan? Tidak, panas kita di sini. Tak ada hujan, kita mendung.
5: Vero ini kan?
2: Ya?
5: Vero ini kan?
2: Iya, ini sama Vero. Ada apa kakak Cliff? Aku agak beda ya suaranya.
5: Kenapa agak beda sedikit?
2: Iya, lagi batuk kak. Batuk jadi suaraku lagi apa ya, kering-kering kerontang begitu.
5: Kering-kering kerontang. Tapi gimana? IG saya sudah ikuti tapi nggak masuk kan tadi?
2: Hah? Maksud?
5: IG ternyata kok terputar nama kamu, gitu kan?
2: Oh, kenapa bisa begitu?
5: Ternyata MC duluan kan?
2: Iya betul, MC duluan, MC, kemudian underscore, baru underscore, betul, Rani. Iya betul.
5: Wow, iya kemarin aku sempatnya mungkin lain, saya kan ambil Rani lebih dulu kan?
2: Oh, beda jadi orang.
5: Tapi makanya beda, tapi ternyata ini lebih cantik malah, waduh, pakai merah gitu.
2: Wow, ya, aku memang cantik dari dulunya. Dari.
5: Iya, waduh, ini ternyata nice pool, wow.
2: Oh gitu ya, kakak Cliff udah lihat Instagram aku berarti ya.
5: Aku okay. Mau langkah ke depan itu kayak takut, jadi kayak mundur. Kenapa? Aku nggak pede nanti.
2: Oh gitu.
5: Ya beneran loh, benar.
2: Oh gitu ini ya kak Cliff. Nice. Aku biasa aja kakak, aku biasa aja orangnya. Kenapa
5: ternyata
2: harus?
5: Memang nggak salah, suaranya memang betul-betul ini. Kayaknya ini baru 30 sedikit, benar nggak?
2: Iya, betul. Apanya 30 sedikit kakak?
5: Umur mungkin ya, ya kan?
2: Aku udah kepala 4 kak, aku udah kepala 4 kakak.
5: Enggak mungkin 30.
2: Enggak mungkin, gak percaya dia, aku udah kepala 4. 32.
5: Ya benar enggak, ya kan?
2: Enggak, aku udah kepala 4 kak. Oh, aku udah kepala 4.
5: Enggak dari, iya betul sih. Dari penelitian dan survei saya. Kamu itu bukan belum 40, berarti beda tipis saya.
2: Oh iya, wow.
5: 33, 34 beda dong.
2: Oh, Kak Cliff 33. Eh?
5: Enggak, 38.
2: Kak Cliff 38.
5: 38.
2: Oh iya iya, oke oke.
5: Kita saya maaf ya, enggak apa-apa, bilang aja di publik enggak apa-apa.
2: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Kak.
5: Saya 87, kelahiran 87.
2: Oh, enggak, kelahiran 87.
5: Bulan Agustus. Pokoknya saya Leo sih.
2: Wah, kalau Leo itu orangnya asik loh, Leo itu.
5: Iya, Leo.
2: Mm-mm.
5: Kamu apa? Zodiaknya apa?
2: Aku zodiaknya Aries, Kakak.
5: Cerai juga sih, enak lo ngobrol.
2: Eh?
5: Salah lo.
2: Eh, kenapa Kakak dengan Aries?
5: Enak ngobrol.
2: Oh gitu, asik orangnya. Diajak ngobrol gitu. Oh iya, iya.
5: Iya. Jadi kalau Leo gimana tadi?
2: Kalau Leo orangnya asik juga gitu. Orangnya gampang bergaul, asik, terus sangat memperhatikan penampilan, biasa gitu.
5: Ah, betul. Mm. Kalau yang lain-lain kayak, ntar udah.
2: Ya, karena kita harus pilih lagu nih, karena waktu durasi juga ya.
5: Betul. Nanti ada yang komplain lagi di belakang ya, betul.
2: Iya.
5: Soalnya kalau masuk sama si apa ini Vero ini nggak terasa ini.
2: Nggak terasa ya. Asik ya ngobrol sama saya ya Kak ya.
5: Asik orangnya asik. Oke, saya pilih lagu, tolong Vero baca di playlist.
2: Oke, di playlist ini lagu yang belum dipilih ada Daniel Sahuleka, Will You Still Be There, ada Cake, I Will Survive, Backstreet Boys, I Need You Tonight. Kemudian ada Boy.
5: Backstreet Boys,
2: I Need You Tonight. Oke. Silakan salam 5 orang ya.
5: Buat Vero yang cantik, yang syadu, ya apa ya, oh yang menggelegar, enak didengar.
2: Oh, menggelegar. Oke.
5: Okay. Se-Indonesia lah. Jangan taruh kira nih orang Manado begini, nih orang kesiang.
2: Ya, oke. Okay.
5: Jangan dia. Oke, okay. Saya menyapa dulu ada Tajudin yang ada di Tondanu, Minahasa, terus ada si Pak Kris, pasti yang punya NTT juga ya, Kupang, terus ada siapa ya? Yang ada di Ibu Ratna, yang ada di mana itu ya, di Panado juga, mungkin lagi monitor, terus sama, semua-semualah. Soalnya, saya belum lama di sini kan, jadi semualah. Mendengar setiap orang satu Kupang, salam sehat semua. Itu saja ya cantik, terima kasih. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
2: Lagu. Terima kasih buat Kakak Cliff yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line ini telepon WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Vero.
2: Iya, selamat malam dengan Ibu Farida.
6: Masih ingat ya.
2: Suaranya ya, masih ingat nih kayaknya suaranya, kayak aku tahu.
6: Iya, Bu Fadil juga masih ingat. Oh, ini Mbak Vero ya. Iya kan kemarin-kemarin aktif ya, tapi ya syukurlah malam ini bisa gabung sama Mbak Vero.
2: Iya, karena kenapa Ibu Farida?
6: Mbak Vero gimana kabarnya ya?
2: Kabarnya baik-baik aja, cuman ada sedikit gangguan tenggorokan karena batuk, beberapa hari ini batuk.
6: Iya, apa dulu? Jaga kesehatan, Mbak Vero.
2: Iya. Bentar. Ini kadang-kadang suka aneh ini kabel.
6: Lama
2: ini.
6: Ya, nanti tinggal berapa menit nih?
2: Tidak. Ibu Farida, kita untuk Ruang Rindu, kita buka dari jam 9:30 sampai jam 11 sekarang. Kita ada tambah lagi, jadi 1,5 jam waktu ke depan untuk Ruang Rindu.
6: Oh iya, syukurlah bisa gitu ya.
2: Iya,
6: syukurlah.
2: Kita tambahkan waktunya.
6: Iya. Okay. Kalau apa? Itu teman-teman kita Kristen masih ada ya?
2: Ibu Kristin masih ada, Ibu Kristin.
6: Ya? Iya, siapa? Oh, yang di Perempat ada Kristin.
2: Oh, yang di Perempat. Yang di Perempat ada Kak Rogan, ada Kak Kristin, ada Kak Feli, ada Kak Daten. Masih.
6: Masih ingat. Iya. Kalau fans-fansnya masih aktif semua ya? Kalau
2: iya, masih ada. Pemerhatinya masih ada kok. Pemerhatinya masih aktif juga.
6: Masih bersyukur ya.
2: Iya, Ibu.
6: Kita sama-sama masih ingat ya. Masih ingat.
7: Walaupun satu-satu.
2: Iya.
6: Kalau tadi itu yang dari Manado ya?
2: Iya, dari Manado, orang pendatang baru ada Kak Cliff dari Manado.
6: Kayaknya baru ya. Itu Kak Cliff yang di Manado, kalau nggak salah ya.
2: Iya, baru Kak Cliff itu.
6: Iya. sering-sering gabung di sini supaya bisa apa, bisa ramai, bisa banyak teman ya.
2: Sering-sering kalau Kak Cliff sering, dia sering gabung.
6: Iya, di ya di, kalau di Manado itu banyak ya, ada Bunda El ya, ada Estherlita, banyak yang dari Manado.
2: Oke.
6: Kalau lagunya Mbak Vero malam ini?
2: Okay, malam ini yang belum dipilih ada Daniel Sauleka, Will You Still Be There? Ada Cake, I Will Survive, ada Boyz II Gang.
6: Yang cewek
2: ada M2M, The Day You Went Away, ada Mandy Moore, I Wanna Be With You, ada Celine Dion, Because You Love Me. Celine Dion ya. Okay, Celine Dion.
6: Iya.
2: Silakan salam lima orang.
6: Mbak Vero mau kirim salam ya.
2: Boleh, silakan Ibu, Bu Farida.
6: Tadi ada Pak Cliff dari Manado ya, terus juga Bu Wiga dari Wonosobo, terus Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi, ayo gabung. Ada Mbak Vero di sini ya.
2: Sudah gabung Pak Widi tadi.
6: Sudah
2: gabung tadi Pak Widinya.
6: Pantasan kirim pesan, ayo Bunda gabung. Oh iya. Tadi gabung di Ambon. Iya, terus ada Pak Freddy, Bu Utri ya, ada Bang Kris di Sumba, Pak Haris, Opa Endang, Opa Miller, masih ada ya? Opa Miller, Opa Endang?
2: Masih ada, mereka masih selalu setia.
6: Oh iya, Opa siapa? Opa Butus, ya, Pak Mardi,

0: pano na mina. Ada. This, ya. Yeah? Ada Ayu. Di sana ada Ipa di Ambon. Cigurit Jakarta untuk semua-semuanya Mbak Vero ya. Sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Vero, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
1: Makasih Bu Farida.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak buat Ibu Farida. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kata Judin.
2: Iya, selamat malam Kak Vero.
1: Aduh, apa kabarnya? Sorry, sorry, masih batuk.
2: Sehat, alhamdulillah. Semangat.
1: Wait.
2: Aku tahu dari setengah 10 nih, seperti yang Kak Vero bilang.
1: Iya, iya, benar. Aku
2: tahu dari setengah 10, cuman memang baru gabung. Masih belum sembuh ya?
1: Aduh, masih belum sembuh sih. Masih batuk-batuk sih.
2: Apa ya? Obatnya ya biar cepat sembuh.
1: Tapi udah mendingan sih kata Judin dibanding kemarin, waktu itu batuknya agak gimana gitu. Tapi sekarang batuknya udah mulai agak enakan sih, karena udah minum air hangat, terus juga sempat ada beberapa obat herbal juga yang cair yang sempat aku minum gitu.
2: Apa ya? Tapi belum sembuh total ya, Bu.
1: Belum yang sembuh total sih, tapi it's okay lah, mendingan. Kata Jini, gimana kabarnya kakak? Baik-baik aja?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Sehat jawan, tapi agak kecil, jadi gak terlalu sakit, aman-aman.
1: Oh ya, oke. Okay.
2: Ya.
1: Lagunya?
2: Dipilihin aja ya sama Vero ya.
1: Oke, aku pilih ya. Oke.
2: Salamnya buat semuanya aja. Oh iya, buat Chris tadi, buat semuanya yang sering gabung di Satu Kupang ya.
1: Iya.
2: Aku mau nanya nih Kak.
1: Iya, boleh. Apa itu?
2: Nomor yang satu lagi berapa sih?
1: Nomornya WhatsApp ya? Nomor WhatsApp?
2: Bukan WhatsApp, yang nomor ini, yang 380 ini. Kan ada dua ya?
1: 829377, itu lagi bermasalah sih.
2: Oh yang itu memang nomornya.
1: Tapi lagi bermasalah nomor itu. Gak tau kenapa nih.
2: Oke. Besok libur ya?
1: Besok? Ya, iya, besok hanya... Iya, besok aku libur deh kayaknya.
2: Libur ya?
1: Iya, besok aku libur.
2: Ada ya, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya deh. Kak Vero, semoga cepat sembuh dari batuk biar bisa lebih semangat. Meskipun ada semangat ini, tapi harus tambah lagi powernya.
1: Iya, oke.
2: Terima kasih Kak Vero, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih kata Judin, bye-bye. Terima kasih banyak buat kata Judin yang udah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon ya, ada siapa lagi berikutnya. Oh my god. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, mari lewat lagu.
1: Selamat malam Pak Freddy, apa kabar? Dengar suara saya gak sih?
3: Iya, kabar, puji Tuhan. Sehat gitu. Kok Kak Vero suara, tapi sudah lebih bagus loh.
1: Udah agak mendingan.
3: Suara sudah lebih bagus-bagus, jadi aman loh.
1: Iya. Pak Freddy.
3: Kalau kami di Merauke ya sehat, baik-baik saja. Cuaca hari ini juga lumayan bagus, cerah begitu. Kalau udara tetap dingin gitu, kalau malam hari apalagi sore-sore jam-jam setengah empat itu jam empat sudah mulai dingin. Apalagi kalau malam begini, wah dingin kakak Vero.
1: Betul ya, benar-benar.
3: Vero dingin lagi tuh dalam ruangan AC jadi.
1: Itu dia, benar, kita dingin selalu.
3: Itu lagi, oke kakak Vero, saya request lagu dari Daniel Sauleka ya.
1: Ya, Daniel Sauleka, Will You Still Be There.
3: Yang judulnya apa itu, Will You Still Be There,
1: yes.
3: Iya, will you still be there?
1: Iya.
3: still on air, on studio, in studio.
1: Betul, betul. Okay, gak kemana-mana aku.
3: Paham ya?
1: Ya, silakan.
3: Untuk Opa ini juga Bunda Asmi dan juga Mak Ima dan untuk tadi Bu Farida ya. Juga ada Mas Widi dari Tokyo ya. Oke.
1: Iya betul.
3: Di Wonosobo dan semuanya saja. Kakak Vero, selamat bertugas, cepat pulih. Dan doa yang terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga besar di rumah. Okay. Semoga selalu diberkati Tuhan. Sukses selalu ya. Oke, Kakak Vero. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Shalom.
1: Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy yang sudah bergabung. Bentar, ini kenapa ya? Aku kok kecil suaranya. Ya oke, Pak Freddy mau dengar lagunya Daniel Sahuleka. Buat yang lain mau bergabung boleh di 0811-3820-9440. Untuk line WhatsApp-nya boleh by phone juga buat pilih lagu yang udah Vero siapkan. Atau juga bisa chat ya. Sekali lagi boleh chat juga di 0811-3820-9440. Kalau belum ada lagi yang bergabung ya, belum ada lagi yang nelpon, Vero mau langsung putarkan dulu nih yang udah request tadi, udah pilih ada Lionel Richie, Bon Jovi, Backstreet Boys, Celine Dion, dan ada Daniel Sahuleka. Setelah itu akan kembali. Untuk Ruang Rindu kita mulai buka lebih awal di pukul 21 lebih 30 menit dan nanti dituntasnya nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam. Jadi kita masih punya waktu 1 jam ke depan lagi buat yang mau bergabung. Ini di line telepon sudah ada yang bunyi ya. Kayaknya Vero langsung terima aja deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam Opa Emi, apa kabar?
4: Kabarnya puji Tuhan sehat, Kak Vero.
1: Luar biasa, ini dicari tadi ya. Banyak juga yang ngirim salam buat Opa Emi nih. Opa Emi
4: Spanyol juara, Kak Vero.
1: Iya. Spanyol the best. Gak apa-apa, yang penting Spanyol juara. Barisan ya. Sakit hatinya Perancis semuanya pada ke Spanyol gitu kan.
4: Atau jangan Argentina,
1: Kak. Ya, iya. Oke, Opa Emi mau dengar lagu yang mana nih, Opa?
4: Lagu apa, Kak Vero?
1: Lagu yang belum dipilih. Kita masih punya Cake dengan I Will Survive. Ada Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Over You. Ada M2M, The Day You Went Away. Ada Bob Marley, I Can See Clearly Now. Ada Carole King dengan You've Got a Friend. Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Ada Mariah Carey, Hero. Ada Blue dengan One Love. Ada Boyzone, No Matter What. Yang mana? Mariah Carey dengan Hero.
4: Yeah.
1: Oke. Okay. Silakan salam 5 orang ya.
4: Iya, salam untuk Pak Fri, Pak Fri, Pak Fri. Terima kasih atas sekolahnya, terima kasih atas jadinya dari Bogor, ada teman-teman dari Bogor, dan Bang Andi di Lampung, dan dari Tutnya ada, apa lagi, ada Bung Enang di Cabang Rekna, mau Bung Andes call, ini kodang simul-simul ke kamera.
1: Oke.
4: Selamat malam, makasih.
1: Thank you, Opa Emi. Selamat malam. Terima kasih buat Opa Emi yang sudah... Aduh, sudah bergabung ya. Aduh, oke. Okay. Kita dengar lagu dulu ya. 30 menit ngobrol nih. Capek juga. Jadi kita dengar lagu dulu nih. Lionel Richie, Bon Jovi, Backstreet Boys, Celine Dion, Daniel Sahuleka. Tapi tiga lagu yang Vero putarkan. Setelah itu Vero bakal balik lagi untuk membuka kembali line untuk bisa pilih lagu. Sekali lagi di 0811-3820-9440 maupun juga di line telepon yang pasti udah pada tahu ya. Line teleponnya. Ya kita dengerin dulu nih Lionel Richie nih.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk...

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Ya benar tuh, dia ada Mary Carey dengan Hero. Dan kembali lagi Vero membuka ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu buat yang mau bergabung. Karena masih ada beberapa lagu untuk dipilih. Kita masih punya Cake dengan I Will Survive. Ada Boyz II Men Gang dengan Can't Take My Eyes Over You. Ada M2M, The Day You Went Away. Ada Bob Marley dengan I Can't See Clearly Now. Ada Carole King dengan You've Got a Friend. Mandy Moore, I Wanna Be With You. Blue, One Love. Dan terakhir Boyz II Men dengan No Matter What. Kita terima dulu yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam Bunda Christine.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Vero?
0: Kabar baik Bunda.
1: Asik. Saya lagi di Palu Mbak Vero.
0: Wah, hari ini di Palu ya, pasti di rumahnya si Vero.
1: Iya, Vera.
0: Oh Vera, Vera, bukan Vero. Rumahnya Vera ya.
1: Kalau Vero di Manado, kalau Vera di Palu.
0: Oh beda-beda. Aduh, akunya yang salah nebak nih.
1: Kan Fer kan sudah masing-masing sudah ada rumah tangga toh. Jadi kalau si Vero yang bungsu di Manado, dia tinggalnya di sana karena kerjanya di Minsel. Kalau si Vera di Palu, dia ada berangkat ke Surabaya, jadi saya jaga anak gadisnya.
0: Oh begitu Bunda. Oke Bunda. Sip, ini sorry Bunda, ini agak sedikit aneh ini ya, kabelnya ini suka lepas-lepas sendiri. Ya Bunda, lagunya apa Bunda sayang?
1: Baru monitor Mbak.
0: Oh baru monitor, oke okay. Lagu yang bisa dipilih ada Cake dengan I Will Survive. Ada Boston Gang, Can't Take My Eyes Over You. Ada M2M, The Day You Went Away. Ada Bob Marley, I Can See Clearly Now. Ada Carole King, You've Got a Friend. Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Blue, One Love, dan Boyz II Men, No Matter What. Yang mana?
1: Mbak Vero kalau ngomongnya cepat kali ya, Blue.
0: Blue aja, One Love kok.
1: Iya itu aja.
0: Blue, walau.
1: Ngomongnya cepat banget.
0: Ah itu sudah karena betul banyak.
1: Bung Endang bilang putar-putar katanya lidahnya kalau masuk.
0: Oke.
1: Ada itu aja.
0: Salamnya ya kalau pilih sebentar. Kalau pilih lagu Bunda itu 5 orang salamnya.
1: Ya sudah. Yang pertama tentunya Mama Ima, selamat malam ya, salam sehat. Selamat beristirahat. Yang kedua ada Ibu Utri bersama Pak Freddy. Ada Bung Endang juga ya. Ada Opa Emi bersama Oma. Ada Bung Valdes, Pak Haris. Dan sama-sama sudah yang lagi monitor. Selamat beristirahat. Salam sehat, salam manis. Dan kompak-kompak selalu. Pak Fer tetap semangat ya. Pagi selalu. Sukses. Sampai siaran doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Hanya itu ya Mbak Fer. Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Terima kasih banyak buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Kita kembali lagi di line WhatsApp. Kalau ada yang bergabung, kalau belum ada kita menyapa dulu yang ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa?
2: Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Iya, memori lewat lagu dengan siapa?
2: Iya biasa, Pak Vero, Nasrun di Sulteng.
0: Halo Bang Nasrun di Sulteng, Sulawesi Tengah. Tengah ya benar ya?
2: Mbak Vero kan di Kupang. Siapa tadi itu anaknya Bu?
0: Aduh,
2: Ibu Natalia di Palu.
0: Vera, Vero. Ada dua namanya, Vera. Yang di Palu Vera.
2: Iya kan, ku ikut saja itu apa namanya nama ya. Cuma beda-beda huruf saja di belakang.
0: Cuma beda-beda huruf saja. Betul sekali Bang Nasrun. Oke, Bang Nasrun, lagunya apa ini?
2: Lagu yang pertamanya Mbak ya.
0: Lagu yang pertama, oke. Dari Cake, I Will Survive.
2: Mbak Vero, selamat tugas. Terus ada Ibu Natalia. Sama juga Mbak Vero di sana. Ada juga Bogor, di Bogor, Rai Masuhi. Semuanya lah tanpa kecuali ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya buat Bang Nasrun. Ini juga ada yang ngechat di sini. Katanya mau titip salam nih buat Dixon sama Ruben Sakir dari Alpin Jawa. Katanya gitu, buat Dixon dan Ruben. Oke. Dixon yang ada di PL Tau Bolok, PLTU ya, Dixon yang ada di PLTU Bolok, astaga. Oke, terima kasih buat Bang Alpin Jawa yang udah ngirim salam buat Dixon dan Ruben. Ini mungkin lagi denger ya mereka ya malam hari ini ya. Juga selamat malam buat Zaki, katanya salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Oke. Dicariin sama siapa? Ya ampun, dicariin sama siapa? Sama siapa? Kita menyapa lagi nih ya. Di line telepon ada yang udah bergabung. Kita sapa dulu, ada siapa? Ada siapa lagi? Kita terima dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Bunda.
0: Selamat malam Sisilia kok.
3: Ya ampun.
0: Eh, atau Beta yang lupa nih.
3: Terus. Aku Natalia
0: Bunda. Oh, Natalia, astaga. Natalia, bener. Oke Natalia sayang, gimana kabarnya?
3: Dan kabar baik Bunda. Sebaliknya Bunda?
0: Sama juga, kabarku baik-baik aja.
3: Syukurlah kalau begitu.
0: Oke sayang. Lagunya apa sayang?
3: Yang di Bunda pungli. Soalnya Bunda siapa tahu cepat-cepat. Jadi mau.
0: Ada Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Over You. Ada M2M, The Day You Went Away. Ada Bob Marley, I Can't See Clearly Now. Ada Carole King, You've Got a Friend. Mandy Moore, I Wanna Be With You. Ada Boyzone, No Matter What. Kenapa? Terlalu cepat kah? Padahal itu biasa saja.
3: Ketawain sama adik-adik. Katanya gak bisa bicara kalau kayak gitu.
0: Jadi yang mana?
3: Yang terakhir aja Bunda.
0: Yang terakhir, oke, okay, Boyz II Men, No Matter What ya. Eh, Boyz II Men, Boyz On. Oke, okay, sayang.
3: Oke, deh, langsung salam-salam Bunda.
0: Iya, yeah, silakan.
3: Bunda ada live TikTok kok, Bunda?
0: Oh, Sonde, ini ada live TikTok kok seharusnya kok. Ibet aja lupa, jepin jadwal.
3: Anlah, Senin sampai Jumat.
0: Oh, Sonde, Senin sampai Jumat, sayang. Senin dan Jumat berarti.
3: Oh, Senin dan Jumat. Oh ya, nanti Bunda tolong bagikan dia pun link TikTok ya, Bunda.
0: Nanti baru pas live aja. Nanti kalau pas kamu gabung di live, kamu bagikan aja sendiri di kolom komentar. Boleh itu.
3: Banyak Bunda bagikan untuk aku biar
0: kita. Oh, bagikan live TikToknya. Oh ya, oke sayang. Ya aku lupa ya, harus live TikTok. Aku lupa hari ini. Oke sayang.
3: Salam yang pertama Bunda Natalia Toli-Toli, Mama Ima, Mama Jessy, Kakak Joy, Kakak Cecilia, Kakak Tita, Manita, Bogiler, dan buat tempat semua sah Bunda. Kami sudah tujuh Bunda.
0: Oke, okay, oke.
3: Terus terakhir buat Bunda, tetap semangat Bunda. Dan pulang salam untuk kita pangeran yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih, shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak ya buat aduh suaraku. Buat Natalia yang sudah bergabung, kita menyapa dulu nih. Ada Mama Jessy. Halo Mama Jessy di Lalogama lo.
4: Selamat malam Kak Veronica.
0: Selamat malam Mama Jessy. Apa kabar?
4: Sehat-sehat.
0: Oke. Oke Mama Jessy, mau dengar lagu apa Mam sayang?
4: Veronica Veronica
0: Oke, nah berarti bisa. Nah, salam 7 orang so Mam sayang.
4: Oke deh. Salam buat rekan Natalia yang barusan lewat. Selamat malam Bunda Natalia, Recovery di Soe, Saudi di Kopiu. Ada siapa lagi? Bu Ria. Ada Mama Glenn, Mas Susan Marian, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Okay.
4: Selamat malam.
0: Malam
4: sayang.
0: Iya, terima kasih.
4: Veronica, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, Mam Jessy. Salam, terima kasih banyak. Aduh, suaraku nih. Terima kasih buat Mam Jessy yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon. Ada apa ini ya? Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam.
0: Iya, selamat malam dengan Kakak Ferry kok.
5: Bisa tahu.
0: Oh, Kakak Ferry kalau bergabung tuh suka agak sedikit lemas-lemas, nah. Kakak Ferry pun biasa, nah.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak Ferry. Silakan Kakak, lagunya apa?
5: Kabarnya baik-baik.
0: Kabar lagi kurang baik si Beta, tapi kalau Kakak Ferry pasti baik-baik.
5: Kabarnya mereka menangis Spanyol, jadi
0: menangis karena Argentina kalah tuh, habis itu bilang Spain Spanyol. Aduh, ini kenapa dia storing sekali ya? Silakan. Lagu ikutan sa. Nah, salam 7 orang, so.

Oke, nggak tahu kenapa, sontol kenapa juga ya. Tapi ini jalurnya memang agak aneh, sering feedback gitu suaranya. Mungkin nanti bisa diperhatikan lagi kenapa sampai seperti itu. But anyway, Vero mau putar dulu lagu yang sudah dipilih. Ada Blue dengan One Love, ada Cake, I Will Survive, dan Boyzone, No Matter What.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih dan damai sejahtera dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Bersama saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meminta suatu tanda ajaib dari Yesus untuk membuktikan siapa dirinya. Namun Yesus menegur keras sikap mereka yang hanya mencari mujizat luar biasa demi memuaskan rasa penasaran dan keraguan hati tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk percaya. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus agar memampukan kita menjadi pribadi yang setia, rendah hati, dan berani mengambil langkah pertobatan nyata demi kemuliaan Allah. Kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia dan penyertaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Semoga sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini membakar semangat kami untuk berbuah, bertobat, dan semakin setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pada masa kini masih mencari tanda sebelum bersedia percaya kepada Allah. Mereka menginginkan mujizat, keberhasilan, atau pengalaman luar biasa sebagai dasar iman. Namun Injil Matius pada malam hari ini yang barusan kita dengar mengajarkan bahwa dasar iman yang kokoh adalah pribadi Yesus Kristus, terutama melalui kematian dan kebangkitannya. Orang percaya dipanggil untuk mempercayai firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, serta menaati kehendaknya tanpa harus terus-menerus menuntut bukti-bukti yang luar biasa. Iman yang dewasa bertumbuh melalui hubungan yang intens dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan suatu tanda agar mereka percaya kepadanya. Namun, Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus menolak permintaan mereka? Bukankah mujizat dapat menumbuhkan iman? Sesungguhnya, Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang, dan mengusir roh jahat. Masalahnya bukan karena mereka kekurangan tanda, melainkan karena hati mereka tertutup. Mereka mencari bukti, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran.
Yesus kemudian mengingatkan tentang Nabi Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya kembali menjalankan tugas yang dipercayakan Allah. Demikian pula Yesus akan wafat, dimakamkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus adalah tanda terbesar kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Namun Yesus juga menyinggung penduduk Ninive. Ketika Yunus mewartakan pertobatan, mereka segera membuka hati, mengakui dosa, berpuasa, dan mengubah hidup mereka. Padahal Yunus hanyalah seorang nabi. Kini di hadapan orang-orang Farisi berdiri Yesus sendiri, Sang Putra Allah. Sayangnya, mereka tetap menolak untuk percaya. Sabda ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita juga sering meminta tanda-tanda dari Tuhan? Mungkin kita berkata, kalau Tuhan mengabulkan doaku, barulah aku percaya. Atau, kalau hidupku berhasil, berarti Tuhan sungguh mengasihiku. Padahal setiap hari, Tuhan telah memberikan begitu banyak tanda kasih-Nya. Nafas kehidupan, keluarga, kesempatan bekerja, kesehatan, gereja, sabda Allah, dan terutama Ekaristi yang menghadirkan Kristus sendiri di tengah kita. Sebagai umat beriman, kita dipanggil bukan untuk terus mencari tanda yang luar biasa, melainkan belajar mengenali kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Iman yang dewasa tidak bergantung pada mujizat yang luar biasa, tetapi pada hati yang mau mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bagi kita yang hidup dengan berbagai tantangan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial, Injil ini mengingatkan bahwa harapan tidak lahir dari menunggu tanda-tanda besar, tetapi kesediaan untuk bertobat, bekerja dengan jujur, saling mengasihi, dan tetap setia kepada Tuhan. Disitulah kuasa Allah bekerja, mengubah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Marilah kita belajar dari penduduk Ninive yang rendah hati membuka diri terhadap sabda Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi keras karena merasa sudah cukup mengenal Tuhan, tetapi justru kehilangan kepekaan terhadap sesama. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin percaya bahwa tanda terbesar telah diberikan Allah kepada dunia, yaitu Yesus Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Kiranya iman kepada Yesus Kristus yang wafat kita semakin dikuatkan. Iman kita tidak hanya tampak dalam kata-kata, tetapi juga dalam hidup yang penuh kasih, pengampunan, kejujuran, dan semangat melayani sesama. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah tanda kasih Allah yang paling sempurna bagi kami. Bukalah hati kami agar tidak selalu menuntut tanda-tanda yang luar biasa, tetapi mampu melihat karya-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berilah kami rahmat pertobatan, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, para kru yang bertugas, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama kakak adik saudara semua sepanjang hari ini Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda di hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Letter dan juga ada Rinus temani Anda di hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita di pagi ini dengan Mutiara Pagi Agama Kristen. Nanti ada penyuluh agama Kristen yang akan memberikan renungan firman Tuhan. Kami ajak Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh penyuluh. Kemudian pendengar nanti di pukul 6 Anda bisa menyimak Warta NTT Pagi. Ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda. Selepas itu juga kami ajak Anda untuk bisa bergabung gitu ya, menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Dan nanti di pukul 7.30 kita akan bahas soal kebakaran. Nanti di pukul 8 juga ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa. Di pukul 9 ini kita akan menghadirkan topik terkait dengan penyerapan gabah beras petani lokal di NTT selama semester 1 ini sampai di pukul 10. Kemudian ada informasi-informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, mari kita awali pagi ini dengan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi NTT dengan topik Berharaplah pada Kasih Setia Tuhan.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat memulai hari baru. Dan kita bersyukur untuk hari yang telah Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita sudah memasuki hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Dan pagi ini sebelum kita melangkah, kita akan mendengarkan sebuah perenungan dengan tema Berharaplah pada Kasih Setia Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pak Prihadi Christian, Master Teologia, Penyuluh Agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, selamat pagi Pak Pri.
1: Shalom, selamat pagi Kak Fungki.
0: Bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan.
0: Nah, pagi ini kita akan dengarkan renungan Pak. Ya. Karena itu sebelum kita memulai, kita akan awal dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Fungki. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21-26. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pagi hari ini di mana Tuhan masih menyertai kami dan melindungi kami. Pagi ini kembali kami akan beraktivitas. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami dapat senantiasa melakukan karya kami untuk hormat dan kemuliaan namamu. Dan kami akan mengawali dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pimpin kami ya Allah, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan, terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Dalam namamu Yesus kami berdoa, amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Ratapan 3 ayat 21-26. Demikian sabda Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Berharaplah pada Kasih Setia Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata berharap adalah kata yang mudah diucapkan di dalam mulut bibir kita saat keadaan kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Saat ekonomi stabil atau saat tubuh dalam keadaan sehat. Saat keluarga sedang harmonis. Berharap pada Tuhan akan terasa begitu alamiah. Kita akan bisa dengan semangat mengatakan dalam pengajaran kita, dalam motivasi kita kepada anak-anak kita, kepada orang di sekitar kita tentang berharaplah kepada Tuhan. Namun, menjadi pertanyaan adalah bagaimana jikalau situasinya berbalik 180 derajat? Masihkah kita bisa berharap? Misalnya, ketika usaha kita yang kita bangun dengan air mata, tiba-tiba harus hancur. Masihkah kita bisa berharap pada Tuhan saat kesehatan kita divonis oleh dokter bahwa kita menyidap penyakit yang berbahaya dan mungkin waktunya tidak lama? Atau masihkah kita berharap ketika badai kehidupan bertubi-tubi menghantam diri kita? Nabi Yeremia

kalau kita membaca di kitab Ratapan, di situasi yang paling kelam dalam sejarah bangsa Israel, khususnya dari suku Yehuda, karena waktu itu Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan Yeremia pada kitab Ratapan sedang bersuara untuk Israel Selatan, yaitu Yehuda. Kota Yerusalem yang menjadi kebanggaan mereka telah hancur menjadi puing-puing. Kelaparan merajalela, ratapan terdengar di mana-mana. Di semua sudut jalan terasa ratapan itu yang dilakukan oleh rakyat pada waktu itu sungguh-sungguh terasa. Secara logika manusia, tidak ada lagi alasan untuk kita berharap. Tidak ada lagi alasan untuk rakyat berharap, apalagi berharap kepada Tuhan, karena mereka telah hancur. Tetapi di tengah pekatnya keputusasaan itu, Yeremia mengambil sebuah keputusan iman yang terbaik. Dari ayat 21, di sana dikatakan, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sengaja memaksa pikirannya untuk berhenti meratapi reruntuhan Israel dan mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Langkah yang Yeremia lakukan sangat luar biasa. Biasanya kita akan lebih fokus dengan masalah-masalah kita dibanding dengan tenang dalam berpikir ketika masalah melanda, ketika kepanikan, kekhawatiran memicu kehidupan kita. Maka kebiasaannya adalah pacu jantung kita akan terasa berdebar-debar dan sulit untuk kita bisa diam, lalu mengambil saat teduh, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran seringkali membuat hati manusia sulit untuk konsentrasi, memikirkan untuk diam dalam ketenangan bersama Tuhan. Mengapa Yeremia bisa tetap berharap pada Tuhan ketika Israel sedang hancur? Bukankah dampak kehancuran Israel akan berdampak pada kehidupan dia juga? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia tetap mampu berharap pada Tuhan oleh karena ia tahu persis kepada siapa ia harus meletakkan harapannya. Ketika masalah melanda, dia tahu persis bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Karena itu dia mencari tempat bersandar yang tepat, yaitu kepada Allah, sang sumber kehidupan. Yeremia menjelaskan pada kita dasar pengharapannya kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat kasih setia Allah yang selalu memiliki suplai yang tidak pernah habis. Ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu itu. Yeremia mengerti tentang sifat Allah, karakter Allah. Yeremia mengerti tentang kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Tidak akan pernah habis-habisnya rahmatnya. Dan rahmat hari ini berbeda dengan rahmat hari yang lalu. Karena itu dia ungkapkan dengan istilah selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu.
Kata kasih setia dalam bahasa aslinya menggunakan istilah hesed, merujuk pada kasih Allah yang mengingatkan dan mengikatkan diri Allah pada janjinya. Allah berjanji tentang karya keselamatan, Allah berjanji tentang berkat, Allah berjanji tentang pertolongan. Maka kasih setia itu Allah akan wujudkan karena ada janji-janji Allah kepada umatnya. Kasih yang tidak bergantung pada situasi kita, melainkan pada karakter Allah itu sendiri. Yeremia merenungkan bahwa jika Tuhan mau menghabisi mereka karena dosa mereka, itu bisa saja terjadi. Namun kenyataannya bahwa mereka masih hidup adalah bukti bahwa rahmat Allah, kasih Allah masih menyertai mereka. Masih ada jalan keluar, masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk kembali ke hadirat Tuhan. Dan di sini Yeremia menekankan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita rahmat sisa-sisa kemarin. Setiap kali matahari terbit dan kita masih bernapas, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah menyiapkan paket kekuatan, ketabahan, mujizat yang baru untuk kita sekalian di dalam menjalani hari-hari ini. Jangan mengkhawatirkan hari esok, karena persediaan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis. Ibarat sebuah usaha tidak pernah bangkrut. Dari pemahaman konsep ini, maka ketika kita mengalami masalah, hal yang terbaik untuk kita mengambil tindakan adalah tetaplah berharap pada Tuhan. Mulailah berusaha kembali, walau harus kembali usaha itu kita awali dari nol. Ingatlah bahwa berhenti atau menyerah pada keadaan itu bukan sebuah solusi. Lebih baik kita memulai hal baru dan berjuang agar kita mampu kembali bangkit. Yang kedua, di mana Tuhan lewat Nabi Yeremia menjelaskan pada kita dasar pengharapan lewat pembacaan kita hari ini. Dasar pengharapan yang kedua adalah karena Tuhan adalah satu-satunya warisan yang abadi. Ayat 24 ada satu istilah yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Istilah bagianku biasanya digunakan untuk menggambarkan pembagian tanah warisan bagi suku-suku Israel. Ketika Yeremia hancur, semua orang kehilangan tanah, kehilangan rumah, bahkan kehilangan warisan. Bukan hanya Yeremia saja, Yerusalem pada umumnya. Namun Yeremia menyadari satu kebenaran rohani yang agung. Dunia bisa merampas semua milik umat Tuhan, tetapi dunia tidak akan pernah bisa merampas Tuhan dari kehidupan kita. Di mana kita menaruh dasar pengharapan kita selama ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita kembali merefleksikan diri.
Apakah kita menaruh harapan kita pada saldo rekening yang kita miliki, atau pada jabatan yang kita miliki, atau pada kekuatan fisik kita? Jikalau semua itu goyah, pengharapan kita akan runtuh. Saldo rekening bisa menipis. Jabatan bisa berganti. Kekuatan fisik bisa melemah. Tetapi ketika kita berkata Tuhan adalah bagianku, kita sedang mengikrarkan bahwa selama kita memiliki Tuhan, kita akan memiliki segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dasar pengharapan kita yang ketiga, karena kita mau menanti Tuhan dalam ketenangan, dengan demikian akan selalu mendatangkan kebaikan. Ratapan 3 ayat 25 dan 26, di sana dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam bukan berarti kita akan menjadi orang yang pasif, orang yang malas, atau orang yang putus asa. Dalam bahasa aslinya ini menggambarkan sikap hati yang tenang, yang teduh, dan tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Ini adalah lawan kata dari bersungut-sungut, panik, atau mencoba mencari jalan pintas yang bersifat berbuat dosa. Ibarat seorang pasien yang berada di meja operasi, sikap terbaik bagi pasien tersebut adalah diam dan tenang, dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada keahlian sang dokter bedah. Ketika si pasien bergerak panik, justru akan membahayakan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat pergumulan terasa berat, responsi pertama kita seringkali adalah protes dan panik. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tenang, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk mencari wajah-Nya, dan tetap setia melakukan bagian kita, yaitu bekerja dan berusaha. Saat kita diam dan percaya, disitulah Tuhan sedang bekerja, mengerjakan keselamatan bagi kita. Pengharapan Kristen bukanlah sebuah angan-angan atau sekedar berpikir positif. Pengharapan kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu karena kasih setia Tuhan. Mari kita memperhatikan lingkungan di sekitar Yeremia pada saat itu. Ketika ia menuliskan ayat ini, kota Yerusalem masih berupa puing-puing, belum mengalami keadaan pemulihan. Yerusalem baru mengalami pemulihan nanti pada zaman Esra dan Nehemia, 70 tahun kemudian. Tetapi pada masa Yeremia, ketika Yeremia menyerukan tentang berharaplah kepada Tuhan, bangsa ini masih dalam kondisi yang tidak baik. Keadaan belum berubah menjadi membaik. Tetapi hati Yeremia telah dipulihkan karena ia berharap pada tempat yang benar. Jikalau minggu ini kita merasa berjalan di tengah runtuhnya pandangan hidup kita,
rencana hidup kita. Maka mari kita bawa hati kembali pada firman Tuhan ini. Ingatlah untuk kita kembali menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena masih ada rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita menyambut setiap pagi dengan kesadaran penuh kita. Semangat bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ketika kita memiliki harapan itu, maka sesungguhnya kita sedang menaruh dan menyandarkan harapan kita untuk memperoleh pertolongan ke tempat yang terbaik, yaitu Allah. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan telah terwujud dalam bukti nyata lewat Kristus, di mana Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Kristus menjadi pengharapan yang teguh karena Ia berjanji menyertai kita. Dan Kristus akan senantiasa menjadi jalan keluar untuk setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.

0: dan pendengar, kita sudah dengarkan tadi perenungan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Prihadi, meneguhkan iman kita untuk selalu berharap pada kasih setia Tuhan. Kami ajak Anda untuk bisa saling sharing ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Prihadi, kami buka ruang untuk Anda untuk bisa saling berbagi. Baik, Pak Pri, tema hari ini sangat menyentuh kita gitu ya. Berharaplah pada kasih setia Tuhan. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan menjadi hal yang perlu kita teladani, ya, gitu ya. Dan kita selalu berharap padanya. Tapi seringkali ya, kita sebagai manusia keliru ya dalam menempatkan harapan. Kadang kita menempatkan harapan pada ya manusia. Ya, kadang kita menempatkan harapan pada kenyataan hidup. Dan mengapa hanya kasih setia Tuhan yang menjadi satu-satunya dasar pengharapan yang tidak pernah mengecewakan nih, Pak Prihadi?
1: Baik. Mengapa
0: kita sering keliru dalam menempatkan kasih?
1: Mengapa kita sering keliru dalam menempatkan kasih? Ya, ketika masalah melanda, memang seringkali kita panik duluan. Dan kepanikan itulah yang membuat kita kemudian berpikir dangkal. Berpikir bahwa, oh saudara saya bisa menjadi bantu, harapan saya. Kekuatan saya masih ada dan saya masih bisa mengandalkan kekuatan. Nah, disitulah ketika kita menaruh harap kepada diri kita sendiri atau kepada manusia, maka tangan Tuhan itu tertunda untuk menolong kita. Karena Tuhan merasa bahwa kita masih memegahkan diri. Dan ketika kita masih memegahkan diri dengan kemampuan kita, ya di situ Tuhan akan membiarkan kita terlebih dahulu. Untuk kita melihat, mengetahui bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan.
0: Iya.
1: Saya rasa seruan Yeremia ini bukan seruan yang kemudian bangsa Israel penuhi dan lakukan. Tidak semua orang melakukannya. Tetapi bagi yang melakukan, kita bisa melihat bahwa memang apa yang dikatakan di dalam ratapan tiga ini nyata bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam seruan Yeremia di dalam ratapan tiga ini mengajak untuk umat Israel percaya bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, berapa tokoh yang memiliki cara pandang seperti yang Yeremia ungkapkan ini? Hanya beberapa saja.
0: Yeah.
1: Di dalam kitab Daniel, kita melihat bahwa setelah bangsa Israel ini dibuang ke Babel, itu masa-masanya Daniel. Jadi Daniel itu pemuda yang hidup masih sejaman dengan Yeremia. Kalau Yeremia sudah tua, Daniel masih muda. Dan di tempat pembuangan, ketika Daniel mengaplikasikan seruan Yeremia ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan, Daniel merasakan Tuhan melindungi dia, Tuhan menjagai dia. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu tokoh-tokoh yang memegang seruan Tuhan di dalam ratapan 3 ayat 21 sampai 26 ini. Dan mereka merasakan bahwa pertolongan Tuhan nyata. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibakar dengan perapian 7 kali yang menyala-nyala, mereka tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah raja pada saat itu. Mereka tetap dilindungi Tuhan. Ketika Daniel berhadapan dengan gua singa, dia tetap dilindungi Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Artinya, seruan Yeremia yang terjadi ketika Israel Selatan, yaitu Yehuda, mengalami kehancuran, bagi orang-orang pada umumnya mungkin itu hanyalah sebuah klise semata. Buat apa kita fokus berbicara tentang hal-hal rohani? Kenyataan hidup saat ini kita sedang terpuruk. Dan yang terus fokus dengan kenyataan hidup, mereka tetap menghadapi masalah keterpurukan itu. Tetapi yang berfokus kepada Tuhan, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi ini yang penting bagi kita ketika melihat sejarah yang Tuhan ceritakan bagi kita, untuk kita belajar pada firman Tuhan tersebut. Kita bisa menarik dalam kehidupan kita. Ketika masalah ada dan kita berfokus pada masalah, kita tidak selesai masalah. Tetapi ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, masalah kita bisa dituntaskan oleh pertolongan Tuhan. Yeah. Demikian.
0: Okay. Nah, hari ini kan kita diajarkan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Tapi ketika dalam menjalani kehidupan kita, ya tatkala bahwa seringkali memang ada begitu banyak permasalahan yang kita alami gitu ya. Dan kadang kita seolah-olah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan gitu. Nah, ini bagaimana cara agar kita, istilah orang Jawa bilang, legowo gitu ya, dengan kehidupan kita, sehingga kita jangan sampai memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang, biarlah kehendakku yang jadi. Tapi seringkali kita berharap kepada Tuhan tapi kayak memaksa begitu. Memaksa supaya ya kehendak kita kepada Tuhan itu yang lebih nyata. Gitu ya.
1: Oke, jadi hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, kita harus bisa memaksa pikiran kita sendiri ya, untuk kembali melihat kesetiaan Tuhan. Saya rasa kita hidup, sepanjang kita hidup, kita tidak satu dua kali melihat cara Tuhan menolong hidup kita. Kalau kita mau terapkan dalam kehidupan kita ya. Sehingga dalam hal ini kita punya pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
0: Iya.
1: Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan yang kesekian kalinya misalnya, ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan dalam hidup kita selama ini bagaimana. Dan dia bisa memberikan rahmat yang baru untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Kalau dulu kita menghadapi masalah dan kita bisa menuntaskannya, saat ini kita menghadapi masalah, Tuhan juga mampu menuntaskannya. Kebanyakan kita mengeluh. Tapi mari kita gunakan seni mengeluh yang sehat di hadapan Tuhan. Dengan cara kita berdoa. Bukan mengeluh karena keadaan, lalu kita bermalas-malasan. Tapi berdoalah.
0: Sampaikan pengeluhan,
1: sampaikan
0: kita,
1: keluhan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengeluh kepada sesama, sesama mungkin mendengarkan kita, tetapi terus hatinya
0: bocornya,
1: tidak tahu.
0: Bocor.
1: Ya. Bisa bocor, bisa saja dia ketawa dalam hati.
0: Surasa.
1: Sehingga apa dampaknya bagi kita? Enggak ada. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita suarakan keluh kesah hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berjanji memberikan kasih setianya yang tak berkesudahan itu, dia akan menolong kita.
0: Oke, Pak Pri, ada yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Iya, kita langsung menerima. Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi Kak Fongki.
0: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa ini di Tirung, Kak Fongki.
0: Opa ini, karena kabar Opa sehat kok?
2: Kabarnya Alhamdulillahnya baik-baik, sehat Kak Pongki.
0: Puji Tuhan.
2: Sudah lama gara-gara bola.
0: Betul. Iya, sending Pak Pri ipung suara gitu ya. Datang-datang langsung Pak Pri ajar kotong untuk berharap.
2: Pak Pri, Pak Samuel. Kita tidak dengar lagi di satu bulan lebih. Selamat pagi Pak Pri.
1: Selamat pagi Opa Emi.
0: Iya. Silakan Opa.
2: Menarik ini apa tema pagi ini, berharap pada kasih setia Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya mau apa tanyakan kepada Pak Pri, ini adalah tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita berbicara kasih setia Tuhan, tadi kan bacaannya dari ratapan perjanjian lama ya Bapak Pri.
1: Betul.
2: Itu bahwa kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan manusia. Hanya terkadang kita manusia ini apa ya, ketika kita menerima kasih setia Tuhan itu kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah kasih setia Tuhan. Misalnya contohnya terkadang kan begini Bapak Pri, bahwa terkadang di dalam kehidupan kita beberapa pergumulan kita atau doa-doa kita yang kita gumul kita apa kepada Tuhan itu terkadang terasanya lama sekali untuk kita memperoleh jawaban. Itu seperti itu, lalu kemudian terkadang jawaban yang Tuhan sudah berikan, tetapi terkadang kita tidak menyadari itu bahwa Tuhan telah menjawab doa kita. Oleh karena kadang yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak seperti yang kita harapkan atau tidak seperti yang kita minta. Sehingga sering kita tidak menyadari bahwa itu kasih setia Tuhan. Sehingga kita menganggap bahwa ini Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal kan itu di dalam Matius kan bilang, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Itu seperti itu. Tapi kadang kita tidak menyadari. Contoh misalnya, itu orang lumpuh yang ada di pintu gerbang indah Bait Allah, ketika disebutkan oleh Petrus dan Yohanes, yang itu orang lumpuh itu yang diharapkan itu adalah duit yang dia berharap itu, mungkin waktu itu kan dia dapat duit karena dia tidak berpikir bahwa dia akan sembuh lagi, tapi ternyata yang Tuhan berikan bukan duit, tapi Tuhan berikan dia kesembuhan. Itulah yang menjadi masalahnya di situ.
0: Langsung pertanyaannya Pak,
2: pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan atau menyadari bahwa itu yang kita dapatkan itu adalah pertolongan Tuhan. Karena kadang Tuhan berikan tidak seperti yang kita minta, tetapi itu yang terbaik untuk kita. Jadi apa bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan bagi kita.
0: Makasih Opa. Shalom, selamat pagi, terima kasih. Ya ini waktu kita juga hampir mepet nih Pak Pri gitu ya. Mungkin bisa dikasih singkat jawabannya, setelah itu dikasih closing statement, ditutup dengan doa. Silakan Pak Pri.
1: Baik, terima kasih Opa Emi. Jadi Opa Emi memberikan sebuah pemikiran, kita sering tidak menyadari kasih setia Tuhan. Menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa menyadari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kepekaan tentang hadirat Tuhan itu penting dalam diri kita. Karena itu membangun relasi dengan Tuhan lewat doa, lewat baca Alkitab, lewat perenungan, lewat penyembahan kita, itu penting kita biasakan. Dan jaga rutinitas iman yang sederhana itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita membangun relasi dengan Tuhan sebaik mungkin, ya kita bisa mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Yang Opa bilang tadi, si pengemis yang berharap mendapatkan bantuan uang dari Tuhan Yesus, memang dia awalnya tidak mengenal siapa Yesus. Makanya dia mengharapkan bantuan uang. Karena kondisi fisiknya yang memang mengalami kepayahan. Tetapi pertolongan Tuhan itu menjawab pergumulan yang terbesar dalam diri orang tersebut. Sehingga kemudian Tuhan Yesus tidak memberikan uang, tetapi memberikan jawaban yang terbaik bagi dia. Nah, di sini kita melihat dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, Tuhan akan mengarahkan pola pikir kita, cara pikir kita untuk melihat yang menjadi pusat masalah kita, sehingga ketika kita menyelesaikannya, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu, jangan lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan dalam doa kita, dalam kebiasaan rutinitas kita membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan menyembah Tuhan dalam puji-pujian kita. Karena ini penting untuk kehidupan rohani kita. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Ratapan 3:21-26 ini bukan sebuah kalimat klise semata. Kalau kita melihat sejarahnya, memang bangsa Israel pada umumnya menganggap ini klise semata. Tetapi bagi umat yang mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh, mereka merasakannya. Karena itu mari kita juga menerima bagian firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan kita menerapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan janjikan di Ratapan 3:21 dan sampai 26 ini. Demikian Bapak Emi, dan mari kita akhiri perenungan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu bagi kami, yang mengingatkan kami untuk memiliki sikap yang tepat dalam mengambil keputusan hidup kami ketika kami menghadapi segala masalah hidup, yaitu kami berharap pada Tuhan, pada kasih setia Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah tempat kami bersandar, tempat kami menaruh harapan kami, dan kami percaya seperti janji firman-Mu bahwa ketika kami menaruh harap kami kepada Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Biarlah Yeremia 17 ayat 7 akan menjadi semangat untuk kami terus berpengharapan pada Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap memelihara dan melindungi, memberkati kami sekalian. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Pri sudah bersama kami di Pro 1. Untuk Anda pendengar, terima kasih. Selamat mengawali aktivitas Anda. Tuhan memberkati kita semua.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih.
2: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi untuk Negeri. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Saudara, pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar are lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, Bapak Bupati, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat kering pada hari ini.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
5: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung, harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus untung. Saya hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya hanya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan dia punya lahan banyak, tapi dia secara terus. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Al-Sintan dan lain-lain. Kenapa kita ingin bantu petani supaya menghasilkan? Tadi soal hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha, ya pasti usaha, tetapi tolong juga bantu petani. Supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
4: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komitmen Polres Kupang dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan integrated farming. mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Kupang. Hal tersebut terlihat saat rombongan fraksi Nasdem dan Perindo DPRD Kabupaten Kupang melakukan kunjungan ke ekowisata Tantia Sudarajati Polres Kupang, Senin tanggal 20 Juli 2026 di Kupang. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa konsep integrated farming merupakan inovasi pemanfaatan lahan secara terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi, mendukung ketahanan pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD NTT, masuk kami DPRD Kabupaten Kupang, Sofia Malelak DHAN menyampaikan apresiasi atas gagasan dan inovasi yang dilakukan Kapolres Kupang. Menurutnya, pemanfaatan lahan milik Polres menjadi kawasan pertanian terpadu merupakan langkah positif yang patut didukung dan dikembangkan. Rombongan diterima langsung oleh Kapolres Kupang, AKBP Rudi Junus Jacob Ledo, yang kemudian mengajak para anggota dewan berkeliling kawasan ekowisata untuk meninjau berbagai sektor pertanian terpadu yang dikembangkan di lahan milik Polres Kupang. Melalui kunjungan tersebut diharapkan sinergi antara Polres Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang semakin kuat dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Saudara, sinergi UME Daya Nusantara bersama Yayasan Bakti menggandeng UPTD PPA NTT gelar kegiatan inklusi melalui berbagi bersama dengan tema penanganan kasus kekerasan dan alur penanganan lintas wilayah di Kota Kupang. Selengkapnya laporan Aris Lake.
6: Direktur Eksekutif Yayasan Bakti, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, diskusi tersebut menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan lintas wilayah. Menurutnya, selama ini masih banyak kasus yang belum tertangani secara optimal karena terkendala perbedaan kewenangan dan otoritas antar wilayah.
7: Ada kendala kewenangan wilayah, ada otoritas kewilayah, misalnya ada otoritas warga atau pelaku atau korban dari kasus itu adalah penduduk di wilayah A, lalu misalnya lokasi kegiatannya itu terjadi di wilayah B, nah itu koordinasinya itu bagaimana, nah itu
6: antar wilayah.
7: Ya, jadi itu yang ini mau didiskusikan supaya penanganan itu bisa ditangani di provinsi seperti apa, lalu antar kabupaten kota itu ini seperti apa, bagaimana supaya menyelesaikannya itu dengan kewenangan masing-masing tetap dipatuhi, tapi penanganan kasusnya itu bisa dilakukan dengan baik dan tuntas.
6: Muhammad berharap diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola penanganan kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan korban maupun pelaku dari wilayah yang berbeda. Sementara itu, Koordinator Program Inklusi UME Daya Nusantara Damaris Tunai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Inklusi, program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif. Menurutnya, program yang dijalankan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melalui kemitraan UME Daya Nusantara dan Yayasan Bakti berfokus pada penguatan sistem perlindungan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8: Tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi, juga kolaborasi dan pemahaman bersama mengenai alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas wilayah agar bisa tercipta layanan perlindungan yang lebih efektif, terpadu, dan juga layanan ini berorientasi pada kepentingan terbaik untuk korban.
6: Ia berharap praktek-praktek baik yang telah diterapkan di kota maupun Kabupaten Kupang dapat direplikasikan di daerah lain di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Komandan Korem dan Rem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono, membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi Untuk Negeri. Vence Sakarias melaporkan.
9: Dan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure tahun 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi untuk Negeri yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 di Lapangan Sambura samping Koramil Alak Kota Kupang. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 325 rider dari berbagai daerah. Tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif tetapi juga dirangkai dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat bersama komunitas trail kepada masyarakat. Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial Korem 161 Wirasakti yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
2: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbakti kepada, berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon nanti pada saat melintasi perkampungan, pelan-pelan saja. Ya, saya ulangi pelan-pelan saja karena kita tidak menuntut. Jadi perhatikan faktor keamanan, kemudian nanti di titik tertentu sudah ada tenaga kesehatan.
9: Lebih lanjut, Brigjen TNI Hendro Cahyono menambahkan sepanjang rute trail, para peserta juga akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian. Antusiasme peserta cukup tinggi dengan pendaftar mencapai sekitar 350 orang. Para rider berasal dari berbagai daerah diantaranya Timor Leste, dari Surabaya, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Selain menghadirkan ajang otomotif, panitia juga menyediakan stand pelaku usaha mikro kecil atau UMKM di sekitar lokasi kegiatan sebagai bentuk upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
3: Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditujukan PT Velosi Exceder Inovasi melalui kegiatan Velosi Peduli Lingkungan dengan menanam 500 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba, Kota Kupang. Delvin Wandi melaporkan.
10: Aksi penanaman pohon Velosi Peduli Lingkungan merupakan bagian dari target penanaman 1000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Kefa Menanu.

0: Ini tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
1: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota, AKP Stefan Besi, yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Filosi Exceder Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
2: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya kali liliba ini, kalau kita tidak hijaukan itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
1: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febrianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Filosi Exceder Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
3: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
1: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Filosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
4: Informasi olahraga.
5: Saudara, pengurus Provinsi Kriket Nusa Tenggara Timur akan menjadikan kriket Kota Kupang sebagai pusat sekaligus barometer perkembangan olahraga kriket di NTT. Langkah ini diharapkan menjadikan Kota Kupang sebagai embrio lahirnya atlet-atlet potensial serta laboratorium pembinaan kriket untuk masa depan. Alotani melaporkan.
6: Kupang akan kami jadikan barometer untuk permainan kriket di Nusa Tenggara Timur. Dan kriket Kota Kupang ini juga dia akan menjadi embrio laboratorium pengkaderan kader-kader kriket ke depan.
7: Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna, pada acara penutupan sosialisasi olahraga kriket kepada guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK Sekota Kupang Sabtu kemarin. Ince Sayuno berharap melalui sosialisasi dimaksud para guru PJOK mulai memperkenalkan cabang olahraga kriket kepada siswa-siswi didik di sekolahnya masing-masing. Ia juga mendorong pengurus PCI Kota Kupang membuat liga sehingga hasil pembinaan ada wadah uji cobanya.
6: Saya sungguh berharap supaya setelah teman-teman PJOK ini dilatih, lalu kemudian mempopulerkan kriket di sekolah-sekolah, maka Kota Kupang harus punya sebuah liga sendiri. Jadi tidak tergantung dari PCI provinsi mau bikin apa, tapi bikin liga sendiri. Liga sendiri itu artinya setiap tahun itu rutin harus dilakukan olahraga pertandingan kriket. Dan nanti kami akan laporkan ke Dewan Kriket Dunia dan Dewan Kriket Indonesia untuk mendapatkan sponsor tetap dari kriket Indonesia dan juga kriket dunia.
7: Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, selaku Ketua Umum PCI Kota Kupang mengatakan komitmennya mengembangkan olahraga kriket di Kota Kupang sebagai barometer dan embrio lahirnya atlet-atlet berprestasi. Ia meminta semua guru PJOK mendukung dan memperkenalkan cabang olahraga kriket yang saat ini terus berkembang baik dan menjadi satu-satunya cabang super prioritas di KUNI Nusa Tenggara Timur.
6: Kriket ini juga nanti bulan September akan masuk dalam kejuaraan Popda. Kita masuk di PON juga ya, tuan rumah. Jadi besar harapan kami dari pengurus kriket NTT dan Kota Kupang, dan saya sebagai wakil wali kota, bapak wali kota juga besar harapan kami untuk seluruh bapak ibu guru PJOK di Kota Kupang bisa memperkenalkan olahraga ini untuk kita punya anak-anak sekolah khususnya.
7: Frankie Amalo selaku pengurus PCI Kota Kupang dan panitia penyelenggara sosialisasi olahraga kriket kepada guru PJOK Kota Kupang menyampaikan bahwa sebanyak 59 guru PJOK dari berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA-SMK sangat antusias mengikuti sosialisasi tersebut, di mana bukan saja pemaparan teori tetapi langsung dipraktekan di Gor Futsal OEPOE Kupang bersama instruktur profesional. PCI Kota Kupang mengharapkan dukungan penuh PCI NTT agar pengembangan olahraga kriket berkembang sesuai target, yakni menjadi barometer dan embrio lahirnya prestasi atlet. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Suasana nonton bareng atau nobar final Piala Dunia berlangsung

0: Iya, di Kota Kupang, aparat kepolisian pun mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Wiwin Ngari melaporkan.
1: Ratusan warga memadati lokasi nonton bareng untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir di Jalan Franseda, tepatnya halaman DPW Partai Nasdem NTT. Salah seorang penonton, Andri, mengaku sempat mendukung Inggris. Namun pada laga final kali ini, ia memilih mendukung Spanyol. Menurutnya, meski tim yang didukung bukan favorit utamanya, ia tetap menikmati pertandingan dan suasana kebersamaan yang tercipta. Andri juga menilai kegiatan nonton bareng menjadi wadah yang positif karena mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar pada ajang-ajang olahraga berikutnya.
2: Masih match-match awal, beta pikir ini match sangat membosankan, tapi pas di menit-menit akhir seru sekali sih kakak. Wah, kalau untuk beta secara pribadi, beta senang sekali, walaupun bukan tim utama yang beta dukung ya kakak, tapi untuk pribadi beta senang sekali kakak. Menurut beta ini satu kegiatan yang bagus ya kak, karena bisa merangkul semua kalangan dari yang walaupun yang muda sampai tua kak, itu keren sih kak. Mungkin untuk 4 tahun ke depan dari banyak orang yang bisa mengadakan ini nobar lagi untuk semua kalangan bisa berkumpul lagi sih kakak.
1: Sementara itu, Kepala Subbagian Pengendalian Personel Bagian Logistik Polresta Kupang Kota, Dewa Nyoman Gunawan, mengatakan pihaknya telah menyiagakan 10 personel untuk mengamankan jalannya kegiatan. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup tinggi dan situasi tetap berjalan kondusif. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pawai usai pertandingan guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kupang.
3: Jadi untuk keamanan kita anggota sudah kita libatkan 10 personil dan untuk masyarakat euforianya cukup lumayan bagus. Harapan saya ya masyarakat terhibur dan keamanan berjalan dengan baik. Kalau dari kami anggota, kami arahkan untuk jangan ada pawai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Melalui pengamanan yang optimal dan partisipasi masyarakat, kegiatan nonton bareng Kota Kupang berlangsung aman, tertib, dan menjadi ajang mempererat kebersamaan di tengah perbedaan dukungan terhadap tim favorit. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi untuk Negeri. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Kutama.

Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita bersyukur gitu ya buat hari baru yang telah Tuhan beri bagi kita. Ini tandanya bahwa ada harapan baru bagi kita, ada semangat baru yang Tuhan beri bagi kita untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Semoga hari ini tidak ada penundaan tugas, aktivitas, ataupun rencana-rencana yang tertunda kemarin. Semoga hari ini dilancarkan usahanya, dilancarkan proyeknya, dilancarkan pelajaran, dan semua yang dilakukan, dilancarkan semuanya gitu ya, tanpa ada hambatan apapun. Nah, pagi ini juga Peta ajak Anda untuk bisa bergabung menyampaikan ya semacam informasi-informasi apa yang terjadi di lingkungan Anda, informasi seperti cuaca, informasi soal lalu lintas, harga-harga kebutuhan pokok, ataupun juga misalnya informasi soal kebakaran gitu ya. Jika ada informasi soal kebakaran yang terjadi di lingkungan Anda beberapa hari yang lalu, kira-kira boleh ya kita saling berbagi di sini pendengar, yang pastinya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kebakaran ini memang harus dilakukan dari sekarang. Apalagi pendengar, kalau kita lihat cuaca sekarang ini kan panas, kadang dia mendung begitu ya, anginnya lumayan kencang. Nah, ini juga berpotensi terjadi yang namanya kebakaran. Boleh ya Anda bagi-bagi info, Beta tunggu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, ada informasi penting dari Dinas Pemadam Kebakaran. Karena memang sejak awal Juli 2026, ya, Dinas Pemadam Kebakaran mencatat sudah terjadi 82 kasus kebakaran di Kota Kupang. Dan yang menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak sampai saat ini tercatat ada di wilayah Kelurahan Liliba. Nah, jadi Kelurahan Liliba ini menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak. Mungkin karena di wilayah itu banyak sekali lahan-lahan kosong begitu ya, yang banyak juga ada semacam ini ya, rumput-rumput liar gitu yang sudah mengering. Nah, kalau sudah seperti itu kan bahaya juga ya, kalau misalnya ada yang berpapasan ke wilayah itu sambil buang puntung rokok sembarangan. Nah, itu juga bisa picu yang namanya kebakaran. Jadi menurut Thomas Ahua dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, sebagian besar kebakaran yang terjadi ini karena rumput kering dan lahan kosong yang mudah terbakar saat musim kemarau. Ditambah lagi cuaca yang panas, angin kencang, ini bisa picu api cepat menyebar. Dan juga misalnya buat rumah-rumah yang ada di lahan kosong itu juga bisa mengancam ya, bisa mengancam rumah-rumah warga yang ada di situ. Nah, karena memang ini bisa mengancam kita semua kalau terjadi yang namanya kebakaran, diimbau kepada masyarakat untuk ya, kalaupun membersihkan lahan kosong di rumah, jangan sampai dibakar gitu ya. Apalagi kalau bakarnya siang-siang bolong, ditambah dengan angin kencang. Itu kan misalnya angin kencang bisa pukul bawah itu angin, apa namanya, api dong. Makan semua itu rumput-rumput, kalau tambah dengan angin kencang kan dipunya api cepat menyebar. Dan kalau sudah seperti itu ya, kalau rumah-rumah yang ada di sekitar situ ya pasti waspada ya. Karena memang angin itu bisa membuat api yang ada di sekitar itu bisa cepat menyebar. Dan tentunya seperti yang tadi Beta suomong ya, mengancam rumah-rumah warga. Nah, karena itu diimbau juga nih kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah, lahan-lahan kosongnya ada di sekitar rumah. Ya, kalaupun mau membuka lahan, jangan sampai dibakar gitu ya, karena itu bisa potensi kebakaran. Selain itu juga ya, Kotong juga periksa kotong-kotong kompor. Buat mama-mama dong yang sumasak habis, coba dicek-cek lagi gitu ya, itu kompor dong. Itu semuanya menyanya lagi, sudah mati dengan sumati dengan sempurna kok belum. Ya, jangan sampai Kotong asik memasak, masak-masak begini takutnya sudah terlambat. Nah, kalau terlambat begitu kan mulai gitu ya, Kotong mulai rubuh raba cepat-cepat sampai lupa kasmati kompor, api kompor menyala, tiba-tiba terjadi kebakaran. Aduh, jangan seperti itu. Periksa lagi Kotong pun instalasi listrik, misalnya di rumah sudah 10 tahun Kotong tinggal tapi belum Kotong perbaiki dia punya instalasi, Kotong coba cek-cek lagi begitu ya. Dipastikan bahwa Kotong pun instalasi listrik dong dalam keadaan aman. Karena yang biasa picu kebakaran juga selain karena lahan kosong, karena kelalaian manusia, bisa juga karena pendengar kebakaran itu terjadi karena arus pendek ya. Jadi berharap Kotong coba cek-cek lagi Kotong pung instalasi listrik yang ada di rumah. Dan misalnya kalau Kotong sudah jalan ke tempat tugas ya, ke tempat aktivitas, sekali lagi Kotong coba cek lagi Kotong punya kompor gitu ya, Kotong punya kompor apakah sudah benar-benar padam kosong deh, supaya Kotong jalan juga dalam keadaan tenang, sejahtera. Son pikir-pikir kerja, pikir Kotong punya api di rumah nih sumati kok belum. Itu bahaya. Terakhir Kotong kerja, son fokus. Oke, Beta ajak Anda kira-kira, pendengar, menurut Anda
Kebakaran ini ya dipicu penyebabnya karena apa gitu ya? Apakah karena faktor cuaca alam? Apakah memang karena kelalaian manusia? Atau karena apa nih menurut Anda? Kira-kira yang kebakaran yang sering terjadi ini menurut Anda penyebabnya karena apa? Apakah karena korsleting? Astaga. Korsleting listrik, apakah karena kelalaian manusia, apakah kondisi alam, atau apa nih menurut Anda penyebab kebakaran yang sering terjadi? Boleh bagi-bagi info, Beta tunggu sampai di pukul 7.30 ya, karena nanti di pukul 7.30 Koto akan beromong bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Oke, pendengar Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Kupang. Saya mau menyampaikan selamat pagi untuk pendengar, saudara semua yang ada di Denpasar, yang ada di Jawa Timur, di Jawa Barat, yang lagi mengikuti siaran pagi ini di live TikToknya Pro Satu. Juga untuk Anda yang pagi ini lagi streaming ya di era digital. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini diberikan kemudahan gitu ya untuk menjalani aktivitas Anda hari ini, lusa, besok, dan seterusnya. Amin. Ya, jadi pendengar, kita masih punya informasi-informasi soal kebakaran karena berhubung pagi ini kita akan bahas soal kebakaran. Ya, jadi diharapkan Anda tetap waspada karena kebakaran ini bisa dipicu oleh karena banyak hal. Mungkin bisa saja karena kita manusia, pungkil lalayan. Mungkin juga karena apa le, karena kejadian yang tak terduga, tak kuduga. Tak kusangka tiba-tiba terjadi kebakaran. Siapa di sini yang mau terjadi kebakaran? Sonde, ada yang mau gitu ya kalau terjadi kebakaran di diapung rumah, di diapung tempat usaha? Karena memang kalau terjadi kebakaran itu bikin rugi ya, rugi karena materialnya, rugi dalam segala hal begitu. Jadi yang pastinya kotong diingatkan untuk selalu waspada, apalagi sudah di musim kemarau saat ini. Bahaya kebakaran selalu mengintai kotong. Jadi waspada saja gitu ya. Selain waspada, kotong juga diingatkan untuk ya harus pintar-pintar begitu ya untuk lihat ini kondisi cuaca saat ini, ditambah lagi dengan angin kencang. Ya juga kotong selalu aware, peduli dengan kotong punya lingkungan. Karena ada informasi yang beta baca dari kotong pung portal di rri.co.id, di mana pendengar Kapolsek Maulava ajak kotong semua untuk lebih waspada, terutama karena cuaca sekarang yang panas dan angin yang cukup kencang. Rasa-rasanya di kota Kupang siang ini, siang-siang itu dia punya matahari kayak ada dua. Ya, jadi panasnya minta ampun ya. Jadi sebelum keluar rumah, sebelum tidur, mungkin ini pagi tidur ulang karena pagi-pagi itu biasa kotong siap-siap mau pergi aktivitas. Jadi sebelum keluar rumah, pi kotong pun tanpa kerja, pi tempat kotong pun tempat usaha, kotong pastikan gitu ya bahwa kotong pun kompor ini dalam keadaan mati. Listrik yang son pake dong, itu misalnya ada stop kontak, cabu buang gitu ya. Listrik dong kasih mati, kalau susi yang bolong nakas mati lampu begitu, supaya sonde terjadi korsleting listrik yang bisa picu yang namanya kebakaran. Kapolsek Maulava juga ingatkan kotong untuk jangan sampai kotong bakar sampah sembarang begitu ya. Apalagi sampah yang di pung samping dong itu ada rumpu-rumpu kering ya. Karena kalau angin kencang tambah dengan panas live, itu paket lengkap ya, terjadi yang namanya kebakaran. Karena percikan api kicisa bisa cepat menyebar kalau ditiup angin. Nah, ini imbauan juga disampaikan buat kotong semua gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda tinggal di perumahan begitu ya. Karena ya namanya perumahan kan rumahnya kan mepet-mepet bersebelahan begitu ya. Jangan sampai terjadi kebakaran seperti itu. Ya semuanya dimulai dari kotong diri sendiri untuk memicu menghentikan kebakaran ya. Berarti kotong semua yang perlu waspada gitu ya. Nah, kira-kira menurut Anda pendengar, kalau kebakaran yang terjadi itu penyebabnya karena apa? Boleh ya, Anda bagi-bagi info, bagi-bagi jawaban, kira-kira penyebab kebakaran yang sering terjadi itu kira-kira menurut Anda paling besar itu apa? Boleh, silakan. Bisa gabung di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Beta tunggu jawaban Anda juga bisa di ya kolom komentar yang sementara ini lagi saksikan Kotong di TikTok. Selamat pagi kakak Amar underscore R. Selamat pagi kakak. Menurut kakak Amar, ya faktor terbesar terjadi kebakaran itu karena kelalaian sih. Iya benar begitu ya kakak Amar. Ini juga kadang kelalaian Kotong sih sebenarnya. Tidak peduli yang namanya kebakaran begitu ya. Tidak peduli dengan lingkungan Kotong. Itu yang akibatnya ya. Ya seperti yang terjadi kebakaran, misalnya isap rokok terus dipuntung rokok belum kasmati subuang pigi di itu rumpu-rumpu kering dong, tambah dengan panas begini maka sudah terjadilah menurut perkataan gitu ya, kebakaran terjadi. Mbok Rai Batu Kandik, selamat pagi Mbok, gimana kabarnya? Ken-ken kabare. Denpasar hadir. Luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Bali yang sudah gabung di sini. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini merupakan hari yang terbaik untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Anda pendengar yang pagi ini belum wake up, aduh, bangun sudah kok kerja. Ya pendengar, kota masih bahas soal kebakaran, begitu ya. Menurut Anda penyebab terbesar terjadinya pemicu terbesar terjadinya kebakaran saat ini, kira-kira menurut Anda ini dipicu karena apa nih? Ya, apakah memang karena kelalaian kita sebagai human, gitu ya? Ataukah kita berpendapat bahwa ini dipicu karena cuaca nih, ini semua gara-gara cuaca? Atau penyebab sekarang terjadi kebakaran itu karena korsleting listrik? Boleh ya, bagi-bagi info di Pro 1 RRI Kupang, seperti apa pendapat Anda. Nanti kita akan bahas juga dengan narasumber. Selamat pagi untuk anak Kup PRNM ya. Selamat pagi Kota Kupang, selamat pagi buat saudara semua yang baru saja bergabung di program 1 RRI Kupang. Nah, selain info soal kebakaran, beta juga punya info nih pendengar soal pajak. Mari kita jadi warga yang taat pajak pendengar, karena pajak kendaraan yang kotong bayar ini bukan sekadar kewajiban, tapi kembali lagi ini untuk kepentingan kotong. Ya, jadi ketika kotong bayar pajak, maka yang pasti itu uang pajak akan kembali ke kotong dengan ya perbaikan-perbaikan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Joni Atopah, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bilang, uang dari pajak kendaraan dipakai pemerintah untuk apa? Untuk bangun jalan, untuk tingkatkan pelayanan kesehatan, kemudian tingkatkan pelayanan pendidikan, sampai kepada pelayanan publik lain yang kotong nikmati bersama. Jadi pemerintah bukan mau kasih beban ke masyarakat, tapi semua orang yang taat bayar pajak harus adil gitu ya. Harus rasa adil karena sama-sama berkontribusi untuk pembangunan kotongpung daerah. Jadi pemerintah provinsi juga terus mengajak pemilik kendaraan supaya bayar pajak tepat waktu. Jadi kalau misalnya pemerintah dong ada bikin pemeriksaan bersama di wilayah-wilayah tertentu, itu tujuannya positif, Bapak Mama ya. Tujuannya positif supaya kotong masyarakat bisa bayar pajak. Kalaupun misalnya kotong sibuk kerja sampai lupa bayar pajak, ataupun kotong sonde cek-cek kotong punya pajak kendaraan sumati kok belum, nah pemerintah ajak untuk kotong bayar pajak. Misalnya ya dengan cara-cara untuk apa? Dengan cara-cara misalnya pemerintah dong ada bikin operasi-operasi yang ada di misalnya wilayah-wilayah tertentu, tujuannya supaya kotong diingatkan untuk bayar pajak. Jadi bukan untuk kotong dikasih beban misalnya ya, dikasih beban untuk kotong bayar pajak. Mungkin karena kotong lupa gitu ya, karena saking aktivitasnya padat ya, kotong pun aktivitas terlalu padat, kotong misalnya asik kerja, sibuk kerja, sampai lupa cek kotong kendaraan su bayar pajak kok belum. Ya tujuannya jelas biar kotong punya pelayanan-pelayanan soal kesehatan, pendidikan, ini semuanya untuk kotong semua, kotong bisa nikmati bersama, pembangunan jalan juga kotong bisa nikmati bersama. Jadi semakin banyak kotong masyarakat yang taat bayar pajak, semakin besar juga kemampuan pemerintah untuk bangun NTT yang lebih maju dan juga lebih sejahtera. Itu informasi untuk Anda pendengar yang beta kutip dari Kotong Pung Portal di rri.co.id. Sekali lagi beta ajak Anda pendengar untuk bisa berkomentar gitu ya. Kira-kira menurut Anda pemicu terbesar terjadi kebakaran ini apa? Apa yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran yang paling besar gitu ya? Apakah menurut Anda ini semua karena Kotong Pung kelalaian? Apakah ini semua karena cuaca? Atau kondisi alam,
atau justru karena korsleting listrik? Ya, boleh ya. Anda sampaikan ke Prosateria Kupang melalui sambungan telepon di 0380-825-444 atau 843-1152. Kita tunggu sampai di pukul 7.30 ya, karena nanti Kotong akan bahas bersama dengan narasumber Pak Thomas Agua. Ada yang kenal? Dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.
2: Tahukah Anda? Kendaraan besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

Selamat pagi yang punya nama Tante Linda. Iya, lagu Anda nih. Ya, Ibu Linda Rai Rutu, selamat pagi. Selamat memulai aktivitasnya ya untuk semua ibu-ibu yang namanya Tante Linda. Nah, beta punya informasi dari Universitas Terbuka. Halo Basudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah diploma dan atau sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah, dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah dilengkapi dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah kerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan Anda kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang, atau bisa hubungi langsung layanan WhatsApp UT di 0813-3924-1979. Mbak Saudara juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Moesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Itu dia informasinya dari Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Yo, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di program Masa RR Kupang. Selamat memulai dengan aktivitasnya. Nanti jangan lewatkan, Anda bisa ikuti dan dengarkan bersama wawancara Kupang Pagi, bahas soal kesiapan damkar dan peran masyarakat lindungi Kota Kupang dari kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: Ya, pendengar pagi ini saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk Anda pendengar yang tadi sempat saya buka untuk ya minta pendapat dari Anda gitu ya. Dan ada yang menjawab ya dari polling yang saya buka sekitar 2 jam yang lalu, penyebab kebakaran yang paling sering terjadi itu adalah ini antara dua ya. Ini punya kekuatan yang sama, yaitu korsleting listrik 33% disebabkan ya penyebab kebakarannya karena korsleting listrik dan juga kelalaian manusia. Jadi dua-dua ini jadi penyebab begitu ya kebakaran yang paling sering terjadi. Ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Programa 1. Saya menyapa ada Ibu Wigati di Wonosobo. Menurut Ibu Wigati, penyebab kebakaran yang paling besar itu adalah kelalaian manusia. Terima kasih ya Bu Wigati. Ada juga dari Ibu Deli yang mengatakan kelalaian manusia sih yang paling banyak. Terima kasih untuk Ibu Deli. Ada juga dengan Pak Ans. Menurut Pak Ans, listrik korslet ini karena penambang kabel kecil, beban yang digunakan terlalu besar. Wah, terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkomentar pagi ini di Kupang Pagi terkait dengan penyebab kebakaran. Nah, kita juga akan membahas soal kesiapan damkar gitu ya, dan juga peran masyarakat lindungi Kota Kupang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Dan kami ajak Anda untuk bisa menyimak gitu ya yang lagi saksikan kami di YouTube channel RRI Kupang. Ya, pendengar, musim kemarau identik dengan meningkatnya potensi kebakaran. Baik itu kebakaran rumah, kebakaran lahan, maupun bangunan usaha. Di Kota Kupang, sebagian besar kejadian kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah yang tidak diawasi, ada juga karena korsleting listrik hingga pembakaran rumput kering. Tentunya kondisi ini mengingatkan kita bahwa pencegahan kebakaran bukan hanya jadi tugas ya pemadam kebakaran saja, tapi juga membutuhkan kepedulian dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang dalam merespon setiap kejadian, dan seperti apa peran masyarakat untuk cegah kebakaran sejadi ini? Kita akan bahasnya bersama dengan Bapak Thomas Aquino Hua, Sarjana Teknik, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Selamat pagi, Pak Ino.
1: Selamat pagi, Pak Fongki. Selamat pagi seluruh masyarakat Kota Kupang dan juga pendengar RRI dimanapun berada.
0: Kermana kabar, Bapak? Sehat, Go?
1: Syukur kepada Allah, puji Tuhan, sehat dan baik, Pak Fongki.
0: Sehat dan baik, iya. Ini pagi belum ada calling-calling kok, Bapak, soal kebakaran?
1: Untuk sementara belum ada, Pak Fongki. Mungkin sedikit lagi.
0: Sedikit lagi. Janganlah, Pak, ya. Janganlah untuk kebakaran. Tapi memang kebakaran ini kan bisa terjadi kapan saja, begitu ya, Bapak, ya. Betul. Dan sejauh ini, kita sudah di pertengahan bulan Juli. Saya ingat waktu itu, di awal Juli itu, Bapak sampaikan, gitu ya, bahwa kebakaran di Kota Kupang ini sudah terjadi 83 kali kejadian. Nah, untuk sekarang, karena kita sudah masuk di pertengahan bulan Juli ini, adakah penambahan atau justru dia stagnan di angka itu nih, Bapak?
1: Baik, Pak Fongki, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pemadam karena tidak bisa bersama. Beliau saat ini sedang melaksanakan PIM 2 di luar Kota Kupang. Jadi saya ditugaskan. Baik, Pak Fongki dan seluruh masyarakat Kota Kupang, perkembangan terakhir terkait jumlah kejadian kebakaran dalam wilayah Kota Kupang itu 108 kejadian dan upaya penyelamatan itu sebanyak 113 upaya penyelamatan dan evakuasi.
0: Tambah banyak ya, Pak, ya?
1: Sudah 108 sekarang, Pak Fongki.
0: Widih. Kemarin kan juga disampaikan Kelurahan Liliba nih jadi wilayah paling banyak terjadi kebakaran. Ini masih yang sama ya, Pak, ya?
1: Iya, kalau terkait kelurahan ada kita punya data kelurahan masih sih, kalau dari data yang ada masih masih menempati posisi pertama.
0: Iya, baik. Bapak, ini kan kita sudah ada di musim kemarau ya, cuaca panas, angin kincang begitu ya. Kalau tingkat kerawanan kebakaran di Kota Kupang ini dibandingkan periode lain, kira-kira ke mana Bapak?
1: Baik, mungkin jika dibandingkan dengan musim hujan tahun 2026, yakni bulan Januari, jelas terlihat perbedaan antara kerawanan kebakaran saat musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Januari kemarin, jumlah kejadian kebakaran itu sebanyak 4 kejadian. Sedangkan di awal musim kemarau, yakni bulan Mei 2026, sebanyak bulan Mei saja ya, Pak Fongki, sebanyak 39 kejadian kebakaran. Jadi jauh perbedaannya, dari 4 di Januari dan sekarang di bulan Mei 39.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, Pak Fongki.
0: Itu mungkin karena rumput ada basah-basah ya, Bapak ya. Sekarang kan musim kering, toh jadi rumput dong ada kering-kering. jadi menurut Pak Ino sendiri, penyebab yang paling besar yang sering terjadi kebakaran di Kota Kupang itu karena apa, Bapak?
1: Ya, kalau dari ranking ini itu di rumput kering di lahan terbuka, Pak Fongki. Nah, kalau rumput kering di lahan terbuka itu betul kalau misalnya disimpulkan bahwa itu adalah kelalaian. Ya, kelalaian. Bukan cuma masyarakat, tapi kita selaku aparatur pemerintahan. Jadi kalau boleh dibilang bahwa rumput yang tumbuh di lahan terbuka itu, Pak Fongki, yang sudah kering itu sebenarnya ya sebenarnya bisa dikoordinasikan supaya meminimalisir ya terjadinya kebakaran dengan apa, melakukan pembersihan lokasi setelah sebelumnya kita memiliki data terkait kepemilikan lahan yang ada di kelurahan masing-masing. Jadi ya kelurahan harus tahu itu siapa yang punya lahan itu dan memiliki nomor kontaknya, sehingga pada saat menjelang akhir musim hujan itu bisa dikomunikasikan untuk segera membersihkan agar tidak terjadinya kebakaran. Seperti itu, Bung Fongki.
0: Iya, jadi salah satu kebiasaan kotong kalau buka lahan itu kan kebanyakan yang beta lihat ya Bapak ya. Betul. Kotong lebih apa mau kok supaya dia cepat ya, cepat bakar. Apa nabak ya dengan cara bakar lah itu Bapak suka sih tahu. Atau mau kok supaya cepat-cepat. Ya kadang-kadang juga sampah ya Bapak. Kadang kotong lihat ada lahan terbuka di mana, kotong buang, kotong poa sampah di situ dan kotong bakar. Nah, ini juga sebenarnya perilaku yang sonde bae Bapak ya, untuk kotong harus tinggalkan Bapak ya. Kok kemana menurut Bapak?
1: Iya, betul. Betul sekali Pak Fongki. Ya, sebenarnya itu masuk di kategori kelalaian. Tetapi menurut saya kalau kelalaian itu terus dilakukan, nah itu sebenarnya seperti yang Pak Fongki bilang tadi. Ya, kalau misalnya itu sekali terjadi, ya sesekali ya mungkin, itu masuk kelalaian. Tapi kalau sudah berulang kali seperti itu di lokasi yang sama, berarti kita belum siap itu untuk menghadapi ancaman terjadinya kebakaran yang bisa muncul timbul sewaktu-waktu. Seperti itu, Pak Fongki.
0: Oke. Nah, kalau misalnya dia muncul sewaktu-waktu, beta pinjam Bapung kata-kata terakhir tadi ya. Dia muncul sewaktu-waktu begitu ya, terjadi kebakaran dan ini butuh kesiapan dari personil, armada, peralatan damkar dalam menghadapi ya peningkatan kasus kebakaran di musim kemarau ini, kira-kira kesiapannya ke mana Bapak? On ready kok atau ke mana?
1: Ya, betul sekali Pak Fongki. Saya secara pribadi sebenarnya maupun lembaga dinas pemadam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Ibu personil pemadam kebakaran Kota Kupang yang selalu siaga dalam menjaga Kota Kupang dan seluruh warga Kota Kupang dari ancaman bahaya kebakaran. Terkait armada, Pak Fongki, kami memiliki armada yang cukup.
0: Yeah.
1: Walaupun dalam kondisi hanya cukup, tidak mengurangi semangat dan kerja keras kami dalam melayani seluruh keluhan dan laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran dalam wilayah Kota Kupang. Ya, kita punya 3 mobil pemadam yang ready, satu yang 5.000 liter, dua yang 3.000 liter, satu mobil tangga, tiga mobil supply atau mobil tangki. Ya, dan sarana perumah dilengkapi dengan sarana prasarana penduduk. Seperti itu, Pak Fongki. Ya.
0: Itu tiga-tiga oto itu dipakai sekali dalam kejadian kebakaran. Kok Bapak, atau kalau misalnya kebakaran yang ke mana dulu baru tiga-tiga keluar?
1: Iya, betul. Kita menyesuaikan, Pak Fongki. Biasanya kalau misalnya rumput itu, rumput di lahan terbuka, biasanya kita turun segera itu, segera satu mobil damkar dan satu mobil supply. Ya. Kalau misalnya kayak di Liliba, biasanya agak luas itu. Kita turunnya dua mobil damkar, dua mobil supply. Dalam perjalanan, kalau misalnya lagi menangani kebakaran di sana, ternyata ada kebakaran di tempat lain, berarti satu mobil damkar langsung menuju ke TKP lain diikuti dengan mobil supply. Jadi seperti itu.
0: Itu otodong tuh tampung air berapa ribu liter, Bapak?
1: Oh iya, kalau yang kecil itu 3.000 liter, Pak Fongki. Okay. Kalau yang besar 5.000 liter, ya. Yeah.
0: Nah ini sampai ada yang turun.
1: Kalau yang mobil supply 5.000.
0: 5.000. Jadi kalau kalkulasi kira-kira ada berapa ya? 10.000 liter kalau 3-3 turun ya Bapak ya? Kurang lebih?
1: Iya, yeah, kurang lebih.
0: Kurang lebih.
1: 5.000, 6, 11.000.
0: 11.000, ya. Yeah, kurang. Yeah, lebih sedikit, yeah, Bapak. Ya, jadi
1: tambah dengan mobil supply itu 3, 15.000, satu tangki kan 5.000,
0: ya, yeah, sekitar
1: seperti itu ya.
0: Itu kadang-kadang air sun cukup kok Bapak untuk tangani kebakaran kok?
1: Iya betul Pak Fongki, itu kita kemarin itu terjadi itu di kebakaran gudang di
0: Alak. Oh di Alak ya.
1: Iya. Itu untuk tahun ini menempati rekor kebakaran terbesar. Karena kita sampai meminta bantuan dari mobil tangki perorangan, terus dari Dinas Kebersihan Kota Kupang. Terima kasih Bapak Kadis dan seluruh jajaran dari Badan Penanggulangan Bencana. Terima kasih Bapak Kalak dan seluruh jajaran ya, yang telah menolong kami dan seluruh masyarakat yang telah menolong, yang memiliki tangki air.
0: Itu ya. Koordinasi kira-kira ke mana? Air semua deka-deka habis baru telpon untuk datang kok atau ke mana?
1: Kita langsung koordinasi dengan melalui pimpinan. Pimpinan, koordinasi antar pimpinan, lalu beberapa saat kemudian langsung mobil bantuan langsung muncul ke lokasi. Seperti itu, Pak Fongki.
0: Oh, begitu ya. Dan
1: memang... kebakarannya itu membutuhkan penanganan yang cukup lama, Pak Fongki, karena akibat pembakaran itu, material yang terbakar itu menumpuk, Pak Fongki, itu ceritanya. Jadi menumpuk dalam ruangan, dan ruangan itu cukup panjang, ya, panjang. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya bisa lebih cepat penanganannya pada saat itu, Pak Fongki, kalau misalnya ada seperti iksa kecil yang garuk tumpukan itu lalu disiram.
0: Oh begitu. Dalamnya
1: kan karena tidak ada, iya karena tidak ada, jadi kita melakukan pemadaman sesuai dengan keadaan yang ada ya, mobil damkar, mobil supply dan bantuan personil. Jadi seperti itu Pak Fongki.
0: Iya, jadi kalau yang membutuhkan apa namanya ya, peran besar dari damkar itu dan membutuhkan waktu yang lama dalam menangani kebakaran, itu kebakaran-kebakaran yang kayak kemana Bapak? Dan kalau misalnya kebakaran itu besar, kira-kira armada yang turun untuk personil, kira-kira yang turun itu apakah semua dikerahkan atau kemana?
1: Oh iya, baik. Untuk kebakaran besar, Pak Fongki, kita sudah punya SOP-nya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kebakaran besar kan kita ada 3 regu ya Pak Fongki.
0: Nah, ya.
1: 3 regu, 3 regu pemadaman, regu 1, 2, 3. Kalau misalnya terjadi kebakaran besar, otomatis ya semua dikerahkan. Baik personil maupun sarana prasarana yang ada. Jadi kita maksimalkan. Bahkan termasuk pegawai yang ada di sekretariat dan bidang. Itu kita seluruhnya turun melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penanganan pemadaman kebakaran di lapangan. Seperti itu, Pak Pongki.
0: Semua turun ya Bapak ya. Dan ada sonde Bapak cerita terkait dengan kesulitan yang Bapak dong hadapi pada saat pemadaman gitu ya. Kira-kira yang paling sering kesulitan yang terjadi itu karena apa Bapak? Apakah ya kalau supply pasti aman ya Bapak ya, karena Bapak dong sudah koordinasi untuk pemadaman. Tapi ada kok sonde Bapak, misalnya kendala-kendala yang Bapak dong temui selama pemadaman di lapangan.
1: Kalau ya baik Pak Fongki, kalau terkait pemadaman itu memang pasti ada. Ya, yang paling sering terjadi itu adalah kan pada saat penanganan kebakaran kalau malam hari itu Pak Fongki, itu kan biasanya gelap Pak Fongki.
0: Okay.
1: Apalagi yang barusan di Alfamart itu kan dia ruangan tertutup dan panjang, jadi gelap itu. Jadi kita memang sangat membutuhkan namanya senter ya, senter damkar, ya senter untuk petugas, alat pelindung diri APD yang lengkap, ya itu kita sangat butuhkan dalam penanganan kebakaran karena keselamatan petugas itu kan nomor satu, toh.
0: Iya.
1: Ya jangan sampai kita hanya memerintahkan staff atau meminta tolong staff untuk melaksanakan penanganan, tapi terkait dengan keamanan dan keselamatan mereka ya kita kurang perhatikan.
0: Iya. Nah ini kalau memang damkar selalu on ready ya Pak ya pada saat terjadi kebakaran. Nah bagaimana dengan ketong misalnya masyarakat yang lihat ada terjadi pemadaman kebakaran di titik-titik tertentu nih, kira-kira caranya ketong supaya melaporkan ke dinas pemadam kebakaran itu caranya ke mana Bapak? Supaya ketong dengan sigap ada yang bantu hubungi, ada yang coba untuk memadamkan api semampunya ketong sebagai masyarakat, ini ke mana nih Bapak kira-kira?
1: Iya, baik, ketong pada saat kejadian kebakaran itu hal yang harus dimiliki oleh kita pelaku korban yang dalam menghadapi kebakaran ya Pak Pongki. Pertama, kendalikan kepanikan. Karena kalau kita sudah mulai dengan tidak bisa mengendalikan kepanikan, maka semua hal pasti tidak bisa kita lakukan. Jadi pertama, mengendalikan kepanikan. Nah, kita harus mengenal kebakaran itu penyebabnya apa. Ya, supaya kita tahu cara penanganan yang tepat. Misalnya kebakaran akibat hubungan arus pendek atau akibat kompor, jelas dua penanganan yang berbeda. Itu jadi kita melakukan penanganan. Begitu kita sudah tahu bahwa apa penyebabnya, kita tahu cara penanganannya dan kita melakukan penanganan sembari segera menghubungi dinas pemadam kebakaran di line telepon 0380113 atau 0380821467. Saat yang sama juga kami mohon kepada masyarakat untuk segera juga menghubungi PLN ya, PLN di 123 supaya pada saat personil pemadam turun itu secara area ya arus listrik itu sudah diputus oleh PLN sehingga pemadaman itu bisa segera dilakukan oleh dinas pemadam. Jadi seperti itu, Pak Pongki.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Pak Ino. Nah, selain itu, Pak Ino, kira-kira apa yang harus ada di ketumpung rumah? Ya, minimal apar. Terus apa lagi kira-kira? Karonggo, Niko, apa Bapak? Yang harus ada di ketumpung rumah masing-masing.
1: Iya, memang. Pertama, memang setidaknya dalam sebuah bangunan itu atau rumah tinggal itu ada sarana proteksi kebakaran. Sarana proteksi kebakaran itu ada dan prasarana. Ada yang namanya alat pemadam api tradisional, alat pemadam api ringan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau alat pemadam api tradisional itu kita harus punya handuk atau karung goni ya. Nah, yang paling mudah itu handuk karena karung guli sekarang susah. Itu apar itu direkomendasikan untuk rumah tinggal itu ya minimal 3 kilo harus disediakan ya, tidak di area dapur ya. Seperti itu. Sehingga begitu terjadi penanganan kita bisa segera memadamkan. Seperti itu Pak Fungki.
0: Iya. Jadi selain ya dinas pemadam kebakaran tugasnya memadamkan api, kira-kira ada tugas lain kok Bapak? Beta lihat kayaknya ada tugas ini tangkap ular juga. Fare buaya sa Bapak.
1: Iya. Betul sekali Pak Fungki. Jadi sesuai nomenklatur terbaru dinas pemadam itu ya, sesuai Perda itu nama dinas kita itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya. Okay. Walaupun secara organisatoris kita belum dikukuhkan, tetapi kita sudah wajib untuk melaksanakan tugas-tugas itu karena kebutuhan layanan masyarakat. Jadi kami ini, Pak Fungki, kami adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang melayani pelayanan minimum, urusan wajib. Yeah. Urusan wajib. Jadi tidak ada cerita bahwa kita menunda-nunda. Kalau ada laporan masyarakat terkait dengan kejadian kebakaran ataupun ada upaya penyelamatan dan evakuasi, itu harus segera kita lakukan. Yeah. Jadi kami di samping memadamkan api juga, seperti yang Pak Fungki bilang, kami mengevakuasi ular dari dalam rumah, sarang lebah, cincin yang ada di jari yang sulit dikeluarkan, ya. Okay. Binatang yang jatuh ke dalam sumur, atau mungkin manusia juga. Ya. Yeah. Jadi kita tugas kita untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi sehingga bisa selamat dari bahaya-bahaya yang ada.
0: Oke. Okay. Kalau api cemburu ya masing-masing padamkan sendiri dua api Bapak ya. Terakhir nih Bapak, terakhir ya. Kira-kira saran keselamatan apa nih yang perlu disampaikan ke kita gitu ya untuk mewaspadai dan juga menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau ini? Silakan Pak Ino.
1: Iya, baik. Selama musim kemarau ya sebenarnya pekarangan kita tuh dibersihkan ya. Dari rumput liar yang sudah mengering, jadi kita bersihkan, termasuk lahan-lahan kosong. Yeah. Mohon bantuan Bapak Ibu Lurah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemilik lahan, supaya kalau ada masih ada lahan yang kosong, yang ditumbuhi rumput kering, untuk segera dibersihkan. Sebenarnya untuk rumah, Pak Fungki, ya itu menjadi perhatian cara penggunaan kompor yang baik dan benar, kurang peralatan listrik, harus sesuai ketentuan. Ya. Jika tidak digunakan lagi, segera dimatikan atau dicabut dari colokan. Instalasi listrik di rumah itu atau kantor harus dilakukan pengecekan secara berkala. Jangan sampai ada kabel yang sudah terkelupas karena usia atau gigitan tikus. Nah, itu harus segera melakukan reinstalasi apabila sudah saatnya. Jangan menumpu steker pada satu colokan karena akan terjadi pembebanan lebih berakibat panas, meleleh, dan penyalaan. Ya, beli kabel listrik yang SNI. Jangan yang KW-KW atau palsu. Ya. Harga murah tapi bahaya. Penggunaan kompor gas yang baik dan benar ya. Jadi pastikan peralatannya ya, dia punya regulatornya, kabel dan lain-lain itu harus SNI. Ya, dan jika terjadi penyalaan ya matikan regulator, cabut regulator lalu padamkan api jika ada nyala. Jika Anda keluar rumah matikan semua perangkat elektronik yang tidak digunakan. Masih banyak lagi ya sebenarnya Pak Fungki. Untuk lahan tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, antara lain mungkin saya kasih jalan keluar, melakukan kerja bakti tingkat RT untuk membersihkan lingkungan dan kawasan rawan kebakaran yang ada dalam wilayah Kota Kupang.
0: Oke. Okay.
1: Itu kurang lebih Pak Fungki.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ino sudah bersama kami di Prosatria Radio Kupang. Sudah berbagi informasi dan edukasi yang dibagikan ke kita. Ya, terima kasih Pak Ino, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Fungki, selamat pagi masyarakat Kota Kupang. Terima kasih banyak.
0: Iya, pendengar demikian Pak Thomas Ahua, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Semoga apa yang disampaikan memberikan kita pemahaman gitu ya, dan sama-sama menjaga lingkungan kita agar terhindar dari yang namanya kebakaran.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, dan pendengar pagi ini beta bacakan informasi terkait dengan cuaca gitu ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang beta ambil dari info BMKG yang berlaku hari ini pendengar di tanggal 21 Juli 2026. Pagi hari dengan cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di wilayah Betun. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di Soe, Alor, Keva, Ende, Bajawa, Ruteng, Waingapu, Waibakul, Tambolaka, dan Waikabubak. Malam hari, cerah hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di Ende, Borong, Ruteng, dan Waibakul. Sementara dini hari, cerah hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di Maumere dan Ende. Kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara berkisar 20-32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah tataran tinggi lain seperti wilayah Ngada dan Manggarai di kisaran 15-26 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Dan adapun peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tetap waspada saja dengan potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti yang tadi sudah beta sampaikan. Dan pastinya pendengar untuk Anda juga tetap bersama kami di program Masa Terer Kupang karena informasi kali ini dari Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda.
6: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh Holding BUMN.